0: Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan.

0: PKM ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
1: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
4: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
3: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
5: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
3: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
6: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
3: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
7: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
8: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
11: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban Pagi ini, pendengar. Masih ditemani oleh Esna Tuban Pagi ini, karena nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda, sekaligus juga komposisi lagu pop yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani aktivitas Anda di hari Senin pagi. Bagi Anda yang sudah dalam di tempat pekerja, maksud kami, semangat kerjanya juga. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan sembari mendengarkan siaran kami, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Tidak begitu padat lalu lintas pagi hari ini, pendengar, tidak sepadat tadi tepat pukul 6:30 ya, setengah 7 menuju jam 7 pagi tadi. Ramai banget lalu lintasnya bersamaan dengan berangkat kerja, berangkat sekolah, dan juga aktivitas yang lainnya. Jadi terus kami bawa untuk hati-hati di jalannya pagi hari ini bagi Anda yang sudah beranjak untuk aktivitas di hari Senin pagi.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pompanisasi jadi solusi atasi kekeringan sawah di tengah El Nino. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, mengatakan pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi menjadi solusi untuk mengalirkan air ke persawahan yang masih terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang berlangsung panjang. Hal itu disampaikan Dodi seusai meninjau kondisi 4 titik persawahan di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 26 September 2026. Menurutnya, kekeringan tidak selalu disebabkan ketiadaan sumber air, tetapi air dari sumber yang tersedia belum dapat tersalurkan hingga ke lahan pertanian. Di Desa Kedongdong Cirebon, sumber air berada lebih rendah dibandingkan persawahan, sehingga air tidak dapat dialirkan secara gravitasi. Karena itu, pompa bertenaga listrik dapat digunakan untuk mengalirkan air menuju saluran irigasi. Dengan skema tersebut, hampir 400 hektar sawah diperkirakan dapat memperoleh pasokan air. Untuk jangka panjang, pembangunan sumber bor maupun embung dapat dipertimbangkan sesuai kondisi wilayah. Sementara itu, Kementerian PU melakukan pemompaan air sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi, pembuatan saluran darurat, pengaturan giliran air, optimalisasi saluran, hingga pemasangan pipa.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, berbagai informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beralih di program Halo RRI edisi hari ini, pendengar ya. Halo RRI itu selalu kami hadirkan setiap hari Jumat, kemudian hari Rabu dan juga hari Senin. Setiap minggunya tepat pukul 9 hingga pukul 10. Program aduan layanan masyarakat yang bisa Anda ikuti dan Anda bisa menyampaikan berbagai aduan layanan masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Sembari juga Tuban pagi ini nanti saya hadirkan berbagai informasi untuk Anda sekaligus dengan komposisi lagu pop Indonesia yang siap kami hadirkan menemani aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban Pagi ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat masih menemani aktivitas Anda. Tuban Pagi ini memasuki program Halo RRI, program aduan layanan masyarakat untuk Anda yang ingin berbagi informasinya, langsung aja gabungan di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Yang sudah berada di tempat kerja, mendengar, semangat juga kerjanya. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar program Halo RRI menemani aktivitas Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda program Tuban siang ini sampai nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuhan siang ini menemani aktivitas Anda dan masih ditemani oleh Hasna pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang peringatan hari ini dan Hasna tidak sendirian. Kita akan seru-seruan barengan sama teman-teman siapa ya? Barengan sama
1: Mei
2: dan Dila.
0: Okay, ada Mei dan Dila yang akan dan juga Hasna bertiga siang hari ini yang akan menemani pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Tema yang akan kita bahas hari ini tentang apa?
1: Tentang hari berhak tahu sedunia.
0: Wow, kira-kira apakah yang bisa kita tahu sampai untuk tahu aja diperingati. Nah, ini nanti akan kita bahas jauh ya sampai jam 11 siang. Anda boleh request lagu. Request lagunya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Pendengar, sebelum nanti banyak informasi dan cerita tentang peringatan hari ini akan kami sampaikan untuk Anda, satu lagu kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, lagu dari Alika dengan judul Sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar yang masih terhubung bersama kami di 87,9 Pro 1 Tuban. Oke, untuk selanjutnya?
1: Selanjutnya kita akan bahas tentang peringatan hari ini, tanggal 28 September 2026. Bertepatan dengan satu bulan merasakan lahir 26 tahun. Malah pasti sendiri, tapi ternyata tanggal 28 kali ini bukannya sekedar bicara soal 26 tahun, tapi ada peringatan yang perlu diketahui oleh pendengar tentang
2: hari untuk tahu sedunia.
1: Nah, untuk tahu sedunia, kira-kira kenapa ya itu diperingati ya gitu kan. Ini akan kita bahas bersama.
2: Sebenarnya nama resminya itu ada International Day for Universal Access to Information, atau dalam bahasa Indonesianya itu ada Hari Internasional Akses Universal Terhadap Informasi. Sering juga disebut Hari Hak Untuk Tahu. Terus kenapa sih tanggal 28 September? Jadi pada tanggal ini sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang ya, sejak tahun 2002. 28 September sendiri sudah diperingati oleh berbagai organisasi masyarakat sipil sebagai momen untuk mendorong hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kemudian pada tahun 2015 UNESCO menetapkan tanggal 28 September sebagai Hari Internasional Akses Universal Terhadap Informasi, dan pada 2019 PBB juga mengakuinya secara resmi.
0: Oke, jadi intinya Kak Hasna, peringatan ini itu bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa mendapatkan informasi yang benar dan dapat diakses merupakan bagian yang penting dari kehidupan masyarakat. Karena dengan informasi yang cukup, kita bisa lebih memahami apa yang terjadi di sekitar kita dan mengambil keputusan dengan lebih baik.
1: Oke, sebenarnya begitunya ke pendengar kali ya, bukan ke Mbak Hasna ya. Karena juga kita akan sama-sama untuk menyampaikan ke pendengar gitu ya, tentang hak untuk tahu sedunia. Supaya teman-teman mengetahui betul bahwa tanggal 28 September setiap tahunnya ternyata diperingati oleh dari UNESCO, tadi disampaikan oleh May dan juga Dila tentang hari hak untuk tahu sedunia. Kemudian mendengar sejarah awalnya yang tadi sudah dibahas, lahirnya sih mulai tanggal
2: 2002
1: ya. Kalau sekarang berarti usianya berapa? Sama usia Dila. Iya benar ya?
0: 24
1: tahun diperingati hak untuk tahu sedunia. Nah, sekaligus juga tujuan peringatan ini yang tadi disampaikan, kita mendorong budaya keterbukaan informasi di badan publik dan juga lembaga pemerintah, memastikan masyarakat seperti yang dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, pendengar bisa beradaptasi lebih aktif, kemudian kritis, kemudian juga berdaya dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sekaligus bisa juga meningkatkan kesadaran bahwa akses informasi adalah hak asasi manusia, dan berarti tandanya adalah hak untuk kita semuanya. Bukan hanya orang-orang yang kerja di pemerintahan saja ya, tapi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Nanti akan banyak lagi akan kita bahas ya. Di antaranya barangkali ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan dalam rangka memperingati ini, selain juga kita sebagai warga Indonesia yang kerja di pemerintahan, or kita sebagai masyarakat yang hari ini belum tahu tentang mereka tidak kerja atau belum kerja di pemerintahan, juga ada hal yang bisa dilakukan untuk memperingati ini. Apa sih point of view-nya yang penting itu, apakah hanya berkaitannya erat dengan pemerintahan, tapi apakah juga masyarakat umum ini bisa juga untuk merasakan dan mengetahui betul tentang makna dan tujuan, sekaligus hal yang bisa dilakukan. Setelah jeda lagu berikut ini akan kami sampaikan untuk Anda pendengar

0: Terima kasih pendengar yang masih terhubung bersama kami di 87,9 FM MHz Pro 1 RRI Tuban. Selanjutnya,
1: okay. Setelah tadi kita bahas tentang kaitannya dengan hari hak untuk tahu sedunia, tentu yang harus tahu kan semua warga Indonesia gitu ya, karena kita sebagai warga Indonesia. Kiranya sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, aktivitas-aktivitas apa yang bisa kita lakukan dalam rangka memperingati hari hak untuk tahu sedunia ini begitu.
0: Kalau ngomongin soal hak untuk tahu, sebenarnya kenapa sih kita sebagai masyarakat harus punya hak untuk mendapatkan informasi? Mungkin coba kita lihat dari sisi pemerintahnya dulu. Kan pemerintah setiap hari membuat berbagai kebijakan dan menjalankan program yang tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum, dan berbagai aturan yang berlaku di lingkungan kita. Nah, kalau informasi mengenai hal-hal tersebut tidak disampaikan dengan jelas, masyarakat tentunya bisa bingung. Misalnya ada perubahan aturan pelayanan, tapi masyarakatnya nggak tahu. Atau ada program yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masyarakat, tapi informasinya nggak sampai. Akhirnya masyarakat jadi bertanya-tanya, sebenarnya ini bagaimana sih?
1: Oke, jadi tadi supaya berbagai kebijakan yang disampaikan itu masyarakat juga tahu betul gitu ya. Tapi kalau kita sebagai warga atau sebagai masyarakat, ya kita sebagai masyarakat biasa ini dalam rangka memperingati atau hari hak untuk tahu sedunia ini, kita hal-hal apa yang bisa kita lakukan kira-kira ya?
2: Oke, kalau untuk kita sebagai masyarakat, kita juga tentu membutuhkan informasi. Kita perlu tahu aturan yang berlaku, pelayanan yang tersedia, bagaimana cara mendapatkan sebuah pelayanan, atau bahkan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering banget melakukan ini. Mau pergi kita cari informasi, mau beli barang kita cek harga dan kualitasnya, mau menggunakan layanan kesehatan kita cari tahu prosedurnya juga. Bahkan ketika mendapatkan berita di media sosial, kita juga perlu mencari tahu apakah berita tersebut benar atau tidak, begitu. Jadi artinya informasi itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, begitu.
1: Iya sekali, kita jadi memang sebagai warga negara Indonesia, hari ini informasi yang kita akses dengan mudah sekali, kita tahu bahwa banyak platform yang bisa dilakukan, termasuk kita juga sehari-hari publikasi aktivitas kita sendiri, aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya dengan pemerintah pun juga memanfaatkan berbagai macam platform untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, sehingga ini hak kita untuk tahu begitu, untuk mengetahui betul bahwa pentingnya mendapatkan edukasi, pentingnya segala kebijakan, segala akses yang ada di pemerintah ini bisa diketahui oleh masyarakat. Pendengar, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan ya, barengan sama Hasna,
0: sama Mei,
2: dan Dila.
1: Oke, kita bertiga ini sharing tentang hak untuk tahu. Aduh, dari tadi mau bilang hak ingin tahu terus. Hak untuk tahu sedunia. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ketika bicara untuk hak untuk tahu, dan semua orang juga punya hak untuk berpendapat ya. Bener. Merespon, berkomentar, dan kita tahu kalau bicara soal berpendapat, kalau di Tuban sendiri ada juga klinik hoax atau lapor dari Tuban, itu ada programnya sendiri. Nanti kan kita bahas ya. Sehingga ketika di Tuban itu ada sesuatu yang perlu kendala atau yang ingin disampaikan, itu bisa yang namanya SP4N lapor. Ada nomor WhatsApp, ada juga kaitannya dengan aplikasi seluler, atau Anda bisa akses juga di Instagram @lapor_tuban. Sama halnya dengan hadirnya program kami Halo RRI, itu adalah program untuk aduan layanan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Karena saat ini domisili kami ada di Kabupaten Tuban, yang selalu ada di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, tepat jam 9 dan sampai jam 10 pagi. Anda bisa update informasinya, kemudian update laporan Anda di WhatsApp kami di 0356 8834756. Anda bisa berikan nama, alamat, isi laporan atau aduan, dan bukti foto sekaligus juga lokasinya. Masih di Pro 1 RRI Tuban, kembali kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Oke, terima kasih para pendengar yang masih terhubung bersama kami di 87,9 FM Pro 1 Tuban. Oke, untuk selanjutnya.
1: Pendengar mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat ya siang hari ini. Tadanya kita harus pamit undur diri. Dari pembahasan kita hari ini tentang
2: Hari H untuk Tahu. Jadi pendengar, untuk H untuk Tahu ini deket banget ya dengan kehidupan kita. Jadi untuk pendengar, jangan takut bertanya, jangan malas cari tahu, dan tetap kritis dalam menerima informasi.
1: Oke. Sekaligus juga pendengar, ketika Anda ingin mengetahui informasi-informasi di wilayah Tuba dan sekitarnya, Anda bisa akses juga di website resmi kami di www.rri.co.id atau di Instagram kami di RRI Tuban. Sekaligus Anda juga terus update di media-media yang lainnya juga, banyak media yang terus menyebar informasi-informasi yang ada di daerah, di tingkat provinsi atau bahkan tingkat pusat, sehingga kita tidak ketinggalan update informasi-informasi yang ada di Indonesia. Sama aja dengan hari ini, hak untuk tahu sedunia. Aduh, mau typo lagi bahasnya. Untuk tahu sedunia bahwa kita memiliki hak yang benar-benar harus kita suarakan. Barangkali hak itu tidak kita penuhi. Tapi kalau bicara untuk tahu, ini adalah segala hal yang berkaitan informasi tentang pemerintah dan lain sebagainya. Ini harus kita tahu juga. Karena tadi ketika kita membaca dari platform atau media sosial yang menceritakan dari PPID, Dinas Perhubungan, ini menceritakan bahwa tentang hak untuk tahu sedunia memang kaitannya erat sekali informasi publik serta memperkuat transparansi dari pemerintahan sendiri. Dan sudah kita pamit undur diri dulu di kesempatan siaran edisi hari ini. Barengan saya Hasna,
2: Mei,
0: dan Dila.
1: Dan jumpa lagi di kesempatan berikutnya untuk siaran barengan kita bertiga besok mungkin ya. Kita akan bertemu kembali, pertemuan yang tidak kita lakukan kembali di hari-hari berikutnya. Karena dari kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa akhir bulan ini Hasna selesai mengudara selama kurang lebih 6 tahun bersama pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar Tuban siang ini, akan ditemani oleh Niswatul Hasanah. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan,

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.

0: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
1: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah. Bertambah lagi koleksinya. Tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
0: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
2: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
0: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencatat gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru. Mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki. Dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda di hari Senin 28 September 2026 ya, menemani Anda akhir bulan September seperti itu, Senin terakhir ya di bulan ini ya. Sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di Tuban sore ini juga ya pendengar, bersama saya Nisatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sedira Husada 54 Tuban. Satu komposisi lagu dari Citra Scholastika sudah kita hadirkan ya. Ini adalah aransemen dari lagunya Afgan Sadis. Ya. Untuk nanti kembali kita akan nikmati lagu-lagu pop Indonesia juga sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Saat ini sudah masuk saat kumandang azan duhur seperti itu ya. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur

0: Sekar Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini ya, pendengar, sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Disambut dari telepon, ada siapa kita sapa dulu. Halo, sugeng siang.
1: Halo, sugeng siang Pak Niswa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang niko.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Bujang. Mas Bujang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah niki. Saya kemawon Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat kemawon.
0: Nggih.
1: Pripun, sampun dari siang napa dereng niki Mbak Niswa?
0: Dereng niki ngentosi mantun. Mangke warta terus nembe tumbas maem.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih.
1: Oh iya Mbak Niswa, kula pirang-pirang kok badhe wonten ingkang resen iki.
0: Nggih, niki
1: mungkin Mbak Niswa mboten derek nis napa resen nggih.
0: Enten nek badhe wisuda ngoten nggih.
1: Dalam Mbak
0: Niswa. Badhe wisuda siaran ngoten nggih.
1: Oh ngoten.
0: Heeh.
1: Pripun niku resen ugi napa mboten.
0: Mangke wonten pinten wonten kalih nek wisuda di bulan iki Mas Bujang. Ya salah setunggale nggih kula.
1: Mboten.
0: Nggih. Dadose menawi benjing niku Sekar Sari terakhir sakniki Sekar Sari kalih seruling gendang terakhir ngoten.
1: Jadi Tasik Mbak Niswa apa Tasik siaran benjing?
0: Tasik siangnya benjing, atas benjing, terus hari Rabu ini niku enjing, ngoten.
1: Oh ngoten. Ini Mbak Niswa, mungkin mawon, tapi angge siaran malah niki. Sampun wisuda.
0: Nggih nek sampun wisuda nggih mboten siaran malih no.
1: Oh.
0: Nggih. Kan pun mboten pripun?
1: Siaran malih ngoten kula pinten.
0: Menawi nggih wonten wekdal napa ngoten enten saged siaran nggih. Mboten dereng ngertos ngoten lho Mas Bujang.
1: Oh, ngoten. Heeh. Kinten mawon saged kepanggian malih Mbak Niswa.
0: Okay, amin.
1: Oh iya Mbak Niswa, nyuwun tulung mangke sesekarane dibeteraken. Napa Mbak Niswa niki?
0: Napa nggih?
1: Kocok niku napa nggih? Banyuwangi Pacitan mawon Mbak Niswa.
0: Banyuwangi Pacitan, nggih, siap.
1: Saking Iren Kiang nggih.
0: Siap.
1: Sinambi atur salam nggih Mbak Niswa.
0: Monggo.
1: Saking Kang Komar Soto, Mbak Irin guys, Kungsia, Kiwan Telemot, Kiwan Ten Kang Jarwoto, Mas Pelikin guys, Mas Budi, Kiwan Ten Mbak Mantemandang, Kiwan Ten Kang Tamatiarto, Kiwan Ten Mbak Didi guys, Kiwan Ten Mbak Setiawan, Kiwan Ten Mas Silvan, Kiwan Ten Mbak Sutrini, Mama Yu, Kiwan Ten Cak Wanto, Kiwan Ten Mas Pur guys, Kungsia Uki, Kiwan Ten Sidarsini Parasman Uki. Samudra nih kemawon Mbak Niswa nggih. Siang lan sugeng nggih. Mbak Niswa sugeng siang sugeng nggih kati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih.
0: Kalugi sakarane
1: ngapunten kilang langkunge lan mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanesudal ugi gelombang ingkang sami. Katen Mbak Niswa, nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali siang hari ini ya pendengar. Ada Mas Bujang dari kawasan Tegal Pelem Merak Ora ya, request lagunya Banyuwangi Pacitan siap dihadirkan dari IRMK ya. Satu menelpon kembali masuk, kita sapa ada siapa ini. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Okay. Sekar
2: Sari Senandung Keroncong Campur Sari RRI itu.
0: Okay, siap.
2: Pripun kabaripun Mbak Nisra?
0: Kabarnya baik. Pripun Mas Alikin kabarnya?
2: Alhamdulillah. Tetap seger nggih waras Mbak Nisra.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacane bener sangat angine sewu mripit.
0: Alhamdulillah sami ten mriki nggih ngoten.
2: Nggih, tapi nggih kadang-kadang kok wonjang wus ngoten tetep nggih. Ya sing kata femian geng atas mawon, sing kata celana dalam mungkin melebat akan Amerika Serikat begitu nih mungkin.
0: Perlu diwaspadai nggih.
2: Nggih, angin kau kenceng nggih.
0: Barang-barang terlalu ringan niku.
2: Nggih, pokoknya cepitannya walu paling nggih. Nggih mungkin tembangin sakit rindu Mbak Nisa.
0: Pripun, selenco.
2: Sakit rindu.
0: Sakit rindu kok tadi selenco. Jauh sekali sakit rindu.
2: Enggak, nek selenco ini kadang krono niki. Paling speakernya ini rasi gak berat atau speaker kula tapi ini. Terus nggih, rasi selenco Mbak Niswa.
0: Pripun niki sakit rindu ini saking sinten nyuwune?
2: Nggih, saking almarhum mantas nggih saged.
0: Nggih, siap.
2: Saking penyiar nggih saged.
0: Nah, niku nek dereng saged.
2: Enggak ta. Eh, salamé san bel mangsur kala wau wonten Kang Pujang, kateran saking siang. Pake Mama Yu. Nggih. Wonten pujas menika Pak Rasman. Pak Agung, Pak Setiawan, kateran saking siang. Pak Didik nggih kateran saking siang. Wonten Pak Sutrini. Wonten Kang Budi Sangsena kateran saking siang. Kang Jarwoto nggih kateran saking siang. Kagem Mama Ana nggih kateran saking siang. Bu Jasmine Pak Rasman bulan paling wae. Kaya ora ngapal. Eh, kembali sange patut seneng kali pun. Kegiatan Sabina dengan kesehatan lancar segini.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Keragan Rembang nggih. Pon gabungan ada Mas Solikin nanti dihadirkan lagunya dari Mantos ya sakit rindu. Duh, sakit rindu. Ya, yang ingin request masih bisa di teleponnya 0356883456, di WhatsApp juga boleh ya. 0851-9626-4186. Sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Sekar Sari, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Kita nikmati satu tembang dari Iren G, ada Banyuwangi Pacitan, spesial untuk Mas Bujang siang hari ini yang ada di kawasan Galpelem, Merak Urak.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Masih di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini ya pendengar ya. Disambut kembali dengan dering telepon, satu penelpon terakhir untuk siang hari ini. Ada siapa? Halo, sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Neswa.
2: Oke. Okay.
3: Sipun para tosin, Mbak Neswa.
2: Alhamdulillah, saya niki saking kawasan Banjar Tuban, nge?
3: Nge, Mbak Neswa.
2: Alhamdulillah. Pripun, Mas, kabarnya sudah lama tidak berjumpa via udara niki.
3: Sibuk Mbak Neswa.
2: Masya Allah, alhamdulillah banyak kesibukan ngeten nggih.
3: Iya ini mari yo. Mak saya meninggal Mbak Neswa.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita. Nggih Mas.
3: Jadi ini saya sibuk juga naik ke acara Mbak Neswa.
2: Nggih.
3: Ya sampai saat ini lagi naik kembali.
2: Oke, siap.
3: Minta gendingnya saya keduman, Mbak Nisma.
2: Tasik, niki penutup. Tasik sakit.
3: Lamonten pengawan sore, Mbak Nisma.
2: Pengawan sore, siap.
3: Nggih, lamonten nanten wonten nggih gabungan kemawon.
2: Wonten.
3: Dere kemawon.
2: Saking Deni Kristiani nggih.
3: Nggih. Oke, salamnya ugi kagum Mbak Niswa.
2: Oke.
3: Semoga kita selalu.
2: Amin.
3: Dan diparingi rezeki yang barokah.
2: Oke,
3: salah tinggi pun ugi wonten kang sumiki jenenge mantap.
2: Ugi wonten lagi
3: ya. Ugi wonten kang Sarwoto. Ugi katuran sugeng siang. Ugi wonten kang Julpan. Ugi wonten Bijas Muni. Ya pokoknya salamnya sab udaya nih kemauan Mbak Nisma.
2: Oke, siap.
3: Ya kalau asing dari tanglet nih Mbak Nisma.
2: Pripun.
3: Ya turin nih kok asing pangsiun.
2: Enggak, niki badhe wisuda.
3: Berarti niki pertemuan terakhir gini.
2: Tasik dereng no, binjing tasik wonten. Tasik, insya Allah tasik kepanggih kali Niswa binjing.
3: Enggak. Nggih, matur suwun Mbak Niswa infone.
2: Nggih, siap. Kandungane nggih, Mas.
3: Nggih, Mbak Niswa. Nggih, matur suwun Mbak Niswa.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ya, penutup di Sekar Sari siang hari ini ada Mas Tama Tiarto dari kawasan Banjar Tuban yang mengabarkan seperti itu ya untuk ketidakhadiran beberapa saat yang lalu. Semoga diberikan kelancaran dan ketabahan dalam hati seperti itu ya. Kelancaran di kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti itu nggih pendengar. Lagu penutup siang hari ini ada Bengawan Sore. Ngaten nggih sebelum kita melangkah di program selanjutnya, siap menemani Anda untuk update info dari reporter RRI Tuban bersama Warta Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 254 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Senin 28 September 2026. Kita awali informasi siang hari ini dari wilayah Bojonegoro. Upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus dilakukan pemerintah Bojonegoro. Terbaru Bupati Bojonegoro Setio Wahono meresmikan TPS 3R Serawung Makmur di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Terbaru, Bupati Bojonegoro Setio Wahono meresmikan TPS 3R Serawung Makmur di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. TPS 3R ini mendapat dukungan Exxon Mobil dengan pendampingan Alas Institute sebagai mitra. Kehadirannya menjadi bagian dari gerakan bersama pengelolaan sampah dan perilaku hidup bersih atau gerbang sapu bersih. Selain mendampingi TPS 3R Serawung Makmur, Alas Institute juga mendampingi komunitas arisan sampah Mapak di Kecamatan Sukosewu untuk mendorong kebiasaan memilah, mengelola, dan mengurangi sampah mulai dari lingkungan masyarakat. Bupati Bojonegoro Setio Wahono menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2: Dalam proses pengelolaan 3R ini, yang perlu kita bangun adalah budaya, kebiasaan. Ini PR kita bersama untuk bisa membangun budaya. Enak bangunan, muka-muka itu dimanfaat atau salawasi. Bisa menambah nilai ekonomis yang baik. Bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Bisa merawat dan terus berlanjut dimanfaatkan sampai anak cucu kita nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TPS 3R Serawung Makmur Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, secara resmi saya nyatakan bisa digunakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan juga keberkahan pada setiap ikhtiar kita semua.
1: Pemkab Bojonegoro berharap keberadaan TPS 3R dapat memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Gerakan ini juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya membuang sampah, tetapi mulai memilah dan mengelolanya dari sumber. Pilah sampahnya, jaga lingkungannya, bersih perilaku.

0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban bersama dengan Lapas Kelas 2B Tuban selenggarakan kegiatan cek kesehatan gratis tracing TBC dengan X-ray rongsen dada terintegrasi. Dalam kegiatan ini melibatkan sebanyak 100 warga binaan yang rentan terpapar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Tuban, Syahrul Afifah Ratnasari mengatakan, jika warga binaan menjadi salah satu fokus dalam tracing tuberkulosis karena populasi di dalam sel yang cukup erat sehingga resiko penularan juga cukup tinggi.
1: Di lapas ini kan luar biasa terkait dengan interaksi mereka satu dengan yang lain. Karena itu adalah untuk itu maka salah satu lokusnya memang ada di lapas ini. Ada. Jadi sudah ada. Makanya ini mereka ini yang di tracing itu adalah yang kontak erat, yang memang suspek ya, suspeknya apa terduga lah ya.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Tuban David Anderson Setiawan mengapresiasi langkah Dinkes Tuban dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan, khususnya bagi mereka yang terindikasi terjangkit TBC. Ia menambahkan kegiatan CKG tracing TBC ini juga bertujuan untuk memastikan kesehatan warga binaan terus terjaga.
2: Jadi memang di Lapas Tuban ya, memang kita menerima warga binaan itu dari berbagai macam suku, daerah, dan tempat yang mana kita tidak mengetahui mereka itu masuk dalam keadaan sehat atau tidak. Makanya diperlukan cek kesehatan secara terus-menerus. Ya. Dan kadangkala ditemukan penyakit TBC. Apabila kita deteksi lebih awal, maka segera kita lakukan pengobatan supaya tidak menular ke warga binaan yang lain.
0: Dalam pelaksanaan di tahun ini yang hanya diperuntukkan untuk 100 warga binaan, keduanya berharap agar di tahun 2027 tracing TBC dapat diikuti oleh seluruh warga binaan lapas kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

Pendengar dari wilayah Kabupaten Tuban, kita melangkah di wilayah Lamongan, seperti itu ya. Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Lamongan, edukasi pemilik hewan peliharaan dan ternak pencegahan zoonosis. Farin Reki melaporkan selengkapnya.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan awali rangkaian bulan bakti peternakan sekaligus memperingati Rabies Day dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan untuk mencegah penyakit zoonosis di alun-alun Lamongan. Kepala Disnakeswan Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan edukasi tersebut penting seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan, khususnya kucing dan anjing. Menurutnya, pemilik hewan perlu memastikan kondisi kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penularan penyakit kepada manusia.
1: Kalau khusus hari ini memang kita membahas masalah zoonosis karena rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia ke hewan. Jadi beberapa penyakit ini yang harus kita waspadai karena biasanya sekarang banyak orang-orang yang sudah memelihara anak-anak atau hewan kesayangan, kucing sampai tidur bersama tetapi tidak memperhatikan kesehatan hewannya. Karena kalau tidak memperhatikan kesehatan hewannya, ini kita khawatirkan nanti adanya rabies. Meskipun di Jawa Timur lepas dari atau bebas rabies.
0: Sofia menghimbau pemilik hewan peliharaan maupun ternak untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan pakan, tetapi juga kesehatan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Farin Rakim melaporkan.

0: Beralih dari informasi lokal ke informasi olahraga, pendengar, Persela Lamongan pesta gol Libas PSBS Biak dengan skor 6-0 pada lanjutan championship di Stadion Surajaya. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Persela Lamongan tampil impresif dengan pesta 6 gol tanpa balas saat menjamu PSBS Biak pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Gol-gol tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela dicetak oleh Kujeda Adi Yudo dengan 2 gol, Junior Kapral juga dengan 2 gol, Denny Sudistawan, dan Jake Soza. Pelatih Persela Bima Sakti bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin sekaligus mencetak 6 gol. Ia juga mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter yang memenuhi Stadion Surajaya. Ia meminta anak asuhnya tidak terlena dengan kemenangan besar dan langsung fokus menghadapi laga berikutnya kontra Barito Putra.
2: Kita bisa dapat 3 poin, itu yang paling terpenting, 3 poin. Dan soal golnya, ya kita berusaha aja dengan menit per menit, alhamdulillah kita bisa cetak 6 gol. Dan bersyukur juga, sesuai prediksi saya tadi sebelum pertandingan kita melakukan meeting, saya bilang hari ini Yudo sama Dendi insya Allah cetak gol. Dan alhamdulillah mereka berdua bisa cetak gol. Mudah-mudahan jadi motivasi buat Yudo, buat Dendi, dan buat pemain yang lain. Luar biasa, semoga ini bisa terus berlanjut dan kita tetap fokus di pertandingan berikutnya melawan Barito.
1: Dari kubu tim tamu, pelatih PSBS Biak, Miskardi, mengakui Persela memiliki kualitas permainan di atas timnya.
3: Kita sudah berusaha untuk bermain sekuat tenaga kita. Kemudian kita menutup daerah pinggir, tapi memang kualitas Persela memang di atas kita. Ketika kita menutup di satu sisi, dia pindahkan ke sisi lain dan crossing itu yang membuat kita kewalahan. Tapi ini maksimal yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Untuk teman-teman media ketahui, kiper cadangan kita tadi 2009. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan sebagai pelatih saya mengapresiasi kerja pemain. Walaupun kita kalah 6-0, tapi itu tidak didapat dengan mudah.
1: Dengan hasil ini, Persela Lamongan masih berada di peringkat 2 dengan koleksi 8 poin, sedang PSBS Biak berada di dasar klasemen dengan minus 4 poin akibat hukuman pengeluaran poin. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, winger Persela Lamongan, Kuseda Hariyudo sukses buka keran gol, buktikan kepercayaan pelatih. Farin Regi kembali melaporkan.
1: Winger Persela Lamongan, Kuseda Hariyudo sukses buka keran gol setelah sukses catatan 2 gol saat melawan PSBS Biak di Stadion Surajaya Minggu sore. 2 gol Yudo dicetak lewat contekan cantik pada menit ke-12 dan tendangan placing lewat kaki kiri di menit ke-39. Yudo mengaku bersyukur mendapat kepercayaan dari pelatih Bima Sakti dan mampu membayarnya dengan 2 gol sekaligus membantu Persela meraih 3 poin. Namun Yudo menegaskan, gol tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh tim, mulai dari pemain, staff, ofisial, hingga jajaran pelatih. Ia berharap kemenangan besar ini menjadi momentum Persela untuk tampil konsisten pada pertandingan berikutnya.
4: Alhamdulillah, sangat bersyukur pertandingan hari ini kita bisa mendapatkan 3 poin. Dan alhamdulillah, saya berterima kasih sama Coach Bima telah memberi kepercayaan kepada saya dan saya bisa membuktikan dengan 2 gol. Tapi itu semua berkat kerja keras semua teman-teman, semua pemain, semua staff, pelatih, ofisial, segala macam. Dan akhirnya kita bisa dapat 3 poin. Semoga konsisten di pertandingan berikutnya.
1: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain PSBS Biak, Fajar Galih mengakui kekalahan telak dari Persela menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurutnya PSBS masih memiliki keterbatasan persiapan sebelum mengarungi kompetisi profesional.
5: Kita tahu untuk hasil kali ini kita dapat hasil yang buruk menurut saya dan kami sadar diri karena persiapan kami masih sedikit dan kami harap untuk kedepannya kami bisa jadi lebih baik lagi. Kami awalnya kaget karena intensitas permainan Liga 2 karena kami baru mengarungi pertama kali ini main di profesional, jadi kami akan adaptasi secepat mungkin.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan dijadwalkan akan bertandang melawan Barito Putra pada tanggal 4 Oktober, sedang PSBS Biak akan menjamu Rans Nusantara pada tanggal 3 Oktober. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Regi terkait dengan winger Persela yang sukses buka keran gol menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Seruling, Gendang, Berendang bersama RRI Tuban siang hari ini mendengar menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda siang hari ini menemani di gelaran musik dangdut ya. Tadi sudah kita nikmati banyak sekali komposisi lagu dangdut ya, dari Manis Manja sampai yang masih hangat ini ada Cucu Novia dengan Terlambat. Ya, ini ternyata judulnya Terlambat ya. Saya suka lagunya tapi tidak tahu kalau judulnya itu Terlambat ternyata ya. Anda bisa bergabung di teleponnya kami ya, tentu di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami 0851-9626-41-86 siang hari ini. Bisa memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital juga tentunya ya. Untuk yang saat ini sedang menyimak di aplikasi RRI Digital. Satu penelpon masuk, kita sapa ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Iya, halo Mas Bucang, selamat siang.
1: Selamat siang. Mbak Lisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berjumpa kembali Mbak Lisa ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Gimana nih, sudah makan siang ya tentunya?
0: Alhamdulillah semakin berenergi ya, ini makanya tadi lama-lama iya. Soalnya.
1: Iya,
0: itu tadi ya.
1: Suaranya sudah lebih semangat.
0: Oke.
1: Iya. Gimana Mbak Lisa, tentu cuaca juga cerah Mbak Lisa ya?
0: Masih cerah sekali di sini, masih iya. Terik.
1: Di sini anginnya juga... di samping cerah juga pois-pois itu Mbak Nisa.
0: Aduh enaknya menjelang sore hari ya.
1: Iya Mbak Nisa. Oh iya Mbak Nisa, ini Seruling Gendang terakhir ya besok hari Selasa.
0: Betul, besok rile. Oh, besoknya besoknya aku siaran pagi. Jadi enggak bisa nyapa di dangdut ya.
1: Iya. Oh iya Mbak Nisa, mumpung ini masih mengudara ya. Saya ingin sedikit basa-basi Mbak Lisa ya.
0: Aduh basa-basi.
1: Sedikit kata-kata Mbak Lisa ya.
0: Gimana?
1: Oh iya Mbak Lisa, selama saya jadi pendengar, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas gitu ya, telah menghibur kami semuanya ya, semua fan semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Lisa ya.
0: Aduh, dan, jadi sedih-sedihan.
1: Dan itu Mbak ya, walaupun nggak ketemu ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa itu masih terasa seperti teman dekat Mbak ya.
0: Masya Allah, terima kasih.
1: Ya. Walaupun nggak pernah berjumpa lewat darat, dan mudah-mudahan Mbak Lisa juga nggak pernah itu ya, nggak mudah melupakan kami semua fan kami ya, termasuk diriku ya, mudah-mudahan nggak pernah. Udah lupa ya.
0: Insya Allah. Okay.
1: Kami nggak akan mudah melupakan maaf penyiar yang sudah resign.
0: Masya Allah. Siap.
1: Itu saja Mbak Niswa untuk lagunya.
0: Apa ini lagunya?
1: Kita tolong nanti diputarkan lagu yang cocok. Kerinduan Mbak Niswa. Iya kerinduan ya. Oh iya, sebenarnya saya juga enggak ada, sebenarnya ada sesuatu.
0: Apa ini?
1: Curhatan, tapi enggak usah Mbak Niswa. Untuk lagunya saja Mbak Niswa ya.
0: Oke, siap dari ini ya. Bang Haji Roma Irama. Kalau saya hadirkan yang lain bolehkah?
1: Boleh saja Mbak Niswa. Kan
0: oke, siap. Sudah naik soalnya ya Bang Hajinya.
1: Oh iya Mbak Niswa, tadi sudah banyak basa-basi. Untuk salamnya ini saya ringkas Mbak Jaya.
0: Siap.
1: Karena mungkin yang belakang sudah menanti.

0: semuanya saja Mbak Niswa ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan mungkin gelombang-gelombang yang sama ataupun gelombang-gelombang yang lain ya. Dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya, dan kurang lebihnya mohon maaf banget Mbak Niswa ya. Dan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon pertama ya, dari Mas Bujang ya, ada di kawasan Tegal Pelem Raura. Jadi sedih ya. Iya sih, karena hari ini terakhir seruling gendeng barengan sama Niswa kita ya pendengar ya. Kita sapa ada siapa lagi yang bergabung ini. Halo seruling gendeng.
2: Seruling gendeng bersama RRI Bujang. Bangun tidur gak makannya agak lempok.
1: Masya Allah, Bu sudah minum airnya atau belum ini Bu Jasmoni? Biasanya kalau habis bangun tidur minum air kan langsung seger gitu ya, kan langsung full. Oh,
2: gitu. Indah, kalau jam begini aku langsung bikin kopi. Masya Allah.
1: Aduh, enaknya ini sebelah saya juga sudah tersedia kopi, tapi kopi dingin kalau saya.
2: Oh, kopi dingin, iya. Kopi anget. Sama makan emplek-emplek pati ya di rumah Mas Bujang ya.
1: Tapi nikmatnya jadi orang desa itu ya, ya itu ya Bu ya.
2: Iya ya Mbak. Kalau nggak ada orang desa, orang kota gimana ya Mbak ya.
1: Jadi saling mengisi.
2: Makanya jangan pernah menghina orang desa. Lagi itu sayangku. Lagunya Gadis Miskin ya Mbak ya.
1: Lagunya apa tadi?
2: Gadis Miskin.
1: Gadis Miskin.
2: Iya itu enggak pernah direkuas Mbak, barang-barang.
1: Oke, siap. Dari Evita Mala ya.
2: Iya. Dalamnya buat Mas Bujang yang barusan turun ya Mbak ya.
1: Oke, betul.
2: Ada Kang Tamat di Arsat. Ada Mbah Man Temandang.
1: Sehat
2: semuanya aja ya Mbak. Oke, siap. Masih agak ngantuk tapi ya langsung bangun Mbak mau bikin kopi.
1: Iya, semangat untuk membuat kopinya ya Bu ya.
2: Iya, makasih, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dadah-dadah Mbak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Gerabakan juga sudah bergabung untuk siang hari ini ya, ada Bu Jasmuni. Nanti dihadirkan lagunya Gadis Miskin tentunya ya. Satu penelpon kembali sebelum kita nikmati lagu yang sudah masuk. Ada siapa ini? Halo, seruling gendeng.
3: Sedang bersama RRI Tuban.
1: Halo.
3: Ini Mbak Niswa.
1: Iya betul, ini Niswa.
3: Oh, bagaimana kabar Mbak?
1: Ini yang dari mana? Dari Temandang? Dari?
3: Iya betul Mbak.
1: Aduh, langsung klik gitu ya.
3: Kabarnya bagaimana Mbak?
1: Kabarnya baik. Pripun kabarnya?
3: Iya, sama baik Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya minta Kerudung Putih ada Mbak?
1: Kerudung Putih, yang biru juga ada Mbak Man.
3: Ada ya?
1: Ada.
3: Ya, soalnya yang baru turun tadi ada Bu Jasmuni ya.
1: Oke.
3: Ya, selamat siang. Ada Mas Bujang. Selamat siang. Ada Mbak Sutrini, Mas Dulpan. Selamat siang. Ada Mbak Rastun, Pak Haji Sutaham. Ada Pak Joko Musodo, ada Mbak Irin. Selamat siang. Ada Mbak Gondo, ada Pulisinya. Selamat siang. Mas Peti, selamat siang. Kang Carwoto. Selamat siang, Kang Ramadianto. Untuk semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Oke, ini Kerudung Putihnya kalau misal nggak dari Bang Haji bolehkah atau pengen yang lainnya?
3: Ya, ya bagaimana Pak?
1: Karena Bang Hajinya tadi udah naik sama.
3: Karena ya.
1: Tadi ya bulan
3: bintang.
1: Oke, siap.
3: Iya Pak, terserah. Terserah Mbak Niswata.
1: Oke, siap.
3: Ya, saya mau untuk semuanya aja tanpa terkecuali, bagaimana diberi kesehatan ya.
1: Amin.
3: Dan selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih Pak ya.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bahman Temandang ya, sudah bergabung juga siang hari ini. Kita naikkan lagu pertama ya, ada Keriduan. Kalau versi aslinya ya, originalnya dari Bang Haji Roma Irama ya, kita naikkan ini dari Redo Roma versi ini ya, versi live-nya kemasan kedua gitu ya, dari kawasan Dr. Wahidin Sedera Sada siang hari ini ya, spesial untuk Mas Bujang yang ada di Galpelem Marawara.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya. Sudah dihadirkan dua lagu requestan, ada Kerinduan dan Gadis Miskin ya, untuk Bu Jasmuni yang ada di kawasan Gerabakan Tuban. Satu penelpon kembali masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
1: Halo, selamat siang nih, dari yang panas-panas ini biasanya ya.
2: Selamat siang juga, Mbak.
1: Oke. Tapi panas gak sih, Mas, di sana?
2: Panas kentang-kentang, Mbak.
1: Aduh, toh. Kalau Niaswa biasanya gimana kalau panas kentang-kentang, tambahin wortel aja sama seledri atau kubis gitu ya?
2: Cocok, Mbak.
1: Jadi sayur.
2: Oke, Mbak.
1: Oke, pripun. Apa ini lagunya?
2: Ini Terali Besi, Mbak, ya.
1: Terali Besi. Oke. Dari Simpatik?
2: Oke.
1: Oke, siap. Dari Simpatik. Ada Laila Ayu ini.
2: Oke, oke. Aku tak bagi salam, Mbak, ya.
1: Monggo, silahkan.
2: Ya, salam untuk Mas Bujang. Selamat siang setengah sore, Mbak, ya. Ada Pak Didi, ada Limut yang di Montong, juga ada Pak Setiawan, ada Pak Maju, namanya di Temandang ya, selamat. Okay. Ada Kang Tama Fiarto, ada Kang Solikin, ada Pak Rete, sama Pak Didi ya, selamat siang juga. Ya, salamkan untuk semuanya aja, Mbak, ya.
1: Oke, siap.
2: Untuk Mas Niswa, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Oke, lagunya saya tunggu. Makasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerek ya, ada Kang Jarwoto sudah menyapa siang hari ini. Request lagunya Terali Besi. Nanti dihadirkan versinya Laila Ayu dari Simpatik Musik. Ini gak jauh-jauh dari Simpatik Musik ya, kalau Kang Jarwoto ya. Nisa akan hadirkan kerudung putih spesial untuk Bahman. Yang ingin gabungan masih bisa di teleponnya 0356-8834756 atau di WhatsApp kami juga bisa ya di 0851-9624186 di siang hari ini. Yang mau kirim pesan WhatsApp atau VN ya, boleh juga telepon dari WhatsApp juga boleh banget untuk siang hari ini. Kerudung putih versi dari ini ya, ada Valen ini ya, dari DA7 siap menemani di siang hari ini.

Berdendang Bareng RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban menemani Anda pendengar ya. Saya satu komposisi lagu dari Simpatik Musik ini tadi ada Laila Ayu ya, Terali Besi gitu ya pendengar ya, sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini. Sebentar lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi masih ada waktu untuk yang ingin request, masih bisa gabungan ya di 0356 8834756, atau bisa di WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Untuk gabungan di siang hari ini masih barengan sama Nielswa ya. Saya akan hadirkan ya satu lagu yang jadi favorit ya, beberapa hari ini tidak menghadirkan lagu itu, rasanya kok ada yang kurang gitu. Apa ya lagunya ya? Tentu lagunya dari Yeni Inka featuring Yesa Octavia, ada Laut Kidul siap menemani Anda.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban ya pendengar. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini sudah di ujung seperti itu ya, sebelum kita melangkah di program selanjutnya di Tuban sore ini. Tentunya masih barengan sama Niswa di Pro 1 RRI Tuban. Satu penelpon masuk sebagai penelpon penutup ya. Untuk lagu requestannya nanti kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Mbak Niswa.
1: Siap, selamat sore Mas Zulfan.
2: Iya, gimana punya kabar?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Zulfan gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah sehat juga. Ya ceria, ya semangat juga ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap. Oke. Ini di penghujung acara ya ini ya.
1: Betul sekali, penghujung acara, penghujung juga buat saya ini di program
2: aduh,
1: ini.
2: Aku kalau Mbak Niswa bilang gitu tuh hatiku rasanya tetapi, gimana gitu ya.
1: Agak nyes gitu ya Mas ya.
2: Iyalah, kita kan udah akrab di udara dan sama teman-teman juga udah akrab tapi karena sesuatu juga mengharuskan berpisah gitu ya.
1: Sampun kahanane ngeten iki.
2: Ya, memang segala sesuatu ada masanya sih.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Betul. Ya udah deh, dijalani aja.
1: Doanya ya Mas Zulfan.
2: Iya. Aku enggak request lagu, Mbak.
1: Enggak request lagu. Oke, siap.
2: Ya, aku cuma ya mau gimana ya? Ya, selama saya mengudara mungkin ya ada salah kata ataupun celoteh yang kurang berkenan di hati Mbak Niswa mungkin ya. Jadi kan Mbak Niswa kan sudah enggak mengudara di Pro 1 RRI Tuban. Jadi aku minta maaf. Baik yang sengaja maupun yang enggak sengaja ya Mbak ya.
1: Oh ini aku jadi minta salam, maaf salam perpisahan kita gitu ya Mas Zulfan.
2: Iya. Ya, jadi jadi ya mungkin ya karena kita sudah tidak bisa bertemu lagi kan di RRI Tuban. Jadi ya. Ini merupakan salam perpisahan di udara ya.
1: Iya, ini walaupun, kalau bisa kita collab jadi pendengar RRI Tuban gitu ya Mas ya.
2: Oh iya, nggak apa-apa. Malah seneng gitu
1: iya
2: ya.
1: Iya dong, kita masih bisa kirim-kirim salam.
2: Iya, bisa saling sapa ya Mbak ya. Alhamdulillah, jadi kekecewaan teman-teman tuh sedikit terobati gitu ya.
1: Oke, amin.
2: Oke. Aku salamnya untuk semua pendengar pecinta Pro 1 RRI Tuban dimanapun berada ya. Ini dikasih itu-itu enggak ini?
1: Itu-itu ada selalu.
2: Oke, iya oke. Ya semuanya baik yang menyaksikan status aku maupun yang mendengarkan di Pro 1 RRI Tuban, semuanya selamat sore.
1: Siap.
2: Ya karena ini sudah tidak kita jumpai lagi ya di status aku karena ini mungkin saat-saat terakhir kita ya untuk acara Seruling Gendang edisi kali ini ya Mbak ya. Ya semoga saja Mbak Niswa nanti bisa berbahagia fokus dengan yang lain.
1: Amin.
2: Gitu kan ya. Ya semoga saja apapun itu Mbak Niswa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Mas Zulfan doanya.
2: Dan sekali lagi untuk Mbak Niswa, terima kasih sudah memberikan hiburan terbaiknya selama menghibur di RRI Tuban, menghasilkan, memberikan konten-konten kreatifnya di RRI Tuban ya. Semoga saja jasa baik atau kreativitas Mbak Niswa senantiasa dikenang oleh kami, oleh kita-kita semua ya sebagai pendengar RRI Tuban.
1: Amin.
2: Dan tidak akan pernah terlupakan konten-konten dari Mbak Niswa.
1: Siap, terima kasih Mas Zulfan.
2: Iya spesialnya buat Mbak Sutrini yang saat ini lagi di Nganjuk ya.
1: Iya.
2: Ucapannya keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa terima kasih waktunya. Okay. Kalau nanti aku ada waktu, aku mau calling lewat belakang layar ya Mbak ya.
1: Siap, monggo.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dari Mas Zulfan yang ada di kawasan Turi Koloni ya. Penutup yang jadi salam perpisahan juga ya. Ternyata tidak request lagu, tapi ingin mengucapkan salam perpisahan secara udara ya. Seperti itu ya pendengar ya, kalau kata Mas Zulfan ada masanya seperti itu. Lagunya juga ada masanya karena sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada lagu penutup di siang hari ini. Saya akan hadirkan lagunya RRI Tuban, seperti itu khasnya RRI Tuban setiap bulan September untuk jadi peralihan kita melangkah di Tuban sore ini. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan berdialog seperti itu ya untuk Tuban sore ini. Sudah hadir juga di studio RRI Tuban, nanti kita akan bahas strategi marketing minuman kekinian favorit Gen Z bersama Mas Muhammad Reza Pradana dari Alkobar Tuban. Tentunya kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Kita masuk di program UMKM Bicara. Tentunya sore hari ini sudah hadir juga di studio RRI Tuban salah satu pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Tuban yang siap untuk kita ajak berbincang hingga 1 jam ke depan. Ditemani juga komposisi lagu pop Indonesia pendengar. Anda nanti bisa bergabung bersama kami untuk berinteraksi secara langsung lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Untuk Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa bergabung langsung interaksinya ya di sore hari ini lewat fitur live chat aplikasi RRI Digital atau bisa mengikuti di live Instagram RRI Tuban. Sudah hadir di studio RRI Tuban ada Mas Muhammad Reza Pradana, owner dari Alkobar, seperti itu ya, yang nanti lebih akrab akan kita panggil Mas Reza, seperti itu. Dan tentunya langsung saja kita sapa dan persilakan beliau juga untuk menyapa pendengar sore hari ini. Halo, selamat sore Mas.
1: Selamat sore Mbak.
0: Masya Allah, ya. Mas Reza. Ini pertemuan pertama sepertinya ya,
1: iya,
0: Mas ya?
1: Iya, benar. Dan pertama kali saya.
0: Masya Allah.
1: Benar.
0: Siap, nanti satu jam ke depan kita akan membahas. Ini temanya cukup menarik untuk sore hari ini, Mas. Strategi marketing minuman kekinian favorit Gen Z.
1: Benar.
0: Duh, aku banget nih.
1: Paham saya.
0: Gen Z, tapi kalau melirik bukan ke arah Gen Z-nya ya pendengar ya. Tapi lebih ke juga strategi marketing minuman kekinian.
1: Bener.
0: Tapi itu nanti ya pendengar ya tentunya ya. Sebelum itu Mas Reza boleh dikenalkan dulu, karena Mas Reza ini kan owner Alkobar ya, salah satu minuman kekinian juga.
1: Bener.
0: Yang sudah hadir sepertinya kalau di Kabupaten Tuban ini bukan lagi 1 bulan 2 bulan,
1: iya,
0: ini ya, tapi
1: tahunan,
0: sudah lama
1: iya.
0: sekali saya
1: iya,
0: juga
1: lama.
0: Sering kali melihat seperti itu.
1: Bener.
0: Kalau lewat di jalan seperti itu ya, boleh dikenalkan dulu Mas Mas Reza terkait dengan awal mulanya terjun di salah satu usaha ini minuman khususnya Alkobar ini, bagaimana awal terciptanya Alkobar ini?
1: Oh iya, yang pertama perkenalkan nama saya Muhammad Reza Pradana, owner dari Alkobar. Alkobar itu kata lainnya Alpokat Kocok Bara. Nah, Bara ini nama anak saya. Jadi awal itu saya masih kerja di kantoran, ya kan? Untuk istri juga mengandung. Lah, telah lahir anak saya yang bernama Bara. Nah, kemudian kita kan berdua komitmen kalau untuk buat usaha. Jadi kala itu sih minuman yang terpikirkan. Soalnya sekarang anak muda sekarang kan hobinya kan minum sama makanan yang instan-instan. Jadi kita nyari minuman apa yang kiranya anak muda itu suka ya, dan terus mencoba hal yang baru. Ternyata saya waktu itu bikin resep sendiri, tapi tak kalah memang ada di YouTube, banyak referensi juga, tapi saya belajar untuk membuat resepnya. Nah, di situ sudah ya perjuangan ya. Jadi buat teman-teman juga yang sekarang berjuang untuk usaha sendiri, tetap berusaha lah. Jadi waktu itu saya punya motor 2 ya Mbak ya. Motor 2, saya jual 1 di harga kurang lebih 11 juta. Nah, motor 11 juta ini saya buat modal Mbak. Jadi modal 11 juta ini buat rombong dan lain sebagainya itu jadilah minuman yang sudah saya apa ya, sudah saya harapkan lah, semoga ini kedepannya menjadi anak-anak muda seneng lah minuman ini, soalnya ada susu sama coklat. Nah, ternyata di waktu 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu longsor Mbak. Jadi kita ya alhamdulillah kita sudah ada apa ya, tabungan untuk mengcover turunnya penjualan. Nah, dari situ kita juga kok bisa gini ya, padahal resep kita juga enak, ya kan? Kok bisa turun ya, apa? Kita pelajari.

0: Jadi semuanya ternyata memang kita nggak pakai dunia digital seperti TikTok, medsos atau kita mungkin nyari talent ya, talent yang bisa mempromosikan produksi produk kita lah. Ternyata itu problemnya. Jadi untuk digital ya, ibaratnya apa? Digital marketing ya kalau nggak salah ya, itu penting banget buat usaha kita. Jadi teman-teman kalau mau usaha, oke lah, untuk harga kita kan bisa relatif ya. Tapi usahakan itu ada. Jadi seperti kayak mempromosikan produk kita, 1 menit, 30 detik, itu penting sekali. Jadi orang-orang itu tahu semua kalau kita punya usaha. Nah, dari situ saya punya teman namanya Yogi.
1: Okay.
0: Yogi itu teman saya dari sekolah. Dan aku minta bantuan dia. Dia foundernya Tuban banget, ya kan? Minta diskusi, ngopi. Setelah itu dikasih arahan lah sama Yogi itu, suruh pakai talent. Nah, ini juga teman juga temennya Yogi. Kita apa? Pokoknya di sekeliling saya teman yang bisa membantu saya itu yang saya cari. Akhirnya ketemulah Ara pertama kali itu. Ara talent dan waktu itu kan masih muda ya, jadi ya ibaratnya disuruh apa-apa. Iklankan ya gitulah dari segi penampilan juga itu nanti Yogi yang ngatur semua. Nah, singkat waktu ya di tenan saya yang baru itu Yogi sama Ara itu bikin video lah kurang lebih 1 menit aja. Satu hari besoknya itu kan diupload, di tag juga di Instagram saya juga Alkobar. Ternyata yang lihat tuh 20.000, Mbak.
1: Oh.
0: Ya. Nah, itu cikal bakalnya produk saya itu dikenal orang. Itu baru dikenal orang, belum tahu rasanya. Dan besoknya banyak yang kesan, banyak yang mencoba. Aku bilang suka enggak ya? Yang awal banyak mencoba. Mencoba dan saya sama istri saya itu belum ada karyawan. Jualan dan sebagainya sampai malam dan besoknya gitu lagi dan gitu lagi. Ternyata dari cikal bakal tadi sampai sekarang itu berpengaruh banget. Jadi titiknya gini, kita sudah berusaha membuat produk yang enak, ya. Terus kita harus mencoba kenapa kok nggak laku. Nah ternyata kita juga tahu problemnya ada di digital marketing, nah, di medsos itu. Nah dari situ kan orang mencoba dulu, Mbak. Mencoba baru nanti repeat order. Nah dari situ sampai sekarang ya alhamdulillah apa ya istilahnya itu disukai orang Tuban.
1: Oke.
0: Seperti itu kalau cerita saya.
1: Oke, jadi awal usaha ini langsung ada tempatnya, langsung ada produknya dan
0: bener.
1: Langsung offline gitu ya Mas.
0: Offline
1: ya,
0: benar.
1: Di era offline. Kalau ini tahun berapa Mas?
0: 2000 kurang lebih 5 tahun berarti berapa? 2020 pas Covid.
1: Pas Covid.
0: Iya.
1: Ini kan kalau zaman Covid itu kan zaman-zamannya bisnis
0: pasca
1: online
0: ya, pasca Covid lah 2021 ya kalau gak salah.
1: Jadi merebaknya orang yang jualan online ya. Tapi
0: iya,
1: Mas
0: benar.
1: Reza memilih untuk langsung di offline kan.
0: Offline-nya setelah Covid itu. Setelah Covid kita ya namanya sepi kan waktu Covid kan kita juga itu kita ya berusaha nyari yang bisa membuat terutama memang marketku orang ini anak muda. Jadi lebih gimana ya sukanya gimana gitu aja sih. Ternyata ya itu tadi titik bakalnya di situ.
1: Kalau sebelumnya kan kita sudah mengenal kalau alpukat di jus gitu ya Mas.
0: Benar,
1: ya.
0: Alpukat di jus.
1: Ya.
0: Kalau kita bukan di jus di blend.
1: Iya.
0: Ada sedikit ya hampir mirip cuma mirip. Beda. Kita di blend dulu ya kan. Terus nanti itu saya freezer melalui ini stainless wadahnya itu stainless. Jadi dia itu dari segi rasa, terus keawetannya juga konsisten. Nah kalau jus kan itu langsung di blender, kasih gula. Kita tanpa gula. Jadi full susu sama topping-topping. Nah kenapa susu? Soalnya semua generasi Z itu suka susu. Susu apa aja. Nah dari situ aku mulai, oh berarti gak usah gula, pakai susu aja. Seperti itu.
1: Oke, ini konsep yang baru. Kalau mungkin kalau alpukat kita terbayang biasanya alpukat blend itu jus alpukat gitu ya, sudah benar. Mulai sudah sering lah kita jumpai. Kemudian Mas Reza membuka ini alpukat kocok seperti benar. Itu dengan namanya yang akhir itu karena nama anak seperti ya, itu
0: nama
1: ya.
0: Nama sebenarnya saya singkat Alkobar. Alkobar. Jadi ceritanya Alkobar itu saya mau daftarkan di Ahlal sama branding merek ternyata kepanjangan. Akhirnya harus disingkat, harus satu kata. Nah, temulah itu. Ceritanya seperti itu. Nah, kalau nama Alkobarnya.
1: Jadi muncullah nama ini dari penggabungan antara nama produknya ya, dengan sama nama anak. Nah, ini menjadi awal usaha yang cukup menarik ya pendengar. Yang kalau tadi kan Nisa sempat mengatakan juga, biasanya orang itu mulai usaha dari online, kemudian benar. Kalau sudah ramai jadi ada lapaknya. Benar. Kalau Mas Reza ini out of the box ya.
0: Iya, langsung offline, langsung kita offline. Tapi selama 6 bulan turun loh, Mbak, itu. Enggak laku. Kalau dalam atarnya enggak laku, kalau sehari 3 kali kan ibaratnya enggak laku kan. Nah, dari situ kita belajar, oh ternyata harus pakai ini. Medsos lah, seperti itu. Ternyata problemnya itu dari sepanjang ini sampai sekarang problemnya hanya itu juga.
1: Jadi dibalik gitu ya, offline dulu baru online-nya seperti itu. Bener, ternyata bener. Memang kalau usaha itu perlu adanya offline online gitu ya Mas.
0: Perlu. Kalau memang beda-beda sih jalannya beda-beda. Betul. Kebanyakan online dulu, baru nanti offline. Kalau saya langsung offline semua, baru nanti ada yang kirim dan sebagainya di WA, di medsos kan, di MDM, oh bisa baru nanti pakai kurir dan sebagainya. Seperti itu saya, kebalikannya.
1: Dibalik gitu ya pendengar ini. Jadi insight baru untuk UMKM di sore hari ini pendengar ya. Tapi dari awal merintis sampai 2026 ini, apakah ada konsep-konsep di Alkobar ini yang mengalami perubahan Mas Reza?
0: Kalau yang pertama sih perubahan tidak untuk resep ya. Cuma perubahannya hanya di kemasan. Kita dulu kemasan plastik biasa, sekarang bisa pakai PP. PP itu yang premium yang biasanya di mall-mall itu. Okay. Kita sudah pakai itu. Jadi kita nyari ibaratnya minuman di tuban itu nggak ada. Kita sudah ada. Pakai cup yang itu inject namanya. Kalau di toko-toko inject, kita sudah pakai yang inject. Itu aja sih perubahannya. Kalau yang lain mungkin topping-topping aja. Tambah misalkan ada request Milo mungkin ya. Kan dulu nggak ada. Dulu hanya original sama spesial dulu. Jadi bedanya hanya ekstra alpukat aja. Nah dari situ ada customer yang request, kak ada yang Milo, kak ada yang Denko, toppingnya ini. Nah ternyata kita dari customer juga idenya. Nah kita coba, coba dulu sebelum kita jual, kita coba dulu. Oh iya enak ya, oh iya yes. Berarti ada 5 item, kurang lebih 5 item topping yang kita jual. Ya alhamdulillah, dari 5 topping itu banyak yang suka. Seperti itu.
1: Jadi awal dari requestan
0: customer.
1: Bener. Kemudian juga merambah ke customer-customer yang lainnya.
0: Iya benar, padahal kita juga agak kesana arahnya. Ternyata tapi banyak customer yang ngasih ide. Nah itu yang saya pakai.
1: Jadi
0: seperti
1: dari
0: itu.
1: Dari pesan customer menjadi perkembangan di Alkobarnya sendiri seperti itu ya Mas Reza ya.
0: Seperti itu ya.
1: Nah ini kalau kita berbicara tentang kekinian, ini kan minuman yang cukup kekinian ya. Dari awal dibuka sampai saat ini juga masih menjadi tren, bahkan mulai muncul juga untuk penjual-penjual alpukat kocok yang baru seperti
0: ada,
1: itu
0: ada.
1: Ya. Nah ini kenapa sih Gen Z ini menjadi salah satu pasar yang cukup potensial kalau menurut Mas Reza?
0: Oke, memang dari dulu saya marketku di generasi Z ya, Gen Z. Kenapa? Soalnya generasi Z sekarang sukanya jajan. Beda sama saya dulu. Dulu ngirit saya, iya. Gimana caranya aku bisa punya uang di dompet, itu ngirit. Bedanya itu. Ternyata saya lihat dari berita, dari medsos dan lain sebagainya, sumber-sumber yang lainnya, ternyata 2000 waktu itu ya 2022 sampai 2005 itu perkirakan generasi Z sekarang sukanya jajan. Nah, dalam arti jajan itu terutama minuman sama makanan yang F&B, makanan yang praktis ya. Seperti kayak kentang. Kentang zaman sampai sekarang kan masih okay, kan? Ya. Enggak sampai itu kentang terus tahu crispy. Nah, dua itu masih sampai sekarang kan masih berjalan. Nah, nanti ada lagi mungkin chicken-chickenan dan sebagainya. Nah, itu sampai 2000 waktu itu sampai 2025 itu masih menjanjikan bisnis itu. Nah, dari situ saya ambil yang dari minuman. Nah, minuman itu ada tiga, saya melatih juga. Buah-buahan, kopi, sama teh. Waktu itu. Tiga minuman itu yang bisa berkembang di sampai di tahun 2025. Nah, waktu itu kan aku pilih buah. Lah, buahnya buah alpukat. Jadi, ada sih buah lainnya juga ada. Cuma kita, alpukat kan disukai banyak orang. Orang tua juga suka, anak-anak juga suka, ibu-ibu juga suka. Bahkan kita juga bisa misalkan ya, ada request alpukat aja sama susu juga bisa. Tergantung nanti ibunya pengen apa seperti itu. Memang requestnya enggak milih-milih lah kita untuk ibu-ibu. Misalkan request aku dianjurkan sama dokter gini, ya monggo enggak apa. Tak blend dulu, ya sesuai requestnya customer. Tapi ya enggak semua orang, seperti itu.
1: Jadi waktu tetap itu. Ini ya, salah satunya ya, karena memang kalau Mas Reza tadi mengatakan karena Gen Z suka jajan ya.
0: Iya benar.
1: Sempat di.
0: Itu ada.
1: Memang terakui.
0: Itu ada itu datanya ya. Ada.
1: Karena ya mungkin kalau prioritasnya kalau sekarang kan juga mulai banyak selain apa tadi dikatakan Mas Reza untuk konsumtifnya lebih konsumtif.
0: Benar.
1: Kemudian juga di alih-alih mungkin alibinya untuk kesehatan mental self reward gitu ya, ya Mas
0: benar,
1: ya.
0: Benar, iya benar. Seperti
1: karena
0: itu.
1: Karena saat ini memang seperti itu daripada kita punya banyak uang tapi nanti kita tidak bahagia.
0: Iya benar.
1: Mewakili Gen Z saja.
0: Gen Z beda.
1: Seperti itu ya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau ini kan karena cukup banyak pilihannya juga untuk konsumtif juga mungkin bisa dikatakan ya memang benar ya mayoritas Gen Z ini lebih konsumtif
0: benar.
1: Daripada generasi-generasi sebelumnya ini ya juga benar. Dikatakan oleh Mas Reza. Nah ini apakah untuk percepatan selera ini kan juga salah satunya jadi kendalanya ada moody gitu ya Mas ya. Ini kan juga cukup berubah-ubah. Kalau dari segi minuman yang disajikan alkobar dengan konsumtivitasnya Gen Z ini apakah bisa dikatakan stabil atau mungkin naik turun Mas Reza?
0: Ya, untuk buah memang ini enggak seperti yang makanan nasi ya. Setiap hari harus beli, enggak harus. Jadi kalau dari segi penjualan itu relatif relatif sedang lah kalau menurut saya. Bukan kok luaris enggak, sedang. Jadi tiap bulan ya sudah kita prediksi. Oh ternyata rata-rata sekian. Oh berarti orang-orang itu kalau kita beli sesuatu yang bersifat tidak konsumtif itu memang ada turunnya juga sih seperti itu.
1: Tapi ini kan kalau tadi disampaikan di 3 sampai 6 bulan awal ini kan mengalami penurunan.
0: Benar.
1: Apakah setelah di bulan ke-7 sampai saat ini pernah mengalami penurunan yang sama dengan di awal itu Mas Rizal?
0: Oh, kalau itu enggak pernah. Paling hanya rata-rata sih misalkan hari ini 50 cup, besok bisa jadi 30. Tapi kalau kita global 1 bulan itu masih oke. Masih apa ya istilahnya sedang lah. Grafiknya enggak gini terus enggak sedang. Apa yang namanya rata-rata ya. Kurang lebih rata-rata ya 50 cup lah per hari.
1: Jadi cukup stabil seperti
0: stabil,
1: itu
0: ya. Stabil ya. Dikatakan stabil.
1: Ini kadang mungkin di satu hari bisa naik, mungkin ditutup. Kadang ada yang turun sekali.
0: Benar ya, seperti itu maksud seperti saya. Itu ya. Apalagi kalau malam minggu biasanya 90 sampai 100, kadang 80 sampai 100. Kan nggak mesti. Bisa jadi Seninnya 30, 40 kan seperti itu. Jadi tapi rata-rata segitulah.
1: Nah, seperti itu. Ini kalau dari sudut pandang Mas Reza juga, apa sih yang menjadi pertimbangan ketika ini dari misal Mas Reza jadi pembeli nih, ketika membeli minuman selain rasa, harga, tampilan atau hal-hal yang lainnya Mas Reza?
0: Memang saya seneng ini ya, kalau di luar kota itu memang pengen nyoba yang unik-unik. Salah satunya itu sih. Jadi kalau aku sebagai customer juga tahu, yang pertama rasa sih. Yang pertama rasa. Terus kedua, packaging. Ya, packagingnya gimana? Bagus, unik, dan sebagainya. Terus sama pelayanannya, Mbak. Pelayanannya, apa dikasih opsi? Mungkin topeng, apa segala macam. Terus habis itu, terakhir mesti harga, kalau saya. Oh ya, pantas. Misalkan harganya 25, 50 misalkan. Oh ya, pantas. Tempatnya bersih, cupnya juga bagus. Terus kasirnya atau pelayannya juga ramah dan sebagainya. Ya mungkin kalau perlihatan dari segi saya seperti itu. Tapi kadang orang kan beda. Misalkan, duh, kok larang tenan kono cuma, misalkan yang ini dia beli 25, yeah, yang sana kok cuma 15 kan misalnya gitu. Ya dia kan nggak tahu, nggak pernah menilai seperti itu. Dari pelayanannya, terus mungkin kebersihannya kan nggak pernah menilai seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya tak kiblatkan di produk saya seperti itu sih. Jadi mulai dari rasa, packaging, sama pelayanan seperti itu kalau saya.
1: Oke, berarti ini juga di apa ya, diaplikasikan juga di Alkobar ya?
0: Iya benar. Meskipun kita masih outlet ya. Jadi aku dulu waktu mau sewa itu masih nggak tak hitung masih nggak cukup untuk bayar sewanya. Jadi aku paling nggak punya 5 cabang. Tapi di tenan-tenan di Indomaret, Alfamart atau di depan rumah seperti itu. Itu lebih efisien daripada kita nyewa di pinggir jalan seperti itu.
1: Oke, jadi yang pertama tadi rasanya, kemudian tampilannya, karena kita juga kadang-kadang rasa itu terkalahkan oleh packaging sih ya Mas ya.
0: Iya sih, banyak seperti itu. Cuma kalau aku rasa dulu, baru packaging seperti itu.
1: Karena kadang kalau kita sudah cocok dengan rasanya, dapat yang packagingnya juga pas, nah harga itu bisa dikomunikasikan
0: bener,
1: lagi.
0: Bener, kalau gitu misalkan ya, packaging kan itu nanti hubungannya sama HPP kan. Jadi kalau misalkan rasanya sudah enak, tinggal ini aja packagingnya model gimana biar murah atau mungkin layak kelas juga diganti kan bisa aja seperti itu.
1: Oke, ini jadi yang pertama yang dipilih kalau dari Alkobar ya pendengar ya. Kalau kita mengikuti saran dari Mas Reza ketika kan membuka usaha khususnya ini adalah minuman ya Mas ya.
0: Iya, minuman.
1: Dan rasanya karena bagaimanapun kalau nanti di yang kedua, tiga, empat ini bagaimanapun tampilannya, pelayanannya, iya, harganya bener. Tapi kalau rasanya nggak cocok biasanya juga jarang kembali.
0: Bener gitu, ya.
1: Cari yang itu lebih cocok di lidah.
0: Bener, gitu,
1: bener. Ya. Nah kalau strateginya Mas, strategi apa sih yang paling banyak digunakan Alkobar untuk menarik konsumen?
0: Oke, ini saya floor di sini ya. Jadi teknik saya yang pertama itu kurang lebih story ya. Story WA itu setiap hari. Jangan sampai terlewatkan. Itu setiap itu penting sekali. Meskipun gambarnya itu bisa, misalkan kita satu minggu, kalau saya satu minggu ada ibaratnya 10 gambar. Nah itu udah kita tinggal gambar mana yang belum itu aja sampai Senin sampai hari Minggu. Terus yang kedua, kita juga kalah pentingnya harus kerjasama sama kurir. Kurir sekarang kan, yang dulu kan Grab, ya, kalau saya kurir. Kenapa kurir? Soalnya anak orang-orang yang kurir lokal itu lebih jitu itu nih. Cara penjualnya itu menjualkan di kurir itu lebih apa ya, lebih efektif. Soalnya kenapa? Yang pertama, kurir juga membuat story. Membuat story produk kita, ya. Dengan database kurang lebih, kemarin aku pernah tahu itu kurang lebih 800 database, 800 orang database. Nah, kita bisa nembak di kurir itu. Jadi kurir itu juga membantu kita, juga kita membantu dia juga untuk order. Tak kalah nanti, misalkan kalau saya ya, kalau di kantor-kantor dinas, itu ada yang 15, ada yang 20 cup, pasti aku pasti telepon sama kurir itu. Nggak mungkin saya antar sendiri. Jadi kita harus saling berbagi. Okay. Ya, yang pertama itu sih. Terus yang kedua, memang untuk penjualan itu ya, kita harus setiap hari itu kita kalkulasi dengan produk, apakah ada komplainan yang pertama, apakah nanti di sana ada mungkin antara penjual dan pembeli, misalkan di karyawan saya ya, mungkin ada yang salah dan sebagainya, ada yang DM. Nah itu kita pelajari dulu kenapa kok bisa seperti itu. Itu pasti ada. Setiap hari kita harus cek. Jadi ada yang nunggu lama itu juga problem ternyata. Nunggu ibaratnya karyawan saya itu beli es karena esnya habis. Ini ada problem sih. Terus di medsos itu keluar-keluar. Tapi enggak masalah juga itu memang mungkin kritikan dari kita juga. Jangan terlalu lama lah gitu. Seperti itu. Cuma itu memang apa ya, ternyata problem besar. Banyak yang request juga seperti masih balesi itu loh. Jadi kita ya tetap inilah, tetap apa ya istilahnya, netral lah. Kita juga nggak nyalahkan karyawan kita juga, kita juga nggak nyalahkan pembeli juga. Memang ya posisinya seperti itu. Itu sih menurut saya, Mbak.
1: Oke, jadi untuk strateginya yang paling ini ya, Mas ya, berarti promosi ini harus selalu digencarkan.
0: Selalu setiap hari, benar.
1: Jadi
0: setiap hari.
1: Kalau ini berarti sosial media semuanya dimanfaatkan kalau sekarang ya, Mas Reza ya.
0: Iya, harus itu. Zaman sekarang. Kalau nggak gitu nggak laku. Soalnya banyak yang jual ya, ibaratnya ya banyak pesaingnya seperti itu.
1: Kadang-kadang juga mungkin tiba-tiba ini mulai ada rasa ingin beli karena kita melihat gitu ya.
0: Bener.
1: Awalnya nggak pengen, biasa aja, terus tiba-tiba
0: bener,
1: ada story Alpukat lewat.
0: Bener, bener.
1: Aduh, jadi pengen Alpukat.
0: Iya, bener. Makanya harus setiap itu penting itu.
1: Jadi salah satunya itu. Strateginya selain story di media sosial ataupun mengabarkan ya kepada calon customer,
0: bener,
1: ataupun customer yang lainnya seperti itu,
0: bener.
1: Ini juga kerjasama yang perlu dibangun gitu ya,
0: bener,
1: Mas ya.
0: Bener.
1: Nah itu salah satunya sudah diberikan juga opsi sama Mas Reza ya, untuk kurir itu menjadi salah,
0: bener,
1: satu
0: kurir lokal,
1: cara lokal. Kerjasama untuk pelayanan UMKM di bidang makanan,
0: bener,
1: khususnya
0: iya.
1: Kalau saat ini kita sedang bahas seperti itu ya, pendengar ya. Nah kalau pemasaran produknya, ada nggak sih Mas perbedaan untuk memasarkan produk di generasi Z ataupun di generasi-generasi sebelumnya? Atau mungkin sama aja?
0: Kalau pemasaran sih tekniknya sama aja. Tergantung kita marketnya. Kalau kita marketnya anak muda, jelas lebih luas. Kalau kita marketnya misalkan produk kesehatan, berarti kan kesehatan itu kan ibaratnya umur paling nggak kan 40 ke atas. Ya. Marketnya beda lagi, seperti itu. Kalau pemasarannya semua sama sih.
1: Oke. Apakah ini juga ada sistem promo buy one get one atau bundling gitu Mas, atau harga khusus yang
0: ada sih? Kalau kita beli kurang lebih minimal 3, itu harganya memang ada pengurangan.
1: Oke.
0: Seperti itu. Misalkan kita harga 15.000. Kalau beli 3 kan 45. Kita bisa 42.000. Seperti itu.
1: Nah, ini jadi kalau misalkan ada acara seperti itu ya, Mas ya,
0: itu lebih murah lagi ya. Lebih banyak, lebih murah.
1: Jadi itu juga menjadi salah satu daya tarik untuk pelanggan baru atau bagaimana Mas Reza?
0: Iya, enggak pelanggan baru juga. Kalau memang ada yang beli 3, kita mesti ada branding seperti itu. Minimal 3. Apalagi kalau kantor 10, berarti kan lumayan. Ada berapa ribu itu pengurangannya, seperti itu.
1: Oke Mas, ini kan tidak semuanya ini, kadang-kadang kan ada ya yang datang ini dari melihat promonya.
0: Benar.
1: Nah, gimana sih kalau menurut Mas Reza, orang yang datang, customer datang dari promo menjadi pelanggan tetap Mas? Cara dari Mas Reza, cara jitunya seperti apa?
0: Oke, kalau promo memang kan awal ya, awal memang promo. Tapi memang dulu saya seperti itu sih, promo dulu ya kan, beli 2 gratis 1 Mbak, waktu itu. Nah, tapi inputnya, inputnya ke saya, itu paling enggak dia kembali lagi. Soalnya kita, saya yakin juga produk saya itu enak. Jadi kayak mancing gitu ya. Kayak mancing, beli 2 gratis 1 ya kan. Kita berapa ribu cup itu ya, seperti itu. Nah dari situ kembali lagi orangnya. Nah itu kan sudah enggak promo lagi.
1: Okay.
0: Nah kita baru nanti ngetes berapa orang ini yang kembali dari kita 1000 cup misalkan ya. Yang kembali berapa orang. Nah ternyata kita kalkulasi dari Excel kemarin itu kurang lebih 60%.
1: Oke, cukup banyak ya Mas.
0: Iya, 60% itu balik ibaratnya repeat order. Oh berarti masih masuk gitu loh. Dengan pertimbangan kalau tadi promo tadi. Seperti itu kalau saya.
1: Oke, jadi tetap dirasanya ya Mas ya.
0: Iya, makanya yang pertama itu rasanya Pak.
1: Jadi promo ini hanya menarik supaya mereka
0: bener.
1: Yang baru-baru merasakan Alkohol ini.
0: Benar.
1: Kemudian setelah rasanya, oh ini terpikat habis ini.
0: Iya, ibaratnya gitu.
1: Oh,
0: dari 1000
1: gitu ya.
0: Cup, ternyata yang kita cek di Excel ternyata ada 60% dari 1000. Oh, berarti masuk ini di atas 50%.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Jadi kalau ini berarti harus sering-sering. Tapi promonya ini apakah di awal saja ataukah mungkin di momen-momen tertentu Alkobar ini masih sering ada promo, Mas Reza?
0: Kalau promo yang itu setiap hari. Yang beli 3 terus harganya beda itu
1: ya.
0: Cuma kalau yang promo-promo yang lain enggak, ya cuma sekali itu sih. Yang tadi yang biasanya beli 2 gratis 1 itu hanya sekali aja. waktu awal-awal tadi.
1: Oke, mungkin event anniversary ataupun event-event yang lainnya.
0: Itu ikut yang tadi, yang beli tiga, minimal okay. Tiga itu tadi.
1: Oke, jadi tetap bisa dapat untung kalau beli banyak ya,
0: iya,
1: Pak ya?
0: Iya, benar. Kan lumayan 3.000. Kalau kita beli 9, berarti kan 9.000.
1: Dapat lagi ya?
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar. Lipatan 3.000.
1: Tinggal dikalikan saja.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu bisa itu juga jadi salah satu, selain kalau kita jadi pembeli, ini keuntungan kita kalau beli banyak. Nah, ini juga bisa jadi strategi untuk yang punya bisnis di bidang yang sama, ataupun makanan juga mungkin bisa seperti
0: bisa
1: itu
0: sih,
1: ya, Mas
0: Reza bisa.
1: Ya. Nah, ini kalau Gen Z ini kan ya dekat juga dengan TikTok ataupun Instagram. Berarti kalau Mas Reza ini kan awalnya tadi sudah mengatakan digital marketing itu seberpengaruh itu ya,
0: benar,
1: Mas ya.
0: Iya.
1: Terkait dengan dampaknya terhadap penjualan Alkobar.
0: Benar.
1: Kalau persentasenya Mas Reza boleh disebutkan berapa kira-kira kalau Mas Reza menganggap media sosial ini pengaruhnya?
0: Oke. Okay. Yang pertama kalau saya yang ngalami itu 70% dari offline.
1: Okay.
0: Offline dalam arti ya kita jual di jalan les gitu tanpa apapun ya. Yeah. Mungkin cuma banner aja. Itu kalau sama medsos 70%. Itu bisa mendatangkan orang beli.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Terus yang 30%-nya ini apa Mas Reza?
0: Nah, 30%-nya kita kan misalkan kijuali, kan. Kalau kita berdiam ya dari 30 tadi kan enggak dapat orang.
1: Oke. Okay.
0: Sebanyak 70% tadi. Jadi misalkan kita di medsos itu persentasenya lebih banyak. Soalnya dia yang mendatangkan pembeli.
1: Oke, jadi
0: seperti aja.
1: 30% ini
0: kan
1: ketika
0: offline.
1: Kita buka gitu ya.
0: Buka pakai banner aja. Ya kan? Itu kan enggak tahu kita.
1: Iya.
0: Berapa orang, tapi kalau kita medsos itu kan tahu berapa yang lihat, berapa yang komen sama nge-like. Itu juga kita apa ya? Kalkulasi sendirilah menurut saya. Jadi misalkan 20.000 yang lihat, paling enggak saya ya 2-3% orang pasti ini mampir di stand kita.
1: Okay.
0: Seperti itu hitungan saya.
1: Jadi kalau ingin maksimal ya penjualan 100% dari 30 yang tadi kita
0: kan
1: sudah punya tempatnya
0: banner,
1: seperti itu
0: banner.
1: Ya. Entah itu banner ataupun ketika kita membuka itu 30%.
0: Benar.
1: 70%-nya adalah dengan promosi media sosial,
0: bener.
1: WhatsApp ataupun yang
0: WhatsApp
1: lainnya pendengar ya.
0: Benar.
1: Nah, ini kan konsumen muda juga. Ini kalau Gen Z kan masih muda-muda ya, Mas ya?
0: Benar.
1: Aku merasa muda juga.
0: Suka jajan ya.
1: Iya, suka banget.
0: Pasti ya kan?
1: Iya.
0: Benar sih itu pasti.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Makanya tadi agak ketawa nih. Terkulik nih.
0: Iya.
1: Benar
0: itu data
1: ini,
0: itu.
1: Ini kan cukup sensitif dengan harga juga ya Mas.
0: Yeah.
1: Selain suka jajan, kita kadang-kadang pilih-pilih juga harga-harganya ini. Cocok nggak di kantong seperti
0: Bener.
1: Itu. Nah, bagaimana sih Alkobar ini menemukan titik tengah antara harga yang terjangkau, tapi kualitas bahan yang tetap terjaga gitu Mas.
0: Okay.
1: Harga yang bukan hanya terjangkau, yang cocok lah untuk customer-customernya.
0: Oke, okay. Waktu itu memang harga saya 13.000 yang original. Berhubung banyak yang naik, saya maksimalkan 15 sekarang. 15.000. Jadi kenapa kok 15? Jadi ada sih. Jadi harga kita tuh 15 sampai 25.000. Makanya ada beberapa topeng yang mahal, itu mungkin nanti tapi titik-titikku hanya di 15 ya aslinya. Dan 15 kenapa 15? Orang sekarang makan juga sama ya kan? Sekarang 15. Apalagi sekarang uang saku ya, uang saku sekolah SMA itu kurang lebih 20 sampai 25.000. Yang saya kemarin tanya sama anak-anak muda, apa yang sekolah itu loh kan gerombolan beli. Pas saya di sana tak tanyain. Sahune berapa, Mbak? 20.000 kilo, Mas. Akeh Mas 30.000. Ternyata minimal itu 20.000 ternyata sekarang anak SMA. Nah, maka dari itu dari segi harga pun saya 15.000 sudah inilah marketnya di pelajar baru di pekerjaan. Yang sudah bekerja yang muda masih terjangkau kalau itu. Kalau kita jual yang original sudah 20.000, wah itu berat. Nanti kan yang topping juga kan lebih mahal juga. Jadi yang saya titik beratkan hanya yang di 15 aslinya. Yang lainnya cuma topping dan lain sebagainya kan beda harga. Tapi dari segi harga 15.000, insya Allah sudah cukup inilah, oke lah. Dari segi sangunya anak-anak itu
1: melihat dari
0: sekolah lo ya.
1: Iya, bukan target yang pasarnya
0: bekerja.
1: Ya.
0: Iya.
1: Okay, yes, yes. Pernah enggak sih Mas Reza memilih ya harus memilih ini antara harga yang dipasarkan kemudian dengan kualitas produk? Kan kadang-kadang harga misalkan alpukat bahan pokoknya ini kan tidak selalu harganya terjangkau gitu. Kadang-kadang ada musim di mana alpukat harganya cukup naik.
0: Benar,
1: seperti
0: benar.
1: Itu. Nah, untuk mempertahankan hal itu bagaimana Mas?
0: Oke. Yang pertama memang dari segi bahan alpukat saya, alpukat kocok itu yang paling mahal itu alpukatnya. Kalau yang lain itu hanya penunjang.
1: Okay.
0: Jadi kita fokuskan ke alpukat. Pertama itu memang mahal sih. Aku sampai dapat harga Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilo. Dan selama itu ya saya beli aja sih. Nah, dengan harga segitu kita kan marginnya kan cukup tipis.
1: Yeah.
0: Akhirnya kita cari orang yang apa ya, supplier. Supplier alpukat yang harganya dari ujung lah, bukan dari apa ya, distributor lagi dan sebagainya, kan lebih mahal. Ternyata kalau di kita di sumbernya itu lebih jauh lebih murah.
1: Okay.
0: Misalkan kita 50.000 ya per kilo, biasa di toko buah lah. Kalau kita pokoknya bisa 30.000 cuma. Bisa 30.000 sampai 35.000. Seperti itu. Jadi sampai saat ini kita nyari yang supplier seperti itu.
1: Jadi tangan yang pertama gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar ya. Jadi orangnya langsung kita memang ini juga saya sedikit cerita. Dulu pernah saya itu kulaan, ibaratnya belanja ya, kulaan alpukat tuh krat-kratan. Ternyata krat-kratan juga enggak menjamin, ada yang matang, ada yang mentah.
1: Oke.
0: Lah, ternyata kurang lebih dari 3 krat itu yang 60 itu mateng, yang 40 itu mentah. Lah mentahnya itu enggak mateng-mateng, enggak bisa mateng. Sudah saya coba untuk direndam, biasanya orang-orang kan beras,
1: okay,
0: terus disemprot dan sebagainya, itu ternyata enggak mateng-mateng. Nah, dari situ kita, waduh, kalau seperti ini kita ya rugi, ya kan? Dari segi penjualan juga kan kita harus sesuai dengan harga itu. Akhirnya dari pengalaman itu kita nyari supplier yang khusus matang. Jadi khusus matang biar nanti kalau ke saya juga sudah matang. Banyak yang opsi yang krakatan. Jadi pengalaman saya kalau krakatan itu nggak menjamin matang semua. Jadi yang saya alami itu 60% matang, yang 40% yang mentah. Jadi buat teman-teman kalau usaha buah apa aja, harus beli yang matang. Jangan krat-kratan yang kita belum tahu yang matang berapa, berapa persen, yang itu berapa persen, enggak, jangan seperti itu. Nanti takutnya sudah beli banyak, enggak ada yang matang, kebuang. Jadi kan ibaratnya uang juga kan sudah masuk banyak, seperti itu.
1: Jadi ini harus memilih produknya untuk yang dipasarkan itu ya Mas,
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Berarti benar-benar
0: matang.
1: Pencarian dari, kalau Mas Reza ini mencari buah alpukat yang cocok dengan Alkobar, dengan standarnya Alkobar,
0: iya,
1: gitu
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi itu bukan hanya sekali dua kali gitu ya Mas ya?
0: Iya, bukan.
1: Perlu mencari berkali-kali sampai mendapatkan yang cocok seperti itu, dengan entah itu produknya ataupun harganya seperti itu,
0: benar,
1: ya.
0: Iya.
1: Ini kan kalau akan membuka usaha kan ya harus memperhatikan harganya.
0: Benar. Memang yang penting itu harga dulu. Harga kita jual berapa, terus baru kita hitung. Aku seperti itu sih. Enggak kok. Kita beli ini dulu, baru nanti dibagi. Biasanya orang kan ini dulu, HPP berapa, terus nanti ketemu harga jualnya sekian. Enggak. Biar caranya regoku ini 15.000 atau 13.000 per cupnya. Nah itu nanti baru dibedah.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Ini agak, dari awal agak out of the box ya pendengar. Kalau orang kan biasanya produknya.
0: Kebalikannya kalau saya, iya. Gimana kalau, caranya harus
1: iya,
0: segitu.
1: Kalau biasanya orang-orang kan selesai produk jadi,
0: dihitung kan,
1: dihitung dapatnya berapa, seperti itu harus dijual berapa untuk dapat untungnya. Kalau Mas Reza ini mematok harganya dulu, saya pokoknya dijual sekian, gimana caranya ini bisa gitu ya.
0: Iya benar.
1: Ini agak berbeda seperti itu. Tapi ini ya cukup menarik untuk dicoba. Apalagi kalau misalkan kita bingung nih, mau beli bahannya itu yang seperti apa. Nah kalau sudah dapat rata-rata mungkin penjualannya di angka berapa, nah ini bisa menekan kalau kebingungan mau beli yang merek A atau merek B. Atau alpukat yang, mungkin kalau alpukat juga alpukat yang alpukat biasa atau alpukat yang
0: alpukat
1: lebih baik
0: itu
1: gitu ya,
0: banyak ya, ada yang luar Jawa, ada yang lokal. Dan saya milih yang di Kediri, khusus Kediri alpukat saya. Jadi setiap Jumat pasti orangnya kesini bawa alpukat. seperti itu.
1: Oke, jadi ini juga menjadi perhatian yang khusus gitu ya, Mas. Ya, pilih-pilihnya benar. Juga. Ini apakah alpukatnya dari awal membuka Alkobar dengan sampai saat ini langsung alpukat Kediri atau perlu beberapa kali, Mas?
0: Beberapa toko.
1: Oke.
0: Dari Babat, Lamongan sampai Gresik saya waktu itu.
1: Untuk mencari alpukat.
0: Soalnya ada alpukat yang di blend itu mencair kayak air, banyak airnya. Ada yang sepet juga rasanya. Ya. Yang ketiga itu bagus. Nah, ternyata yang bagus tuh dari Kediri. Seperti itu.
1: Jadi untuk menjumpai alpukat yang cocok ini.
0: Memang dari customer sih, Mbak. Maksudnya kok ini ya kurang ini ya, kalau ini gitu ya. Nah, itu tak tampung dulu. Kemarin kita beli alpukat di mana? Nah, itu. Oh, ternyata ya coba lagi kita yang lain. Yang lain ternyata ketemunya di Kediri.
1: Cukup jauh perjalanan itu. Untuk mendapatkan
0: alpukat waktu itu. Yang pas. Tapi sekarang sudah orangnya kesini.
1: Sudah cocok jadi, ya Mas.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi setiap Jumat kesini orangnya.
1: Oke, itu kalau tadi kita membahas cukup jauh ya pendengarnya dari awal Alkobar ada bagaimana Mas Reza merintis di tahun 2020-an ya, 2021 sampai di tahun 2026 dengan strategi marketingnya, cara membukanya yang out of the box kalau menurut saya ya, karena kalau biasanya
0: waktu itu mah gitu,
1: biasanya kan dapat insight yang oh mungkin jualan dulu online, kalau Mas Reza langsung membuka offline-nya.
0: Tapi yang pertama digarisbawahi memang kita harus bikin resep. Nah, itu loh Mbak, resepnya harus benar-benar oh enak, oh ini gak enak. Jadi orang-orang sekitar sudah nyoba dulu kan. Dari segi keluarga, ini gimana enak? Oh enak. Nah, dari situ kan kita sudah pede. Okay. Nah, langsung buka tenan itu dari jual motor ya, 11 juta tadi.
1: Tapi juga harus ada strateginya ya Mas ya?
0: Ya, tidak langsung kan belum tahu.
1: Tidak langsung dihabiskan di tenannya itu ya?
0: Iya benar, berarti ada sedikit itulah di tabungan.
1: Jadi pas merosotnya itu ya?
0: Dari sudah saya hitung juga, kalau misalkan sepi ya kita masih ada uang di tabungan.
1: Jadi walaupun out of the box memulainya, tapi ada strategi di belakangnya.
0: Iya benar, harus ada resikonya. Kita akan melakukan sesuatu pasti ada resikonya. Betul. Kita resikonya apa? Kita harus tahu resikonya.
1: Jadi
0: seperti itu.
1: Tidak langsung terjun, tapi ada tetap harus ada ini ya untuk strategi dan tekniknya sendiri-sendiri seperti itu ya.
0: Seperti itu.
1: Tidak lupa juga menggunakan media sosial ya kalau
0: nah,
1: sampai
0: itu penting,
1: saat ini
0: benar.
1: Ya.
0: 70%.
1: Dan tentunya harga dan kualitas harus seimbang ya Mas ya?
0: Iya,
1: atau
0: okay.
1: Bagaimana kalau memang, menurut Mas Reza?
0: Orang, kalau saya ya, kalau enak itu berapapun dibayar.
1: Okay.
0: Tapi tergantung kita di mana tempatnya. Kalau kita di tempat di sini di harga mahal ya nggak laku, meskipun enak juga. Kalau kita di Surabaya pasti laku, seperti itu.
1: Jadi kualitas tetap nomor satu kalau
0: nomor
1: harga
0: satu,
1: menyesuaikan lokasinya.
0: Iya, benar. Okay. Itu yang
1: perlu digarisbawahi juga ya pendengar.
0: Bener.
1: Nah, ngomong-ngomong ini kalau tadi kan kalau kita melihat kok enak banget tiba-tiba. Kan tadi kan sudah turun 6 bulan, tiba-tiba bisa langsung naik gitu dengan satu kali bantuan
0: bener,
1: teman.
0: Bener.
1: Tapi bukan itu saja pastinya ya tantangannya selama di Alkobar ini,
0: ya,
1: Mas
0: kita,
1: Reza.
0: Yang kalau jalur langit ya harus berdoa dan tawakal ikhtiar. Selain itulah seperti itu.
1: Nah, ini kalau minuman kekinian ini kan banyak sekali trennya juga berubah-ubah. Mas Reza sudah bertahan 5 tahunan ini. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi Alkobar terkait dengan bisnis minuman kekinian ini apa sih, Mas? Saingan atau apa?
0: Oke. Jadi kalau minuman saya itu kan buah alpukat. Kalau yang lain tuh kopi misalkan. Terus mungkin boba-bobanan. Terus yang ketiga itu teh itu kemarin. Nah, dari segi saya sudah melajari dari minuman saya sama tiga minuman ini itu berbeda. Jadi alpukat itu kan buah. Dan buah itu enggak ada matinya. Jadi usaha apapun kalau buah itu enggak ada matinya. Enggak ada musim-musimnya. Jadi mungkin kalau dibandingkan tiga ini, nah, kita nggak masuk di kriteria ini. Teh, terus boba-bobanan, minuman coklat-coklatan itu loh. Sama kopi ini beda apa ya, beda jalan kalau saya. Nggak satu paket. Kalau ini, kalau memang kopi kan ya juga tetap bisa konsisten nih kopi. Soalnya setiap hari kan orang pasti kopi. Cuma kopinya kan ada yang ditambah ini dan sebagainya. Sama kayak alpukatnya. Jadi kalau minuman yang teh, terus bubar-bubaran itu sama ini beda, beda jalan. Jadi antisipasi saya juga nggak terlalu berat. Hmm. Yang penting buah selama itu ada, saya bisa jual. Kalau buahnya sudah nggak ada,
1: itu ya.
0: Misalkan itu sudah nggak bisa jual saya. Okay. Seperti itu.
1: Selama alpukat masih ada, alkobar juga tetap ada, gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, seperti itu. Jadi beda. Nah ini kan misal musiman, misalnya kopi, redup, kayak kemarin kayak tebrik itu,
1: yeah.
0: Bubar-bubaran. Kan ibaratnya lambat tahun kan mesti ada pesaingnya lagi teh. Mungkin apalagi lah, itu mungkin beda nah itu. Nek selama buah kan orang kan suka buah.
1: Okay.
0: Dan pasti mesti enggak ada matinya kalau buah. Apapun jualnya, buah jus atau yang lainnya mesti enggak ada matinya.
1: Oke, ini kalau produknya beda ya Mas, buah dengan mungkin kopi, teh ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalkan ini ketemu dengan kompetitor yang produknya mirip juga dengan Alkobar. Bagaimana cara membangun identitas agar Alkobar ini bukan hanya semata menjadi salah satu penjual minuman gitu Mas?
0: Oke, kalau memang ada pesaing di Alkobar dan mungkin resepnya hampir sama, ya kita nanti strateginya harus merubah mungkin tambahan menu, Mbak. Atau mungkin tambahan untuk kayak tadi blending apa ya, beli tiga terus berapa gitu. Mungkin perubahannya hanya itu yang saya misalkan ada pesaing. Jadi untuk produk saya, saya tidak tahu banyak sih. Kemarin juga ada yang niru produk saya, tapi ya dia gak konsisten. Okay. Akhirnya ya putus gitu aja. Padahal kalau dia tetap terus, insya Allah ya sama kayak aku. Cuma saya dalam hati ya, aku pasti tambah senang ibaratnya gitu. Jawa kan, oh iya produkku dicontoh wong. Dan tapi memang di Tuban tuh semuanya jual apokat kocok tak cobain, Mbak. Jadi tak cobain, oh ternyata, oh beda. Lagi cobain beda. Tapi misalkan ada kata yang ada yang persis, ya itu nanti. Yang pertama strategiku tambah topping, ya tambah menu. Mungkin menu dari, mungkin buah, buah naga,
1: okay.
0: Atau buah melon dan sebagainya, itu bisa tak tambahkan menu. Terus kedua nanti bisa teknik yang bundling tadi.
1: Okay.
0: Beli 4 gratis apa gitu. Kita buat seperti itu. Kalau ada pesaing yang mirip banget loh ya.
1: Oke, tetap ada inovasi-inovasi yang
0: inovasi, bener.
1: Gitu ya Mas ya.
0: Seperti itu.
1: Ini menurut Mas Reza, lebih susah mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama?
0: Kalau menurut saya pelanggan baru itu sih enggak begitu penting bagi saya. Tapi yang penting pelanggan lama.
1: Okay. Yang
0: jadi pelanggan baru kan ibaratnya baru nyoba, ya kan? Jadi enggak penting sih. Maksudnya enggak begitu inilah berpengaruh menurut saya. Yang berpengaruh yang pelanggan lama. Kalau pelanggan baru kan belum pernah beli terus beli kan.
1: Okay.
0: Berarti kan baru mencoba.
1: Okay.
0: Nah, kalau enak kan pasti balik lagi. Tapi kalau pelanggan lama kalau komplain, berarti kan oh dia sudah lama mengkonsumsi, ya kan? Berarti kan sudah tahu rasanya beda dan sebagainya. Itu yang nanti yang kita tampung.
1: Okay.
0: Kalau ada komplain di atau kritikan lah di medsos seperti itu.
1: Jadi fokusnya yang paling utama adalah pelanggan yang sudah
0: setia,
1: lama,
0: ya,
1: pelanggan setia, benar. Kemudian nanti untuk pelanggan baru mengikuti
0: benar ya.
1: Pertanyaan penutup.
0: Mas
1: Reza, tidak terasa ya sudah hampir 1 jam ya?
0: Oh, hampir 1 jam ya? Gak kerasa ya?
1: Iya, makanya.
0: Oh iya, jam 4.
1: Sudah hampir pukul 4 tuh dengar ya. Ini tidak terasa juga karena ngobrol yang bincang-bincang kali ini cukup menarik dan cukup relate dengan strateginya juga cukup relate.
0: Itu yang saya alami, benar.
1: Juga relate dengan kehidupan kebanyakan orang yang membuka usaha seperti itu. Harapan ke depan dan juga pesan untuk para pemula yang akan terjun di bidang khususnya minuman, Mas Reza, monggo.
0: Oke, jadi buat teman-teman ya yang sekarang lagi berjuang dan memperjuangkan usahanya, jadi pesan saya hanya satu, fokus ya, terus ikhtiar dan berdoa. Nah, fokus ini apa? Ya komitmen harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan awal dan jangan sampai merubah suatu apapun. Jadi kalau kita sudah mencoba terus, aduh, gak ini ganti lagi. Nanti kita coba lagi, ganti lagi. Lama-lama nanti gak dapat serius lah untuk usaha. Jadi yang pertama itu fokus, terus ikhtiar dan berdoa, seperti itu.
1: Oke, untuk marketnya, untuk fokus ini dibutuhkan berapa lama sampai tahu ini cocok ataupun akhirnya harus berubah, Mas Reza?
0: Oke, jadi gini, untuk fokusnya yang pertama, kita sudah tahu loh kita mau jual apa dan kita bikinnya gimana, terus nanti penjualnya itu seperti apa. Yang pertama itu kalau memang kayak tadi, kayak saya ya, kalau saya kan 6 bulan tadi, itu cukup lama loh itu. Banyak orang yang enggak sabar. Dengan 6 bulan itu menurut saya lama, cuma kata orang-orang itu, wah masih 6 bulan kok wes nyerah. Nah, cara Jawa seperti itu. Nah, dari kata-kata itu kan kita ibaratnya berpikir, kok jadi kok cukup pendek, singkat waktu 6 bulan. Padahal kalau saya jalan itu panjang banget. Jadi ya memang harus selalu membuat usaha kita itu gimana caranya bisa laris gitu. Terus kedua, tetap cek rasa dan kualitas kita. Itu aja sih. Kalau sudah kita cek, sudah kita itu enak dan sebagainya, mungkin ada sesuatu yang hal yang baru lah, itu yang tadi ketemulah medsos itu tadi.
1: Mungkin hal yang itu lainnya seperti itu, bukan di produknya seperti itu ya Mas. Benar. Reza ya. Oke, ini penutup Mas Reza, harapan ke depan untuk Alkobar.
0: Oke.
1: Kita bisa mengaminkan dan juga menjadi closing statementnya Mas Reza.
0: Oke, ini saya sudah program ke mitraan ya, sudah izin halal juga, kemarin dibantu sama Mas Eko, Ketua Karide. Terus sudah di PTSP untuk perizinan brand ya, itu. Terus kedua nanti mungkin aku bikin sistem. Ya harapanku siapa tahu ya, kita kan masih berusaha dan memilah-milah gimana caranya, dan kita memang harus sama orang yang berpengalaman. Nah, siapa tahu nanti Alkobar bisa, ya amin ya, semoga bisa ototnya di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi kita tidak perlu bingung kalau misalkan kita tidak di Tuban, kita bisa cari Alkobar dimanapun kita
0: harapan
1: berada.
0: Kita gitu ya, di luar ya. Tuban, ya. Oke, seperti itu.
1: Siap. Terima kasih Mas Reza.
0: Oke, sama-sama.
1: Bincang-bincang sore hari ini terkait dengan strategi marketing minuman kekinian favorit Gen Z ya. Semoga Alkobar bisa lebih banyak pelanggan, semakin dikenal dimanapun berada,
0: suka,
1: seperti itu
0: suka,
1: harapannya juga bisa segera terkabul.
0: Amin.
1: Seperti itu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, setelah ini usai kita berbincang bersama Mas Reza, owner dari Alkobar ya, ini kita akan melangkah di program selanjutnya menemani Anda di Tuban sore ini. Tidak terasa sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 28 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Berikut laporan Iswantoro.
1: Lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala lapas kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
2: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan tidur menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerjasama, dan kebiasaan kerja produktif.
1: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 2 Sumeneb yang juga bintang radio tahun 2025, Bayu Al-Wakfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Rukaya Zain melaporkan.
3: Siswa SMA Negeri 2 Sumeneb Bayu Al-Wakfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya, mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
4: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat lah. Semoga dapat, pokoknya saya kan mimpi harus tinggi dan besar gitu kak. Jadi saya mungkin semoga juara satu nasional gitu.
3: Bayu berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus membawa nama Sumeneb dan Jawa Timur. Sementara itu, guru pendamping penyanyi solo SMA Negeri 2 Sumeneb Wahida Inayatul Laili mengatakan pemilihan lagu daerah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas dan budaya Madura. Persiapan juga dilakukan dengan memperkuat aransemen lagu agar karakter Sumeneb semakin terlihat dalam penampilan Bayu.
5: Harapannya Bayu bisa mengharumkan nama Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur saja, nanti yang kena adalah sekolah juga. Jadi kan kebanggaan nih satu-satunya putra daerah Sumeneb bisa go nasional.
3: Wahida berharap Bayu mampu tampil maksimal dan menjadi kebanggaan sekolah serta putra daerah Sumeneb dalam ajang FLS 3N 2026.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silahkan Dini.
6: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin terhadap puluhan narapidana dan pegawai sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
7: Tugas gabungan TNI Polri bersama BNNK dan pengamanan lapas kelas 1 Surabaya menggelar razia di 5 blok hunian narapidana termasuk blok E yang memiliki pengamanan super maksimum di lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo. Kepala lapas kelas 1 Surabaya Sohib Rohman mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan razia besar kedua sepanjang tahun 2026 dan digelar serentak di seluruh Indonesia. Hasil dari operasi tersebut, petugas menemukan beberapa barang yang seharusnya dilarang di blok hunian. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak lapas.
8: Kegiatan penggeledahan secara serempak. Nah, malam ini di lapas kelas 1 Surabaya melaksanakan itu. Alhamdulillah, dukungan serta arahan dari pimpinan untuk kita terus bisa melaksanakan zero HP, pungli dan narkoba secara periodik kami laksanakan. Nah, ini kali kedua kami melaksanakan kegiatan razia serentak gabungan bersama aparat penegak hukum yang lain. Kalau dari internal kami menyiapkan sekitar 70 orang tadi. Ya, karena itu gabungan.
7: Dari penggeledahan, petugas mengamankan puluhan barang berbahaya di antaranya pisau modifikasi, gunting, senjata tajam, korek api, alat pemanas air, dan kabel listrik. Petugas juga mengamankan sejumlah barang lain, dan petugas memeriksa 51 narapidana dan 20 pegawai secara acak melalui tes urin dengan 10 parameter narkotika dan seluruhnya dinyatakan negatif. Penggeledahan dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Pendengar, penegakan kepatuhan pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan. Hingga 2026, kerjasama tersebut telah mendorong pembayaran piutang iuran mencapai Rp41,16 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
9: BPJS Ketenagakerjaan

0: yang kedua terkait dengan gugatan sederhana, dan yang ketiga bahkan sudah ada yang sampai pidana untuk perusahaan yang memang melakukan fraud. Yang keempat ada forum kepatuhan, itu BPJS Tenaga Kerjaan didukung oleh Kejaksaan Negeri. Dan yang terakhir, bukan hanya di wilayah kepatuhan, kami menyebutnya Adiaksa Peduli Pekerja Rentan.
1: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar mendorong kolaborasi ini untuk terus ditingkatkan antara BPJS dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur.
2: Termasuk juga untuk menggandeng Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kota supaya ketiga institusi ini berkolaborasi sehingga ke depan untuk jumlah peserta tenaga kerja ini lebih dari yang telah kita capai, artinya lebih dari 5,9 juta. Ini harapan ke depan ya.
1: Sepanjang 2026, sebanyak 1.199 pemberi kerja atau badan usaha telah dipanggil terkait penagihan piutang iuran dengan total nilai piutang mencapai 89,19 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyalur asisten rumah tangga menyusul temuan pekerja yang mengaku tertahan di tempat penampungan dan dikenai denda. Pemeriksaan kini dilakukan terhadap 12 perusahaan penyalur yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
4: Pemerintah Kota Surabaya memeriksa 12 perusahaan penyalur asisten rumah tangga yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan pekerja yang mengaku tidak dapat pulang karena dikenai denda oleh perusahaan penyalur di Gunung Anyar. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut memiliki nomor induk berusaha tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja. Wali Kota juga menemukan kondisi tempat penampungan pekerja yang dinilai kurang layak. Sejumlah pekerja dari Surabaya dan beberapa daerah lain masih bertahan karena belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pekerja yang dikenai denda Rp50.000 per hari selama berada di tempat penampungan dinilai semakin membebani pekerja ketika kepastian penempatan kerja belum jelas. Wali Kota Eri meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pendampingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada kepolisian. Ia juga meminta seluruh perusahaan penyalur ART di Surabaya segera melengkapi perizinan. Dari 12 perusahaan yang tercatat, Wali Kota Eri meminta izin usaha dan kondisi bangunan penampungan disesuaikan dengan ketentuan. Ia menegaskan penyalur yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan melakukan perekrutan maupun penyaluran pekerja. Sementara bagi penyalur yang terbukti tidak berizin akan ditutup.
5: Tadi saya yang kumpulkan hari ini yang 12, saya ingatkan lagi, izinmu sih rumah tinggal lo. Kan duwe pirang ngoman nang kono, IMB-mu podong ya. Jumlah kamarnya sama atau tidak. Maka jangan pernah lah bergerak dulu kalau aturannya ini belum dibenarkan. Kalau ini nanti ada lagi, tadi saya sampaikan, kalau ada lagi yang seperti ini dan ada tangisan lagi orang yang tidak punya, ketika dia mencari pekerja dengan cara yang benar tidak melanggar aturan, pasti tambah tak tutup, tak lapor ke polisi, teman-teman.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya juga akan menyusun aturan melalui peraturan wali kota untuk memperjelas ketentuan penyaluran ART di Surabaya. Aturan tersebut diharapkan mengatur kewajiban melapor kepada lingkungan setempat, kepastian penempatan, serta perlindungan pekerja selama berada di tempat penampungan. Ermina Jain melaporkan.
3: Mendengar Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan edukasi pemilik hewan peliharaan dan ternak tentang pencegahan zoonosis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
6: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan awali rangkaian Bulan Bakti Peternakan sekaligus memperingati Rabies Day dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan untuk mencegah penyakit zoonosis di alun-alun Lamongan. Kepala Dinas Lamongan, Sofia Nurayati, mengatakan edukasi tersebut penting seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan, khususnya kucing dan anjing. Menurutnya, pemilik hewan perlu memastikan kondisi kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penularan penyakit kepada manusia.
7: Kalau khusus hari ini memang kita membahas masalah zoonosis karena rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia ke hewan. Jadi beberapa penyakit ini yang harus kita waspadai karena biasanya sekarang banyak orang-orang yang sudah memelihara anak-anak atau hewan kesayangan, kucing sampai tidur bersama tapi tidak memperhatikan kesehatan hewannya. Karena kalau tidak memperhatikan kesehatan hewannya, ini kita khawatirkan.

0: di rabies. Meskipun di Jawa Timur lepas dari atau bebas rabies.
1: Sofia menghimbau pemilik hewan peliharaan maupun ternak untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan pakan, tetapi juga kesehatan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, kolaborasi RRI dan TVRI Jawa Timur kembali diwujudkan melalui produksi program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio 2026. Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya kedua lembaga penyiaran publik untuk memperluas jangkauan konten ke berbagai platform, termasuk media digital dan media sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur dan Radio Republik Indonesia Korwil 10 Jawa Timur kembali menjalin kolaborasi strategis. Kedua lembaga penyiaran publik ini bekerjasama memproduksi tayangan program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Produser acara Spektrum TVRI Jawa Timur, Yosef Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum berharga untuk mempererat kembali kerjasama lintas media yang sempat terhenti beberapa tahun. Melalui sinergi ini, materi dan penampil Bintang Radio dari RRI dikemas sedemikian rupa agar menjadi tayangan yang tidak hanya siap siar secara terestrial, tetapi juga relevan di platform digital dan media sosial.
4: Berapa tahun yang lalu kita sempat bekerjasama dan ini berkesempatan lagi kita kerjasama ulang ya. Nah, di sini memang perlu kesiapan, di mana kesiapan ini kita kolaborasikan dengan tim-tim RRI, mulai dari materi apa yang akan ditampilkan, mulai dari materi penyanyi, hingga secara layar kita mendapatkan satu materi acara Spektrum yang layak siar.
3: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, menyambut baik dan merasa sangat terbantu atas dukungan serta fasilitas tempat yang disediakan oleh TVRI Jawa Timur. Harapannya kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mampu menjadi blueprint bagi satuan kerja RRI dan TVRI di berbagai wilayah.
5: Dari TVRI menyediakan tempat, kemudian dari RRI menyediakan peserta, menyediakan materi-materi untuk ditampilkan, dan itu kolaborasi yang bagus sih, semoga bisa berlanjut terus, dan juga bisa nanti sampai ke pusat juga, dari TVRI pusat ke RRI pusat gitu, jadi yang dibawa-bawa tinggal mengikuti gitu.
3: Inisiasi kerjasama ini terlaksana atas arahan serta koordinasi intensif antara Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur, Shalom Shalombe, yang berkomitmen memanfaatkan momentum Bintang Radio untuk memperkuat sinergi antar lembaga penyiaran publik. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, Pop Cup Jombang 2026 menjadi ajang penjaringan atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Ribuan pelajar dari berbagai SMP mengikuti pertandingan di 10 cabang olahraga yang digelar hingga tanggal 13 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantianov.
6: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penggelaran ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kancah regional maupun nasional. Cantiano melaporkan.
2: Pendengar KONI Jawa Timur mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan untuk Porprov Jawa Timur 2027 di Kota Surabaya. Peninjauan melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga untuk memastikan arena pertandingan memenuhi standar teknis dan kebutuhan kompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di Kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue menuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
8: Ya, kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan technical delegate. Kali ini kita melibatkan technical delegate yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu technical delegate semua.
9: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
8: Iya betul, karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
7: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah hadirkan Prita Audia. Prita, silakan.
10: Terima kasih Dini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling, Pesan Keling. Beragam layanan kesehatan itu dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling Pesan Keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti, mengatakan Pesan Keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
12: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan aja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang apa luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten gitu.
11: Salah satu warga yang memanfaatkan Pesan Keling di antaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
13: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek itu. Itu aja.
14: Sering memanfaatkan Pesan Keling ini atau gimana?
13: Iya, saya memanfaatkannya karena gratis ya. karena gratis saya memanfaatkannya itu.
11: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan pesan keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Magetan, saudara. Gempa bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI menggetarkan wilayah Magetan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Hal itu menjadi salah satu materi simulasi dalam kegiatan sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
15: Telah terjadi gempa bumi pada Sabtu 26 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dirasakan di wilayah Kabupaten Magetan dengan parameter gempa bumi bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan dengan tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo, Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui sekolah lapang gempa bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
16: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini tidak hanya sekolah lapang gempa bumi, ada sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah sekolah lapang gempa bumi. Karena kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa bumi seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana. Karena itu yang kita lakukan adalah persiapan, mitigasi, perkuat mitigasi. Salah satunya kegiatan hari ini, bagaimana kita mesti melakukan sesuatu ketika terjadi gempa, kemudian setelah terjadi gempa. Dengan harapan adanya sekolah lapang gempa bumi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di sini yang saat ini menjadi peserta. Karena kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, keluarga, semua yang terlibat di dalam sini.
15: Teguh juga menyoroti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan, tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program sekolah lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Teguh berharap peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
17: Terima kasih Prita. Tradisi dan budaya dapat menjadi ruang belajar untuk mengenal keberagaman dan memperkuat toleransi. Hal itu terlihat dalam festival kue bulan di Vihara Jagatnata Maitreya Jember yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Berikut laporan Gia Deborah.
18: Tradisi dan budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk memahami keberagaman. Semangat tersebut tergambar dalam kegiatan Festival Kue Bulan. Penanggung jawab Vihara Jagatnata Maitreya Jember Adiwijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda terkait kehidupan tradisi dan budaya.
19: Indonesia itu hidup tidak lepas daripada tradisi dan budaya. Harapannya kita, Jagatnata Vihara Maitreya pada malam hari ini mengumpulkan para mahasiswa sejember itu untuk memberikan satu edukasi bahwa budaya, tradisi itu butuh dilestarikan.
18: Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Jember Setiawati Karyaningtyas mengajak mahasiswa untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai laboratorium sosial.
20: Hari ini saya mengajak mahasiswa saya untuk memperingati festival kue bulan sekaligus ini sebagai laboratorium sosial bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang mengandung toleransi, persatuan, dan sekaligus sebagai harmonisasi bahwa keberagaman itu digunakan sebagai sarana untuk persatuan.
18: Sementara itu, anggota Peace Leader dan komunitas Bayi Agnes memandang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses menanamkan nilai cinta terhadap keberagaman.
21: Bayi ini sebagai kebanggaan yang besar ya, bisa kerjasama dengan para anak-anak mahasiswa karena mereka ini membawa masa depan bangsa, khususnya dan masa depan dunia. Bagaimana menerima keberagaman ini dengan penuh cinta?
18: Salah satu mahasiswa, Ruben Alexander Manihuruk, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal secara langsung tradisi dan ritual keagamaan yang berbeda.
22: Sebuah pembuka bagi toleransi di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya acara ini, kita diperlihatkan bagaimana suatu agama yang berbeda dari mereka itu menunjukkan kebiasaan atau adat dari istiadat mereka seperti itu.
18: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
17: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
23: Terima kasih Sandy. World Cleanup Day di Kota Batu tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih, tetapi juga penataan ruang kreatif. Salah satunya melalui kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani yang mengangkat pesan lingkungan. Berikut laporan Rizky Darmawan.
24: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Among Tani dalam rangka World Cleanup Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
25: Pertama, kita di World Cleanup Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, kadang ada banner yang sudah lapuk, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menertibkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
24: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan Batu Sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
23: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Harki. Refka, silakan.
26: Terima kasih Arga, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
27: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:43 waktu Indonesia Barat. Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini ditemani Dini Wardani. Kita buka dulu untuk informasi pertama dari kawan reporter Anna Kusuma. Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal. Kegiatan wisatawan dipastikan aman. Berikut informasi selengkapnya.
2: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelut di Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelut memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelut dalam kondisi terkendali, dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kelut, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelut, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
3: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh itu kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kan gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita pantaukan aktivitas Gunung Api Kelut.
2: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelut. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
4: Kemungkinan kalau terjadi karhutla, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan, memang sulit dijangkau untuk air, kita pakai alat seadanya.
2: Adapun, Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam, dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Anu Kusuma melaporkan.
5: Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil risiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.
1: Pendengar, gempa bumi dangkal masih mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
6: Gempa bumi dangkal masih mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan dari total 105 kejadian gempa bumi yang tercatat, Pada periode 18 hingga 24 September 2026, sebanyak 75 kejadian merupakan gempa bumi dangkal, sedangkan 30 kejadian lainnya merupakan gempa bumi menengah. Pada periode ini, tidak tercatat adanya gempa bumi dalam. Menurutnya, gempa bumi dangkal umumnya lebih mudah dirasakan masyarakat apabila terjadi dekat wilayah permukiman. Namun, sebagian besar gempa bumi yang terjadi selama sepekan terakhir memiliki magnitudo relatif kecil, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan. Data BMKG menunjukkan aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 20 September 2026 dengan 19 kejadian, sementara aktivitas paling sedikit tercatat pada 19 September 2026 sebanyak 9 kejadian.
7: Berdasarkan kedalaman gempa buminya, gempa bumi pada periode ini didominasi oleh gempa bumi kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 75 kejadian. Pada periode ini tidak terjadi gempa bumi yang dirasakan. Berdasarkan frekuensi hariannya, gempa bumi terjadi paling banyak adalah tanggal 20 September sebanyak 19 gempa bumi, dan gempa bumi tersedikit terjadi pada tanggal 19 September 9 gempa bumi.
6: BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas seismik sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana di wilayah Jawa Timur. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga,
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan Cek Fakta bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram yang aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Madya mengarah ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Mer Surabaya. Dan dua arah ya, ini sampai Kenjeran juga padat merambat. Kawasan Banjar Kertoarjo sampai mengarah kawasan Kertajaya Indah juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kemudian kawasan Gunung Sari mengarah ke kawasan Jalan Prabu Siliwangi, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sampai mengarah kawasan Jalan Raya Menganti ya. Dan arah Huyung masih ramai lancar aja sore hari ini. Kawasan Dupa dan juga Demak sore hari ini juga masih ramai lancar aja pendengar. Kemudian kawasan Kedung Cowek mengarah kawasan Suramadu masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas di perempatan Kenjeran ya, dan juga menuju ke Rangkah karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Sementara itu untuk suhu hari ini ya, di menit ke 10 lepas pukul 17 siang, 17 sore, kok siang sih ini? 17 sore waktu Indonesia Barat, saatnya ada di 28 derajat Celcius ya, sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat, ini ada di 27 derajat Celcius. Jadi agak sedikit adem malam hari ini nanti ya. Semoga juga bisa buat istirahat gitu ya. Dan juga yang pasti semoga bisa buat rileks ya, buat yang kepingin mengistirahatkan pikiran di tengah hiruk pikuknya Surabaya dan sekitarnya ya. Oke, sore hari ini Dini juga mau menyapa ada Mas Rizky. Halo, apa kabar? Katanya juga di kawasan Jalan Sudirman juga lagi macet. Gak apa-apa, yang penting hatimu jangan macet ya. Oke, ditemani sama Zilon Seven, spesial untuk Mas Rizky sore hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini dengan tema Belajar Hidup di Masyarakat. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap datang seorang anggota baru dalam suatu masyarakat, berarti bertambah orang yang ikut bertanggung jawab. Hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan bagi kehidupan. Hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan bagi kehidupan umat manusia di atas dunia ini. Hidup bermasyarakat merupakan sifat asli fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan semenjak ia dilahirkan di atas dunia. Jadi, setiap sikap dan usaha untuk menghindari dan keluar dari hidup bermasyarakat pada hakikatnya merupakan pengingkaran dan perlawanan terhadap sifat kemanusiaan itu sendiri. Memang sangat tidak menyenangkan untuk mengakui dan dikatakan bahwa sebenarnya kita tengah hidup dalam masyarakat, katakanlah, yang kejangkitan suatu penyakit. Dan kemudian kita ketahui bahwa penyakit itu bersumber dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Tetapi meski demikian keadaan sebenarnya, tidak banyak orang yang mau mengerti dan mau menginsafi bahwa dirinya telah berbuat suatu kesalahan yang menimbulkan semacam penyakit yang berjangkit di tengah-tengah kehidupan di dalam masyarakat ini. Bahkan ia beranggapan penyakit ini menjadi suatu hal yang wajar, ketidakjujuran, dan sudah semestinya untuk terjadi. Dilumrahkan begitu istilahnya. Lebih jauh dari itu, karena penyakit ini sudah lama menghinggapi penderitanya, maka si penderita sudah sangat terbiasa dengan penyakit ketidakjujuran ini. Akhirnya, ia beranggapan bahwa penyakit itu sudah merupakan bagian daripada hidupnya. Subhanallah. Dan ia menganggapnya sebagai miliknya yang harus dipelihara dan dipertahankannya. Sehingga, menurut pandangan orang lain yang tidak menderita penyakit seperti dia, dianggapnya sebagai orang yang tidak normal. Hal serupa ini tidaklah terlalu aneh, karena memang penyakit manja, seseorang yang gila, biasanya tidak pernah merasa dirinya gila. Bahkan marah-marah kepada orang yang waras yang mengatakan dia gila. Ketidakinsafan dan keengganan untuk mau mengerti serta anggapan-anggapan semacam inilah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk menjadi sehat. Bahkan akan semakin parah penyakit yang menimpanya. Padahal akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyakit ini sudah sama-sama kita rasakan, pendengar, dan keluhan-keluhan atas akibat-akibat telah terdengar pula. Tetapi rupa-rupanya hal ini semua belumlah cukup untuk menggerakkan hati manusia untuk berusaha menyembuhkan penyakit rohani ini dengan merubah sikap jiwa, mental kita, dan sikap hidup yang salah yang telah kita lakukan selama ini. Tidak, penyakit ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, berjangkit di tengah-tengah masyarakat. Sudah cukup lama kiranya masyarakat ini menanggung derita sebagai akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Penyakit ini harus segera dibasmi, anggota masyarakat ini harus segera diselamatkan, dan penderitaan yang telah ditanggungnya selama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satirer Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Ada tiga macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi.

الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

salihah. Dan telah kami Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian kami rendahkan ia sehina-hinanya, kecuali mereka yang beriman

Pendengar kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anda masih ditemani Dini Wardani di sore hari ini, pendengar, dan kami masih membuka interaksi 081-3314-992 dan juga di 031-534-5474. Dan sore hari ini Surabaya ini cukup bisa dibilang cukup dingin. Ataukah cuma yang dingin di Studio Pro 1 RRI Surabaya aja, atau di luar agak sedikit dingin. Nah, meski demikian ini masih cukup, ya masih macet ya. Jadi ya harus sabar ya, karena udah jam-jam segini emang jam-jam pulang kantor, jam-jam macet ya. Dan sembari Anda lagi di jalan, sembari ditemani bersama dengan lagu-lagu Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi hari ini.
1: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, nama mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya, Ahmad Muzaki, kembali menjadi sorotan setelah namanya muncul dalam penyelidikan dugaan pungutan dalam proses sertifikasi dosen di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta atau Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur. Kini Ahmad Muzaki disebut dalam laporan dugaan mafia tanah yang diterima Kejaksaan Negeri Kejari Surabaya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Arianto membenarkan adanya laporan pengaduan yang menyebut nama Ahmad Muzaki dan materi laporan itu berkaitan dengan dugaan praktek mafia tanah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Tuban berhasil menangkap dua pelaku pencurian yang diduga membobol 13 sekolah di wilayah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dan Wakapolresta Tuban, Kompol Supian, mengatakan bahwa pencurian di UPTSDN Mulyo Agung 2 pertama kali diketahui saksi SK 57 tahun, petugas kebersihan sekolah. Saat hendak membersihkan sekolah sekitar pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat, saksi mendapati pintu ruang guru dalam kondisi rusak, dicongkel dan terbuka. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Toma, kasih.
1: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
2: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
1: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
2: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
1: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
2: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
1: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
2: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih ini ya, kulik-kulik informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter di sore hari ini, mendengar sore jelang malam ya, karena saat ini sudah mulai redup, Surabaya udah mulai gelap gitu ya. Dan yang pasti semoga ini masih tetap semangat ya, meskipun saat ini udah mulai istirahat. Dan pendengar, Jawa Timur ini mengusulkan 172 satuan pendidikan untuk mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2027. Usulan ini juga terdiri atas 100 lembaga SMK, 24 lembaga SMA, dan 48 lembaga SLB yang dinilai membutuhkan perbaikan begitu ya, berdasarkan hasil asesmen lapangan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pewai mengatakan bahwa usulan tersebut disusun berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi sekolah di wilayah Jawa Timur. Asesmen ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan juga kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan skala prioritas. Aris Agung Pewai mengatakan bahwa masih ada banyak sejumlah sekolah di Jawa Timur yang mengalami kerusakan berat dan juga membutuhkan perhatian pemerintah. Dan sekolah yang belum mendapatkan alokasi revitalisasi pada tahun sebelumnya ini dapat kembali mengajukan usulan kepada kementerian. Dan di tahun 2026 ini, pendengar, Jawa Timur ini mendapatkan total 673 program revitalisasi satuan pendidikan dengan rincian meliputi 324 program untuk masuk SMA, 208 program untuk SMK, dan 141 program untuk SLB. Aris Agung Pewai menjelaskan sejumlah lokasi sekolah yang diusulkan untuk 2027 ini mengalami kondisi ruang kelas yang tidak dapat digunakan sehingga membutuhkan pembangunan ruang baru. Ya, ini semoga aja nanti kalau dia dibersihin sekolahnya, udah baru sekolahnya, semoga aja ini membuat para siswanya tetap bersemangat untuk sekolah begitu ya, karena sekolah yang baik kalau udah sekolahnya udah bagus gitu ya, pasti juga semangat, para murid-muridnya juga pasti semangat. Semoga aja bisa membuat motivasi belajarnya juga semakin semangat.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Dari Viera ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Seandainya kau tahu, apa sih Dini, tahu apa? Tahu kalau ngomongin tentang hari pariwisata dunia, mendengar. Kenapa ngomongin hari pariwisata dunia yang diperingati setiap hari tanggal 27 September ya, kemarin ya. Ada apa sih sebenarnya? Nah, hari pariwisata dunia ini, pendengar, ini untuk membahas peran pariwisata bagi masyarakat global. Karena di tahun 2026, peringatan ini mengajak seluruh pihak untuk melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan pariwisata. Dan tema di tahun ini adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism gitu ya. Dan tema ini menjadikan agenda digital dan kecerdasan buatan sebagai bagian penting dalam perubahan industri pariwisata. Melansir United Nations, ini AI ini mudah atau sudah mulai mempermudah kehidupan gitu ya, karena sudah mulai mengubah cara pengunjung memilih destinasi dan juga merencanakan perjalanan. Teknologi ini, pendengar, ini juga merupakan cara untuk mempengaruhi industri pariwisata bekerja dan merancang pengalaman bagi pengunjung, karena penggunaan AI mampu untuk membantu pelaku pariwisata meningkatkan layanan serta membuka peluang baru bagi UMKM. Karena teknologi ini juga berpeluang untuk memperkuat usaha kecil agar dapat mengikuti perubahan kebutuhan pengunjung ya. Jadi seandainya kau tahu bahwa saya kemarin ini merupakan hari pariwisata dunia ya. Jadi kemarin udah jalan-jalan kemana aja? Kalau Dini mah kemarin siaran. Jalan-jalan kemana? Kemana ya enaknya ya? Kalau Dini sih kalau libur tuh enaknya tidur ya. Udah ngapain kemana-mana lagi, karena tidur tuh adalah wisata yang paling mewah yang gak mengeluarkan biaya. Ya gak sih? Iya dong. Karena kalau kita kadang-kala udah capek gitu ya, pengennya itu istirahat aja, dan pengennya itu kayaknya nyantai-nyantai aja deh, gak usah mikir yang berat-berat.

telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

Pendengar, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Magetan tercatat lebih dari 1.500 kasus per pekan dalam 2 minggu terakhir. Dinas Kesehatan Magetan menyebut terjadi tren kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kondisi itu masih berada dalam kategori stabil. Berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Magetan, sebanyak 1.287 kasus ISPA ditemukan pada minggu ke-34. Jumlah ini, pendengar, kemudian meningkat cukup tajam pada minggu ke-35. Menjadi 1.643 kasus atau bertambah sebanyak 27,7%. Angka kasus ini mulai menurun pada minggu ke-36. Dinas Kesehatan mencatat terdapat 1.574 kasus atau berkurang 4,2% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Magetan, Dr. Rohmat Hidayat mengatakan adanya peningkatan kasus ISPA jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun ia menegaskan kondisi itu masih terpantau stabil. Dan kenaikan angka ISPA ini juga disebut belum dapat menjadi dasar untuk menyatakan adanya infeksi influenza A pada pasien. Dinas Kesehatan Magetan masih membutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui secara spesifik virus yang menyebabkan penyakit pada pasien, ya. Jadi saat ini pendengar, kasus ISPA ini tembus 1.500 kasus per pekan. Dan meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan masih menyebutnya stabil.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini 18:57 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran-siaran kami.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Fadil juga baru Pak, Kak Fadil Jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Fadil juga baru, Pak. Kakak Fadil jabat
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan.

0: operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
1: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
2: Tidak ada, Pak.
1: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
2: Tidak ada, Pak.
1: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawa-bawaan saudara? Pernah?
2: Tidak pernah, Pak.
1: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel subjek intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
2: Tidak ada, Pak.
1: Tidak ada?
2: Tidak ada.
1: Atau saudara tidak ada?
2: Iya.
0: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
5: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
4: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
5: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
6: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
5: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
7: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
8: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Ketori, Kecamatan Jangkang, desa Malenggang, Kecamatan Sekamnya, dan desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar

0: kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
1: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
2: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara, itu mengadakan alat. Alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
1: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyala, menyala.
4: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
5: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
6: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
5: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
7: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
5: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
8: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
9: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kupi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
8: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bangunca melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
9: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
10: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
9: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae, yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
11: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Gbk, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, sebagai kapten, lalu ada kita Luke Wigwe, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahmanun, lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Serdong, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dinkers, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first outcome ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang pernah dikumandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada hingga pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tempatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan. Karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini ada sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, ini Abdul Iti Lolito, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kisah inspiratif bersama Anza Nisa yang akan mengetengahkan tema Muriati Sudibyo. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini ada saya Anza Anisa yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Muriati Sudipyo. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Dr. H. B. R. A. Muriati Sudibyo lahir pada tanggal 5 Januari 1928 di Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai cucu dari Raja Kasunanan Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono X. Sejak usia 3 tahun, pendengar, Muriati sudah tinggal di dalam Keputren Keraton Surakarta untuk mendapatkan pendidikan tradisional yang sangat ketat. Di lingkungan keraton tersebut, Muriati kecil diajarkan berbagai keahlian seni klasik, tata krama Jawa, hingga bahasa sastra kuno. Selain seni, beliau juga secara mendalam mempelajari khasiat tumbuh-tumbuhan alami untuk kesehatan. Pengalaman masa kecil yang berharga ini membentuk kecintaan beliau yang mendalam terhadap kekayaan budaya Nusantara. Minatnya pada perawatan tubuh tradisional terus berkembang pesat seiring dengan pertambahan usianya. Kehidupan di balik dinding istana ini kelak menjadi fondasi utama bagi perjalanan karirnya di masa depan. Pengetahuan otentik ini yang membedakan dirinya dari tokoh pengusaha kosmetik lainnya di Indonesia. Pada tahun 1965, pendengar, Muriati resmi menikah dengan Sudibyo Purbo Hadiningrat dan memilih hidup membaur dengan masyarakat biasa. Setelah menikah, ia harus mendampingi sang suami yang bertugas di wilayah Sumatera Utara. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Muriati memiliki banyak waktu luang di sela-sela aktivitas hariannya. Keadaan tersebut mendorongnya untuk menyalurkan hobinya dalam meracik jamu dan lulur tradisional. Awalnya, hasil racikan beras kencur dan lulur alami tersebut hanya dibagikan secara gratis kepada teman-teman terdekatnya. Respon positif dan kepuasan dari para sahabat membuat ramuan buatan mulai dikenal luas dari mulut ke mulut. Lonjakan permintaan yang datang terus-menerus memicu ide di benak Muriati untuk mulai berbisnis. Langkah sederhana dari rumah tangga ini menjadi titik balik penting dalam peta industri kecantikan nasional. Pendengar, Muriati Sudibyo secara resmi mulai merintis bisnis jamu dan kosmetik alami miliknya pada pertengahan tahun 1973. Modal awal yang digunakan untuk memulai usaha ini tergolong sangat kecil, yaitu hanya sekitar Rp25.000 saja. Operasional produksi pertamanya dilakukan di sebuah garasi rumah sederhana dengan bantuan 2 orang asisten rumah tangga. Jenis produk pertama yang dipilih untuk diproduksi massal adalah minuman tradisional beras kencur karena dirasa paling praktis. Sang suami turut mendukung penuh usaha ini dengan membantu memasarkan produk dari rumah ke rumah. Ketekunan dan kerja keras tanpa henti membuat produk kebuatannya secara perlahan mulai menembus salon-salon kecantikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, setelah berjalan selama 5 tahun, jumlah karyawan yang membantu usaha Muryati berkembang hingga mencapai 50 orang. Kegigihan menghadapi keterbatasan modal terbukti mampu mengubah usaha rumahan ini menjadi industri yang menjanjikan. Perkembangan bisnis yang semakin pesat mendorong Muryati untuk melegalkan usahanya dengan mendirikan PT Mustika Ratu TBK pada tahun 1978. Permintaan pasar yang melonjak tajam membuat fasilitas produksi di garasi rumah sudah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, pada tahun 1981, ia berhasil mendirikan sebuah pabrik besar di kawasan Cirakas, Jakarta Timur. Pabrik modern tersebut pendengar langsung tercatat sebagai salah satu fasilitas produksi kosmetik terbesar di Indonesia pada masanya. Produk Mustika Ratu tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga mulai diekspor ke berbagai mancanegara. Standarisasi produk yang ketat dan penggunaan bahan alami premium menjadi kunci utama kepercayaan konsumen. Melalui manajemen yang profesional, perusahaan keluarga ini bertransformasi menjadi korporasi yang sangat disegani. Keberhasilan ekspansi ini mempertegas posisi Muryati sebagai pelopor industri perawatan kecantikan berbasis kearifan lokal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan perempuan, Muryati Sudibyo mendirikan Yayasan Putri Indonesia pada tahun 1992. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan utama menggelar kontes kecantikan tahunan bertajuk Putri Indonesia. Muryati merancang ajang ini bukan sekadar kompetisi fisik, melainkan wadah aktualisasi kecerdasan dan karakter perempuan. Pemenang dari kontes ini dikirim sebagai perwakilan resmi negara ke ajang internasional seperti Miss Universe. Pendengar, melalui wadah ini, Muryati ingin memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia ke mata dunia. Kontes Putri Indonesia berhasil meraih popularitas tinggi dan menjadi kiblat ajang kecantikan nasional. Banyak alumni dari ajang ini yang sukses berkarir di bidang pemerintahan, sosial, dan industri hiburan. Visi besar Muryati terbukti mampu menaikkan martabat serta daya saing perempuan Indonesia di level global. Tidak hanya sukses di dunia bisnis pendengar, Muryati Sudibyo juga melebarkan pengabdiannya ke panggung politik praktis. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, utamanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kepemimpinannya yang kuat membawa Muryati menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2004 hingga 2009. Selama duduk di kursi parlemen, beliau aktif dalam panitia ad hoc yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Muryati Sudibyo, kita akan kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar Muriati secara konsisten menyuarakan pentingnya pelestarian industri jamu tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan sosial selalu menjadi fokus utama dalam setiap rapat kerja. Dedikasi politiknya membuktikan bahwa perempuan lansia pun mampu memberikan kontribusi besar bagi kebijakan negara. Kiprah legendaris ini, pendengar, membuat figurnya semakin dihormati oleh berbagai kalangan pejabat nasional. Atas kontribusinya yang luar biasa dalam melestarikan ramuan tradisional, Muriati dijuluki sebagai Empu Jamu Indonesia. Keahliannya meracik herba alami diakui secara akademis hingga Muriati berhasil meraih gelar doktor. Majalah Global Asia pada tahun 2007 memasukkan nama Muriati ke dalam daftar 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia juga menganugerahi beliau tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana atas jasa besarnya kepada bangsa. Bahkan di usia senja, semangat belajar dan berkarya Muriati tidak pernah menunjukkan tanda-tanda surut. Ia bahkan sempat mendapatkan penghargaan dari Festival Film Bandung sebagai penulis skenario terpuji pada usia 90 tahun. Dedikasi sepanjang hayat ini mengukuhkan dirinya sebagai ikon inspiratif bagi pengusaha muda di tanah air. Reputasi emas yang Muriati bangun menjadi bukti nyata dari konsisten terhadap visi hidupnya. Pendengar, perjalanan hidup sang legenda industri jamu Indonesia ini akhirnya mencapai garis akhir pada tahun 2024. Muriati Sudibyo menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 24 April 2024 dini hari. Muriati wafat pada usia 96 tahun di Jakarta setelah melewati masa hidup yang penuh dengan prestasi. Jenazah almarhumah kemudian disemayamkan di rumah duka kawasan Menteng sebelum diberangkatkan ke tempat pemakaman. Pihak keluarga memakamkan beliau di area taman pembibitan obat tradisional Mustika Ratu Tapos Bogor. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia usaha, politik, serta seluruh masyarakat adat Indonesia.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Anza Anisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, saat ini 19:56 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama dengan tema Kemerdekaan di Ujung Negeri, produksi RRI Tahuna. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar Persatu Surabaya, kembali hadir yang menemani Anda ya. Setelah kemarin saya, Dio Pratama, di menemani Anda di Surabaya malam ini, kembali hari ini saya menemani Anda di Surabaya malam ini lagi, edisi hari Senin 28 September 2026 ya. Melanjutkan tadi perjalanan rekan Dini Wardani yang sudah menemani Anda di Surabaya sore ini tentunya ya. Nantikan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol santai ya kayak kemarin. Dan juga, oh ya, ada mini drama juga nanti dari rekan-rekan RRI Tahuna ya. Kemudian nanti baru ngobras. Dan jam 9 malam program yang ada nanti-nanti ada Ruang Rindu Oldies Manca. Seneng aku like Oldies Manca ini ya. Jadi boleh disiapin ya tembang-tembang mancanegaranya ya di Ruang Rindu nanti. Kemudian nanti Surabaya malam ini kita lanjutkan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Dunia Dalam Berita. Kemudian setelah itu sudah, saya pulang ya, tutup siaran. Mengawali jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah karya terbaik dari rekan-rekan RRI Tahuna dengan persembahan mini drama berjudul Kemerdekaan di Ujung Negeri. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu.

0: Setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
0: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia...

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu Sekdes.
3: Iya.
2: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
3: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
2: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
3: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
2: Belum.
3: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
2: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
3: Betul. Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
2: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
3: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami dalam Surabaya malam ini. Serak-serak terus. Nah, kita sudah masuk dalam ngobras ya, saatnya Pak RT ya menerima keluhan warga. Ini monggo-monggo kalau ada warga Pro 1 Surabaya yang ingin mengeluhkan hari ini panas ya, enggak apa-apa. Mengeluhkan hari ini airnya ngalirnya kecil, nah itu monggo ini dilaporkan ke ini ya, ke pihak terkait ya, jangan ke saya ya. Kalau lapor ke sana, ke saya ini yang enteng-enteng saja ya, seperti petengkulue Mas Dio, nah ini gak apa-apa, nanti saya sarankan untuk ini, pesan makanan, nah itu kita. Seperti itu yang gampang-gampang aja yang lapor-lapor ke Pak RT ya. Oh ya, ini nanti bulan depan ini kan sudah ini ya, sudah September akhir, Oktober nanti ini penyiar baru kita sudah mulai dapat jadwal ya. Tapi masih tandem-tandem awal-awal nanti disambut dengan baik ya kiprahnya Haryati di bulan Oktober tentunya ya. Sudah mulai on air tipis-tipis manja ya di bulan Oktober nanti. Udah dari tanggal 1 itu dia sudah tandem nanti ya dengan penyiar-penyiar mbak-mbaknya yang lain ya, dan nanti sama Mas Jo juga ada ya. Jadi nanti di itu tolong dibantu ya. Adik-adik penyiar baru kita ya. Jadi disambut dengan baik ya, karena masih agak malu-malu kucing ya, atau bahasa Inggrisnya shy cat, atau bahasa Koreanya apa? Apa? Wacele. Kita langsung sapa yang di line telepon. Halo, ngobras, monggo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu radionya kesenggol sedikit di saut karo tonggone.
0: Di saut sama tonggone?
1: Iya, tonggone Mas Dio iku nakal. Dadine Mas Dio ilang, terus tak benerin lagi.
0: Oh ya, jangan disenggol berarti. Sensitif berarti radionya Ibu. Bu Isre.
1: Ya Allah.
0: Kasian radionya disenggol-senggol. Aduh,
1: kok menang? Tiba radionya tonggo nih melok-melok ngomong.
0: Radionya Bu Is gede apa kecil ini? Kecil.
1: Tak, kalau di dapur pak ke dapur.
0: Oh,
1: depan.
0: Biar bisa dibawa-bawa ya. Gitu.
1: Nah, menginap bone anakku ya tak kowong ngono mah.
0: Pakai itu yang pakai baterai itu ta?
1: Ya, dicopin pakai listrik.
0: Oh, dicopin listrik.
1: Kalau beli baterai Mas, yo ngenes aku Mas. Bisa-bisa sedino ku 10.000 Mas.
0: Mulup terus ya Bu, Bu Is ya.
1: Iya, enggak mati-mati lek gak tutup.
0: Oh gitu.
1: Jam 5 wis mulai sampai jam 12 bengi coba ayo.
0: Nah, iya sih ya. Harus ngecep listrik emang ya.
1: Iya, listriknya mati kopo.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ini ngobrolnya apa Mas?
0: Oh, keluhan-keluhan warga boleh.
1: Keluhan. Wis gak ngeluh Mas, wis bersyukur aja wong uripe nek koyo ini kok ngeluh apa maneh Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Arep mangan ngene iso, arep tuku ngene iso, arep apa-apa iso kok ngeluh kilo apa nih.
0: Oke, okay, baik. Berarti tidak ada keluhan warga ini dari Bu Is ya.
1: Ya wis, wis bersyukur aja.
0: Boleh.
1: Orang yang pandai bersyukur nanti nikmatnya ditambah sama Allah. Kalau ngersulo, tambah. Oleh Mas.
0: Ya boleh.
1: Kalau pagi tuh dengerin mutiara pagi. Biar enggak anu. Kok serak aku Mas?
0: Oh, ketularan saya Bu. Saya barusan serak itu tadi. Ya Bu Is, nanti itu ya ikut ini ya. All this manca ya, disiapin ya.
1: Oh, manca. Lek gak iso didudoi ya Mas ya.
0: Didudoi. Apa tuh Bu Is? Apa tuh kasih tahu artisnya siapa gitu, nanti saya cariin.
1: Gak pinter aku lek manca Mas.
0: Gak apa-apa dah.
1: Mayanti gue hebat. Mayanti Bu Freddy itu pinter-pinter. Kalau ibuku ngertine ya The Mercies. Ya iku siapa jenenge?
0: Daniel Sauleka.
1: Artis iku ngono-ngono iku Mas.
0: Iya gak apa-apa, itu kan juga manca, juga boleh. Ya gak apa-apa kan, yang penting lagu manca.
1: Oh, ya ta.
0: Ya nggak harus yang aneh-aneh, yang penting didengerin aja, dinikmati.
1: Pokoknya asal bahagia. Bahagia itu mudah.
0: Iya Bu Is, terima kasih.
1: Ya, mudah-mudahan nanti bisa masuk ya Mas.
0: Iya Bu.
1: Buat Mas Dio, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Bu Is ini ya termasuk yang rajin dengerin Mutiara Pagi. Nah, sementara saya sendiri yang sudah 1 tahun lebih kerja di Pro 1 ini, saya sendiri nggak pernah dengerin Mutiara Pagi. Mohon maaf ya Pro 1 ya, mohon maaf ya kakak-kakak, saya belum pernah dengerin Mutiara Pagi karena ini ya jam segitu itu jamnya sibuknya saya, justru bukan karena belum bangun tidur, justru malah sudah bangun tidur tapi banyak sih yang dicanda ya, ini seperti biasa ya. Bapak-bapak rumah tangga banyak yang dicepakno, bahkan belanja itu saya pagi-pagi itu, nyari lijuan itu saya gitu. Saya langsung sapa Bu berikutnya di line telepon sebelahnya. Halo.
2: Ngobras. Halo Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Dio Pratama yang ganteng.
0: Ya, Bu Sinti.
2: Ya. Saya mau mengeluh, saya lapar. Traktirin di warungnya Twisty, nasi bebek, ayo.
0: Nah, ayo, lah ayo, nantang aku, ayo, ayo. Tapi ngenteni bayaran oleh enggak, Bu?
2: Oh, santan warungnya Kak Roy, kok mau nelaktir saya?
0: Doyong nyari kan gampang, tinggal tanya itu Bu Is ya, lah di mana warungnya, nanti tak cari ketemu, enggak aduh-aduh banget kok. Tapi sampean yang kesini berarti.
2: Oh iya, kapan-kapan ya, bareng ya.
0: Ya, ya.
2: Dirampok itu, aduh, nasi bebek Bu Isti.
0: Dibayar tuh, jangan dirampok katanya, dong.
2: Sambelnya, iya.
0: Kok dirampok,
2: katanya
0: dibayar.
2: Katanya sambelnya enak, Mas.
0: Iya.
2: Sambelnya, Mas.
0: Iya, kita pesis, coba ya.
2: Katanya.
0: Kapan-kapan ya. Kita coba.
2: Kapan-kapan, Mas, ya. Janji adalah utang, ya, Mas, ya.
0: Oh, saya janji, ya oke. Tapi kalau bisa, ya apa tuh kalau bisa ya bisa, bisa aja. Coba iya. Kan nyari waktunya aja gitu.
2: Kalau diniati bisa aja, Mas ya, Mas ya.
0: Nih kalau diniati bisa, bisa. Tapi ojo deket-deket saiki Bu Ibu Siti.
2: Iya. Kapan kapan? Enggak tahu Bu Siti ngomong kapan-kapan.
0: Kapan-kapan.
2: Tenang saja, Mas.
0: Kan katanya Bu Siti itu sampai 100 tahun kan.
2: Iya. Ya sampean juga ya, semoga panjang umur.
0: Amin amin.
2: Semua.
0: Semuanya.
2: Semua.
0: Ya.
2: Pendengar itu kayak saudara, Mas, sungguh Mas.
0: Gitu ta?
2: Saya senang banyak saudara. Prompat, posatu, gitu.
0: Iya itu, ya nggak apa-apa, saudara, kita saudara berarti.
2: Iya saudara Mas, ya opo, masa mau musuhan, tidak mungkin.
0: Iya Bu Iis, iya. Bu Siti, ya.
2: Oh Bu Iis, senengane ilenya ambek Bu Iis, tok heran.
0: Bu Siti, Bu Siti, ketelisut, ketelisut.
2: Mas, nanti kok manca nanti Mas?
0: Iya manca, kan kemarin sudah Indo, kemarin kan Indo kan?
2: Iya.
0: Hari ini manca ya.
2: Oh seneng banget Kak. Bener, besok lagi ya terakhir ya
0: sampean ya. Besok aku prei. Ya. aku bubuk besok.
2: ada penyiar baru, Mas.
0: Iya.
2: Siapa jenenge, Mas?
0: Haryati.
2: Mbak Haryati. Iya. Bukan Mbak Haryati toh awalnya.
0: Oh. Bukan Mbak Haryati. Ria Haryati.
2: Iya, Ria Haryati.
0: Iya, Ria Haryati.
2: Kan Haryati toh, Mas. Mbak Ria ikunya. Mbak
0: iya, nama Ria. Panggungnya Ria Haryati. Monggo dipanggil Mbak Ria juga boleh.
2: Iya, gak apa-apa. Terus pulang dah, Mas.
0: Sudah semalam kok. Nanti bulan depan nanti ada jatahnya dia siaran malam kok, Bu. Nanti disapa-sapa ya.
2: Oh, asik pokoknya. Tak temen. Iya.
0: Jangan galak-galak lu sama yang baru-baru. Minta tolong.
2: Oh, ya enggak sih. Masuk saya galak?
0: Enggak dah.
2: Oh, enggak mungkin saya galak.
0: Iya, ya pokoknya yang baik ya sama adik-adik ini, Ria Haryati. Masih iya. Muda, masih muda ya. Perjalanannya masih
2: suaranya ketok kok, suaranya ketok.
0: Suaranya api, just top markotop.
2: Kayak Lia Anjani di kompak itu, kalem. Itu Lia Anjani itu, jenenge.
0: Lia Anjani.
2: Sabar arek.
0: Bulan depan nikah loh dia, Bu.
2: Lia Anjani.
0: Iya, doakan ya. Semoga lancar ya.
2: Oh, ya wes semoga langgeng sampai kakek nenek.
0: Amin, sampai 100 tahun juga ya. Ya.
2: Kok tahu sampean diundang ta?
0: Nah, aku kancane kok. Aku kancane kok. Iya, ya, Lia itu angkatan PNS bareng aku, Bu, bareng Atit Sasono dan lain-lain itu. Kan RRI angkatanku dapat 11 PNS kan. Nah, salah satunya saya. Salah duanya Lia. Kan barengan masuknya sama Lia saya kan.
2: Lia Anjani, buntutnya tak kasih saya Anjani.
0: Anjani.
2: Lihat kok gak enak.
0: Iya.
2: Iya ngono. Enaknya Lia Anjani wis pokoknya.
0: Harus dua ya.
2: Semoga. Oh, iya. Lek perompet iku seneng saya ake gamelan wis.
0: Ya enak-enak. Perompet iku enak-enak pokoknya. Dan penyiari jantok markotop.
2: Iya. Tambah Cak Chandra siaran lucu terhubung uang.
0: Iya, memang
2: Mas Chandra. Banget toh. Sabar itu orangnya.
0: Iya, Mas Chandra terbaiknya.
2: Wis ganteng sabar pisan.
0: Top ngene. Top panutanku pokoknya. Mas Chandra itu panutanku.
2: Iya, kayak api wonge sabar. Ketok dari suaranya itu ya.
0: Dia ono wong sing elek. Iku Bu Siti nek apa tuh?
2: Pokoke elek.
0: DRRI ada ta yang elek.
2: Lek iso ngemban pendengar dikenang Mas sampai akhir hayatnya.
0: Sampai akhir hayat.
2: Iya.
0: Sudah ada yang meninggal ta? Enggak ada kan. Masih seger waras semua lho.
2: Sampai akhir hayatnya dikenang kalau iso ngemban pendengar.
0: Iya, ya amin semuanya ya, ya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Siap.
2: Ya Mas, kono ae Mas. Terima kasih banyak ya Mas.
0: Sama-sama. Bu Siti.
2: Nanti saya masuk lagi, oke?
0: Iya, boleh.
2: Selamat malam. Lanjut.
0: Lanjut, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bulan depan penyiar Lia Anjani perempat dia menikah ya. Monggo kalau mau bowo boleh. Tapi kan tidak diundang ya. Kalau saya diundang tapi enggak apa-apa. Doakan saja. Doakan semoga lancar ya dan langgeng ya. Sakinah mawaddah warohmah ya. Sampai 100 tahun kalau katanya Bu Siti. Amin amin amin. Senang saya kalau ada teman-teman yang menikah ini, apalagi yang genzi-genzi masih muda-muda ini. Di istilahnya di era sekarang yang serba sulit ya. ini jujur-jujuran saja sulit sekarang itu memang segala sesuatunya itu tambah mahal, segala sesuatu itu harus dipikirkan gitu banyak mahal ya. Ngelihat teman-teman akhirnya berani memutuskan untuk menikah aja udah seneng gitu. Mungkin beberapa dari Anda pendengar Persatu ya, rabi ya. Tapi sebenarnya yang dirasakan anak muda sekarang itu enggak sesimpel itu loh. Kayak pertimbangannya itu banyak sekali dari ekonomi sekarang yang benar-benar sulit sekali. Anak muda sekarang itu cari kerja aja sulit. Sekolah sekarang mahal-mahal. Nah, kalau ada yang bilang ya negeri kan gratis. Nah, anak sekarang itu sangat jarang yang ingin memasukkan anaknya ke negeri ya. Itu jangan tanya saya kenapa ya, bisa cari tahu kenapa ya. Ya intinya saya pengen nyari pendidikan yang berkualitas ya buat anaknya ya ini ya. Ya itu jadi istilahnya tekanan ekonominya lebih tinggi ya. Bahkan nanti kalau ada teman saya untuk yang menikah terus memutuskan untuk punya anak itu saya juga ikut seneng. Soalnya beberapa juga saya punya teman yang akhirnya mereka memutuskan untuk ini tidak memiliki anak, yaitu karena yaitu tekanan ekonomi sekarang itu berbeda dengan dulu ya. Jadi saya ikut seneng kalau ada yang menikah dan ada yang punya anak, itu seneng banget teman-teman saya. Meskipun mek nyawang tok seneng, oh alhamdulillah rek koncoku duwe anak, alhamdulillah koncoku rabi, setia sekian purnama rabi, alhamdulillah ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Oke, ngobras ya oke. Ini lapor keluhan warga dibuka lagi. Ngobras.
3: Ngobras, hadir Pak RT.
0: Abang Polka silakan.
3: Ya. Bicara apa, Bang?
0: Nah, lapor keluhan warga, wis keluhan keluh kesah Anda hari ini apa gitu. Apa gatal-gatal apa gitu.
3: Enggak lah. Bang Diora, masa Bang Polka gatal-gatal malu dong.
0: Ngapain malu? Aku setiap hari gatel, Bang. Pasti ada yang digaruk.
3: Iya, gatel, gatel lumrah itu namanya, Bang.
0: Iya, gatel biasa.
3: Usahakan itu betul apa yang Anda katakan, Bang.
0: Kenapa?
3: Apa yang Anda katakan tadi, walaupun bayar sekolah itu gratis-gratis, yang di titik mana yang gratis, saya ingin tanya, Bang. Ya. Nah, ya itu loh, Bang. Di TP mana yang gratis?
0: Anda ya, setahu saya SPP itu gratis kan?
3: Ya, SPP aja toh.
0: Ya, SPP aja.
3: SPP kan, TK aja masih ada tarian yang lain-lain.
0: Oh enggak, TK kan enggak negeri bang. Apa tuh dari SD
3: ya,
0: sampai SMA?
3: Kita bicara yang negeri ya. Karena 20% anggaran itu dibuat pendidikan loh bang. 20% loh bang. 20% kalau dikalikan triliunan berapa triliun? Mm-hmm. Ya kita bicara masalah pendidikan aja bang ya. Mm-hmm. Yang saya perlu kisahkan ada regenerasi sekarang bang. Karena regenerasi mahasiswa sekarang ya itu banyak apa ya, aku mau bicara itu kok agak tersinggung sedikit. Biar nggak masalah karena faktanya seperti itu. Belian itu loh bang. Bukan asli mahasiswa untuk mau menginginkan isi hati rakyat. Hah, maksudnya ya bang ya? Orang yang dibeli itu loh. Mahasiswa yang bisa dibeli. Nah, itu ya. Yang sering demo-demo itu kan seperti itu bang. Orang-orang yang di... yang pernah awak tanya ya. Ini bukan yang di Jakarta ya. Yang kemarin lusa itu aja. Yang kemarin yang... Aku paham cuma... Kalau memang itu mahasiswa, betul-betul mahasiswa, untuk membela rakyat, atau membela rakyat yang bodoh, untuk mengeluhkan menyambung lidah rakyat yang bodoh, keluh kesahnya rakyat. Tidak seperti itu, Bang. Tidak mantu-mantu, Bang. Paham ya maksudku mantu-mantu, Bang? Ya? Ya, tidak bang, seperti bang. Itu. Nah, ini makanya saya, mahasiswa sekarang harus bisa kita bedakan. Beda dengan mahasiswa zaman kita. Kalau zaman dulu, kalau memang membela demo ya demo, karena teori kita dari rektor seperti itu, bang. Kalau kita nggak demo, mana bisa tahu kalau kita punya ilmu? Kan seperti itu. Kalau misalnya kita mau ambil jurusan hukum, harus demo, harus dipraktekkan, tapi harus konsekuen, harus sportif, jangan anarkis. Itu kan dari rektor kita, bang. Jadi yeah. dosen kita aja turun, ikut turun kok.
0: Ya yang sudah.
3: Tidak anarki.
0: Ya nah, sudah.
3: Kan seperti itu, Bang. Itu kan teorinya kan seperti itu, tidak boleh anarki.
0: Ya sudah.
3: Tapi karena apa bisa anarkis mahasiswa? Karena tidak direspon. Kita ini dianggap anak kecil. Itu aja, Bang. Harapan saya semoga yang di atas itu paham. Juga aparatur juga paham. Bedakan mahasiswa untuk menemukan suara rakyat atau untuk menemukan ini dengan suara gerbong itu harus bisa dibedakan. Terima kasih Bang Deo.
0: Terima kasih Bang Boga. Agak ngeri-ngeri sedap ya pembahasannya ya. Tapi enggak apa-apa, itu curahan hati masyarakat ya. Jadi kita harus terima saja ya, karena ya memang ini ya, gonjang-ganjing ya. Meskipun saya kerja di RRI, tapi tetap saya merasakan gonjang-ganjing, tapi tetap harus menahan tidak membahas karena kerja di RRI. Ya itu ini buat ini aja lah, intermezzo aja ya. Itu pelajaran-pelajaran buat kita semua di next 2029 ya. Tolong ya, tolong ya pertimbangkan yang benar gitu loh. Pelajar yang benar gitu loh. Kita langsung sapa lagi sebelum saya mau istirahat ya. Ngobras.
4: Halo. Ngobras. Selamat malam dengan Matteo.
0: Selamat malam. Pak Toto ya?
4: Bukan.
0: Bukan. Ini siapa?
4: Pak Giman.
0: Pak Giman?
4: Iya.
0: Pak Giman? Oke, iya. Kayak dulu pernah masuk ya?
4: Iya pernah masuk. Masa lupa dengan saya, Matteo?
0: Nah iya, Pak Giman udah lama toh nggak masuk toh?
4: Iya, sudah lama ya nggak masuk ya.
0: Oh iya, iya Pak.
4: Makanya hari ini aku kepingin masuk loh.
0: Oh iya,
4: monggo. Oh, untuk menyapa dirimu.
0: Monggo, monggo, monggo. Monggo. Apa kabarnya? Kabarnya gimana dulu?
4: Kabarnya ya tetap baik seperti ini. Tanggalnya tanggal tua. Nanti gajian ya kurang 2 hari lagi.
0: Oh ya sama. Sama.
4: Duit lagi nipis sih.
0: Sama, sama.
4: Keluarnya lagi pakai kanker.
0: Apa itu kanker?
4: Ya kantongnya kering.
0: Kantong kering. Oh, jangan sampai kanker yang serius ya. Bahaya.
4: Kantong kering ya ini apa?
0: Kantong kering.
4: Tunggu 2 hari lagi.
0: Mohon bersabar kurang 2 hari, Pak Giman.
4: Ya sabar, tapi 2 hari ini.
0: Iya.
4: Apa ya?
0: Di pelani ya, makan itu, nasi sama kecap.
4: Gali lubang ae wis, gali lubang ae.
0: Jangan dong. Jangan gali lubang tutup lubang.
4: Di sini ada warung sembako.
0: Gimana maksudnya?
4: Di tempat ada warung sembako, Mas Yo.
0: Terus di gimana maksudnya gali lubang itu?
4: Ya utang dulu kan.
0: Oh ya kalau bisa nanti jangan. Nanti
4: gajian dibayar kan.
0: Oh ya kalau misalnya bisa diajak kerjasama gak apa-apa. Tapi oh misalnya,
4: bisa.
0: Misalnya kalau bisa gak beli, utang ya jangan
4: beli,
0: utang.
4: Gitu. Beli telur, beli minyak, beli mie ada.
0: Ya kalau gitu gak apa-apa. Kalau saya dulu zaman susah banget itu makan nasi sama kecap sama kerupuk itu sudah ganteng.
4: Sama, sama karena kata nyindir aku, Bang.
0: Enggak nyindir, ini kenyataan hidup yang ada kok.
4: Aku makan garam.
0: Uya, uya.
4: Uya.
0: Mantap sih,
4: ya, mantap. Itulah kehidupan ya. Tapi anak-anak sekarang sudah enak loh, Bang Di ya.
0: Enaknya barusan gimana?
4: Barusan ada wacana dari Prabowo. SD, SMP, SMA, kuliah gratis yang negeri ya.
0: Kalau apa itu setahu saya dari dulu gratis kecuali kuliah ya.
4: Iya, memang dari dulu juga gratis sebenarnya. Saya kan dulu kan SD, SMP, SMA negeri kan.
0: Iya.
4: Saya di negeri. Ya. Saya SMP, SMP 4. Saya SMA 6. Tahu kan?
0: Iya.
4: Itu negeri semua gratis.
0: Iya dari dulu kan pakai
4: kos itu. Dari dulu, kuliah memang bayar. Tapi sekarang kuliah bayar loh, Bang.
0: Dari dulu kuliah bayar, Bang. Tapi ada yang gratis kalau bidik misi, kan?
4: Iya, belum. Makanya, barusan ini kan cucu saya kan masuk UNESA itu ya.
0: Iya.
4: Semester pertama. Itu kena 3,5, 1 semester.
0: Iya.
4: Kalau belum gratis, makanya saya dengar itu lega lah. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Walaupun satu semester 3,5 lek wong tuane kerja pas-pasan kan tetap menggil-menggil ya.
0: Ya, ya doakan saja ya. Pak.
4: Iya, makanya Pak Giman, itu.
0: Ya. Ya. Soalnya kadang wacana-wacana gini tipis-tipis kadang-kadang
4: iya, juga. Iya, mudah
0: wacana saja gitu.
4: Pro kontra ini, Bang ya. Masih pro kontra. Kak, kan dengarkan di berita di internet itu kan saya mantap terus habis terus ya. Itu masih pro kontra. Pak Bowo kan bilang uangnya dari mana? Dari uang-uang korupsi itu kadang-kadang ya. Mudah-mudahan ya. Kalau soalnya ini punya keluarga kuliah semua gitu loh. Walaupun negeri, uang tuanya ngempet deh.
0: Iya, iya.
4: Tapi dulu memang SD SMP memang gratis, cuma pakaian beli.
0: Oh iya.
4: Macam loh, Bang.
0: Karena kan bos cuma ngakomodir SPP aja.
4: SPP aja memang benar. Memang gedung SPP enggak ada memang. Betul. Kalau sekolah negeri pasti tahu. Kalau saya bisa cerita karena saya kan sekolah negeri terus.
0: Yeah.
4: Tapi seragam beli. Kenapa tidak boleh beli di luar? Nanti warnanya beda. Gitu loh. Kan kalau abu-abu kadang-kadang apa-apa, ada yang tua, ada yang muda kan ya. Mm-hmm. Makanya beli sekolah itu agar seragam, agar mm-hmm. berseragam. Yeah. Gak boleh, gak apa-apa. Beli seragam itu di luar. Tapi nanti gak sama warnanya. Mm-hmm. Gitu. Walaupun sama-sama abu-abunya, kan warna abu-abu muda, abu-abu tua, kan ada kan. Mm-hmm. Makanya disuruh beli di sekolahan.
0: Ya, yeah, itu istilahnya kolektif.
4: Kalau sepatu kalau negeri kan warna hitam.
0: Ya, pantofel.
4: Kas kakinya kan putih kan? Hmm. Ya kan? Ya, kalau kas kaki kan ada simbolnya. Misalnya SMA 4 ada simbolnya, SMA 6 ada simbolnya. Tapi kaos kaki harus beli di sekolah. Karena kalau di luaran enggak ada simbolnya. Enggak ada stempelnya. Kalau sepatu bebas. Yang penting hitam polos.
0: Ya,
4: hitam polos. Pure, enggak ada anunya. Campurannya.
0: Ya, itu dari dulu.
4: Sepatu bebas. Enggak dipaksa harus beli di sekolah enggak.
0: Ya.
4: Beli di apa? Di luar boleh, asal hitam. Hitam yang polos. Jangan ya. Ada yang ada putihnya, ada merahnya enggak boleh. Gitu. Jadi seragam kalau kaos kaki harus beli di sekolah. Nah, itu toh dulu itu. Beli ya, seragam ya. Toh. Waktu dulu itu. Dan bebas SPP. Uang gedung gak ada, tarik-tarian gitu gak ada dulu loh ya.
0: Iya kan dari dulu. Nah,
4: tapi sekarang kan saya berita itu kok orang-orang tua mulu kalau anaknya sekolah negeri bang ya. Karena ada tarik-tarian gitu katanya. Saya kan gak tahu ya, katanya ada beritanya gitu ya. Banyak orang-orang mengeluh, dari negeri kok sih bayang ini bla bla bla bla bla. Iya
0: yes, nah, saya sedih juga kan itu sih.
4: Cerita belum waktu tahu. Saya sekolah dulu. Seperti itu kan saya dulu itu gak ada memang gak ada. Memang, cuma seragamnya beli, harus wajib beli di sekolahan, khawatirnya kalau di luar nanti nggak bisa seragam.
0: Iya benar, gitu. Benar.
4: Kalau negeri kan harus seragam, Pak, tertib, Pak. Iya. Iya, kalau swasta, masih beli di luaran nanti nggak seragam, walaupun sama abu-abunya ada yang abu-abu tua, abu-abu muda, nggak seragam nggak masalah. Terus bednya barang itu kan, dikasih sama sekolahan gitu.
0: Yeah.
4: Seperti itu. Makanya ada wacana seperti apa? SD, SMP, SMA, kuliah gratis. Saya ada agak sedikit. Karena keluarga saya kuliah semua gitu loh. Walaupun bukan anak saya. Tapi kan cucu saya, keponakan saya itu kuliah semua. Gitu.
0: Okay, Pak Giman.
4: Semua Unisa semua.
0: Oke Pak Giman, itu ini ya, Pak Giman sudah dengar wacana itu ya. Kita tunggu mungkin Pak Giman bisa kembali ngobrol dengan saya mungkin 6 bulan lagi atau setahun lagi. Apakah terrealisasi?
4: Ah, makanya itu Bang. Saya ini kan ya, kuatirnya kan omong-omong. Ini kan, orang-orang kan bilang, ah omong-omong dong.
0: Iya.
4: Omong benar itu terrealisasi. Karena anggarannya itu kan nggak ada. Katanya berbawa anggarannya diambilkan uang. Ada korupsi gitu. Karena negara kan nyediakan anggaran Bang.
0: Jujur saya denger itu saya ketawa aja Bang.
4: Jadi saya ketawa. Itu Bang. Kita-kita orang yang kritis kan ya.
0: Ya.
4: Nah sekarang uang triliun gitu diambilkan uang dari korupsi. Berapa triliun sih uang korupsi? Bisa gak biayai anak kuliah sekolah itu gitu.
0: Iya.
4: Ya, nah makanya. Itu berapa sih uang korupsi hasil rapatan korupsi itu kalau dibuat anggaran sekolah kuliah itu agak kira nggak masuk akal agak kira
0: dan ya udah Pak Giman ini daripada saya ditegur orang-orang
4: iya.
0: Mas Prabowo
4: enggak ada Mas Prabowo
0: kita sudahi dulu ya
4: enggak Mas Prabowo
0: ya nanti ikut ini aja ikut ini ruang rindu ya Pak Giman ya
4: oke makasih Mas Tio ya atas waktunya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
0: Amin.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali ya. Ini mungkin cuma saya yang di antara semua kakak-kakak mas-mas saya di Pro 1 mungkin cuma saya bakal ngomong kayak gini ya. Tolong 2029 tolong lebih teliti lagi ya kalau milih ya. Kita akan kembali. Dah di jam 9 pas ya, saya mau istirahat dulu, saya mau tidur 10 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kita sudah masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, tolong yang WhatsApp ini, WhatsAppnya pas jam 9 ya, jangan sebelumnya jam 9. Kalau sebelum jam 9 nanti saya ini kasih kompensasi ini tenggang. Jadi enggak saya baca duluan, saya baca setelah beberapa pesan yang pas datang jam 9 pas ya. Jadi saya dulukan yang tertib jam 9 pas baru ngirim pesan ya, biar adil ya. Saya langsung sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Ngantuk boleh, tidur jangan, oke?
1: Okay? Tidur boleh, ngantuk jangan.
2: Ngantuk boleh, sing tidur bukti, gitu.
1: Monggo, tidur gak apa-apa, gak ada yang ngelarang. Monggo, lagunya apa?
2: Lagunya Mercy ya.
1: The Mercies.
2: Mercy, ya itu. Mm-hmm.
1: Judulnya apa?
2: Mercy.
1: Oh, Shawn Mendes.
2: Iya.
1: Oh, tak pikir The Mercy, Shawn Mendes Mercy. Oke, okay, salamnya boleh.
2: Ya, Pak. Tunggu.
1: Mm-hmm.
2: Salamnya buat Pak Idris, Bu Dewi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Gio, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Pak Wandi, Pak Mul, Pak Toto. Nah, sekarang ibunya, Ibu Hartini, Yang Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Bowo, Mama Yu, Bu Siti, Bu Nunung, Bu Yuni, apalagi, Sek, Bu Sri Suhartini, saya lupa terus, Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Atik Rameli. Dan
1: semuanya.
2: Punan sama Mbak Rika Herlin ya, Wen. Dan semuanya.
1: Dan semuanya.
2: Terima kasih banyak Mas Tio.
1: Sama-sama.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Ada Mama Yu. Bang Rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Mama Yu. Mau lagu apa?
3: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Ini lagu manca Pak Indo?
1: Manca dong.
3: Oh ya, kalau gitu aku minta dari Steve, apa itu? Still loving you kalau gitu.
1: Still loving you itu ya. Scorpion ya.
3: Oke.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya yang barusan turun Ibu Siti, thank you. Salamnya Oma Yantikin, Bunda Wira, Bunda Nana, Ibu Titik Damiati, Ibu Istiharo, Ibu Siti Rumian, Ibu Yuni, Ibu Wati Ramli, Ibu Elizabeth, Ibu Mimi, Ibu Dewi, Ibu Dian, juga ada Ibu Herlin, Mbak Herlin ya, Mbak Herlin ya Mas.
1: Mm-hmm.
3: Yang bapaknya ya, Pak Tua, nggak pernah dengar suaranya Pak Tua.
1: Oh, kemarin sering masuk kok.
3: Oh iya, Pak Kennedy, Juga ada Pak Bung Freddy, Bang Kobar, Pak Idris, Abah Alwi, Pak Mul, Pak Toto, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asyik, Mas Budi, Pak Setiawan, Mas Asa, dan semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Buat Mas Dionya, terima kasih waktunya, Titi DJ kalau pulang, yang di rumah menunggu.
1: Siap.
3: Spesial buat Kang Mas Kli. Nanti istirahat. Thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Ayu. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa sekarang yang di pesan WhatsApp ada Ibu Siti Rumia. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas, di requestnya Julius Sitanggang, judulnya Maria versi Mandarin yang cover kalau ada. Kalau nggak ada, One Direction, What Makes You Beautiful. Saya ambil yang One Direction ya Bu, Bu Siti Rumia ya. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Istikaro, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Hartini, Bu Wira, Bu Nana. Dan salam untuk semua pendengar Persatu, buat Mas Dio, semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar. Amin, terima kasih. Sehat selalu Bu Siti Rumia. Dan lancar rezekinya juga ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama, Shawn Mendes dengan Mercy.

0: edisi hari ini ya, kita lanjut dengan baca WhatsApp seperti biasa ya. Ada dari, oh lebih tepatnya muter voice note ya, dari Bu Rika Herlin ya. Coba aku putar.
1: Memori lewat laku.
0: Nah ini dia.
1: Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam.
1: Malam hari ini saya pengen dengerin lagunya Season in the Sun dari Westlife. Salamnya buat Bu Nana, Umi Siti Pasuruan, juga Mas Faris. Selamat malam. Happy Wednesday. Selamat beraktivitas Mas Dio.
0: Sama-sama, selamat beraktivitas juga Bu Rika Elin, ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
2: Ruang terbagi rindu, memori lewat lagu. Loh, kali ini benar-benar saya Mas Dio.
0: Nah, Pak Toto.
2: Tadi itu Pak Giman. Tadi itu benar-benar saya itu mau masuk tapi dibisik Pak Giman. Loh, kok suara aku dipadok no Pak Giman.
0: Soalnya Pak Giman ini suwi gak masuk soalnya Pak Toto.
2: Mas Dio sehat?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabar?
2: Ya sehat juga.
0: Alhamdulillah Pak Toto, mau lagu apa? Ya.
2: Kalau saya mau request lagu Jepang Kokorono Tomo bisa? Mas.
0: Boleh lah, kenapa gak
2: ya,
0: bisa?
2: Ya boleh ya. Ya Kokorono Tomo lagu ini saya kirimkan untuk Pak Tua, dia Pak Luki, juga Abawi, Bang Kobar, Pak Mariono, Pak Nana, kemudian ada Mama Yu, Oma Yanti, Bu Titi, Cak Mulyono, dan lain-lainnya. Mas Dio, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Pak Toto ya. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapain di line telepon HP.
3: Oh yes, you will always be my, sama-sama, my handles.
0: Gak tahu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak D. Pratama yang smart and humble, jangan ketawa aja dong, ngantuk ya.
0: Iya biar semangat dong. Endless love ya berarti ya.
3: Kenapa? Enggak, itu kan lagunya favorit saya, lagu apa ya? Ya, lagu. Saya minta ini ya, tolong dipilihkan. Ada dua. Tadi Kokoro Tomo tuh siapa itunya vokalisnya?
0: Yang asli Mayumi Itsuwa.
3: Wah, saya mau juga itu, nggak apa-apa kan?
0: Nggak apa-apa.
3: Nah, gini, ada dua ya. Dari Mayumi Itsuwa, judulnya Koi Bitoyo. Ya, terus yang satunya lagi. Tolong dipilih ya, ini dari Celine Dion.
0: Celine Dion?
3: Judulnya lagu Spanyol ya. 42 I Man Core.
0: Wah itu susah itu.
3: Apa itu tulisan ininya? Tulisan biasanya tuh P, Papa, O, Oscar, U, Ungu, R, Romeo, K, Quebec, U, Uniform, E, Echo.
0: Oh, belakangnya encor nih dah, Oma. Ya, por.
3: Encor, encor. Iya, betul.
0: Oke, ada.
3: Salam. Apa yang Celine Dion ini ya? Belum pernah
0: boleh,
3: kan?
0: Celine Dion Spanyol okay. Boleh.
3: Nah, 1995 kok itu. Oke okay, ya.
0: Boleh.
3: Baik. Terima kasih. Kalau tadi tuh hanya untuk pemanasan aja, pengen tahu diajak nyanyi sampai di mana. Dia ketawa. Gak apa-apa. Semangat. Terus apa? Sapaannya, saya pernah duet lagu itu My Endless Love ini berdua sama Bang Jo. Tapi hanya satu bait saja, itu on air juga gini ya. Sapaannya ya. Tentunya buat spesialnya buat Kak apa namanya, karena kan saya panggilnya kakak dong, Kak De Pratama beserta kakak Amel dan putra putri serta orang tuanya yang tercinta ya. Terus buat Kang Haji Ali Wasi beserta Mbak Sri Kismawatinya, terus buat Ananda Sekar dan putra putrinya almarhumah Bunda Mimi yang dirungkut ya. Barokah sehat nak, tawakal. Dan buat Mbak Feby di Kendari, Nak Dio, Sakti beserta istri lancar semuanya ya, bahagia tentunya. Terus siapa namanya, Mbak Dian, Bu Titi Damiyati, Bu Isti, suruh masuk kenapa tadi, gak mau ya, Ruang Rindu, Bu Siti Pasuruan, Bunda Wati, Tete Dewi, Bro Idris, dan Bunda Utri, dan Bung Freddy, serta Ito Molana, Aba Awi, Nasa, On Air Dong, Cucu Septian, dan Cucu Dafa, Bunda Yuni di Solo, Bunda Nana, dan Bunda Yani Jaya. Tadi terima kasih ya. Bunda siapa namanya tuh, Bunda Yu di Tuban, Bunda Siti Rumia, juga buat Mbak Rika Herinde, Pak Toto, terima kasih. Ya gitu, sama biasanya aku suka telepon Pak Toto gitu loh ya. Dia dengan agama hebat ini Pak Toto ya, religinya. Terus buat Bu Kustia, Umi Kustia Ningsi, Abang Marioto di Pondok Maritim. Lalu buat Bunda Susilowati, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya. Terus, oh iya lupa itu Bunda Sri Suhartini di Kara, Surabaya. Bunda Musdiati Wibowo, aku gak tahu ini di mana Bunda. Terus Bunda siapa? Bu Nur Fadila, Bu Nunung, iya Bunda Ani Esther, Bunda Ani Esther, Bunda Ani Esther di Perak, Pak Ramadan, Pak Bambang Pondojati, Mas Bandi di Simolawang, Pak De Haji Budi Sukisno Kaltara, Mas Afif di Sumenep, Pak Kennedy di Palembang, terus Bu Elizabeth on air Bu, Pak Jono Tambrin, Bang Ami Wibowo di Jakarta, di Bandung Temia, Teh Kokom, Terini Setio, terus Mas Solihin dan Mama Fikri, Madura, tak lupa tolong sampaikan sapaan salam saya buat
0: Mas Adit.
3: Adit Saseno, sama Mas Liga Tirta dan Mbak Nia serta Mbak Hade ya.
0: Davidson ya. Yeah.
3: Hebat nih. Ini dari kemarin sudah apa namanya tugas, sekarang tugas. Mudah-mudahan senantiasa diparing barokah sehat, barokah umur, barokah keselamatan, sukses selalu dan karirnya menanjak. Jangan lupa tracingnya buah-buahannya ya. Oke. Okay. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam be healthy, be safe and be happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, komplit sekali Oma, sehat selalu. Salamnya sudah komplit. Barang sekali yang berikut-berikutnya bisa ini ya, salamnya titip Oma Yanti ya. Sudah, karena sudah komplit sekali ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya, dengan Westlife, Season in the Sun.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu ya dari Pak Mariono. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Mariono di Tulungagung minta A Love So Beautiful with lagunya Michael Bolton ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khairul Huda dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dipratama, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, lancar, barokah, amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu ya. Kita sapain di line telepon. Bang Rindu.
1: Pagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio.
0: Waalaikumsalam Pak Bul.
1: Feeling, oh feeling. Best. Iya, pokoknya lagunya Feeling.
0: Oh, Maurice Albert.
1: Yo, aku lek ngrungokno lagu iku kata-katanya apa memang judulnya bukan ya?
0: Oh, ini tak setelno ya daripada
1: ya, ya, ya. Ya.
0: Sik, bentar sik iklan gak oleh.
1: Karaoke ya.
0: Oh, bukan sing karaoke. Karaoke gak ono iku nilane. Ikna.
1: Trying to forget my. Oh, oke.
0: Okay. Benar ya? Oke.
1: Okay. Ya, judulnya Feeling benar ya, Mas?
0: Judulnya Feeling.
1: Hah?
0: Feeling.
1: Lah ya Feeling.
0: Iya benar, benar.
1: Ya, alhamdulillah. Anjene ilat Jawa iku sae iso, cetha Inggris sae iso.
0: Nah, iku La Isla Bonita iso.
1: Iya, judulnya kok lagunya gak iso aku.
0: Salah-salah, Pak Ul.
1: Lagunya siapa sih yang apa? Sing nyanyi gini kapal tetoni ki siapa sih yang terkenal?
0: Itu Celine Dion.
1: Ah, iku yang ngarani Celine Dion ini harus keliru aku gak iso.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Ya salam untuk Bapak Mariono, terima kasih salamnya. Tadi ada Mama Yu ya?
0: Ada.
1: Mama Yu, terima kasih salamnya. Terus ada sing on air sofa ya gak mantong mang.
0: Banyak.
1: Yang pertama siapa Mas?
0: Yang pertama tadi ada Bu Siti.
1: Oh ya nyalamnya aku lek ngono. Bu Siti, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Pak Bandi, Pak Tua. Pak Tua selamat malam, saya doakan sehat selalu Pak Tua. Terus ada lagi Abawi, Bu Nurfadila, Bu Nana, Bu Artini, Bu Titi Damianti, sama yang di mana sih po? Bu Wati Ramli, Bu Istikharo, terus siapa? Bapak Eri Starcel, siapa?
0: Bu Wira.
1: Bu Wira, mm-hmm. Pak Eri. Yang sekarang Perak ini aku memang ngeleng loh, ini lari mana siapa sih? Yang diperak itu lho. Tandra itu lho sopor sih.
0: Nah,
1: ya Allah. Estak liwat anis. Tadi ada Mas Tok. Terus ada... Siapa itu? Yang di... Merauke.
0: Pak Freddy.
1: Yang di Merauke.
0: Pak Freddy.
1: Pak Freddy, sekeluarga, untuk semua pendengar yang saat ini lagi mendengarkan acara malam hari ini, selamat malam dan selamat mendengarkan. Tolong nanti dibetulkan ya, ibu yang di Perak, Pak Mulyono sering lupa ya. Kalau nggak on air kok ingat. Oh, Bu Eni Esther ya.
0: Oh, Eni Esther Perak. Nggih.
1: La haula wala quwata illa billah ya Allah. Alhamdulillah kasih ingat. Saya sebut 5 kali aja untuk Bu Eni Esther, Bu Eni Esther, Bu Eni Esther, Bu Eni Esther dan Bu Eni Esther. Soalnya sing ngirimi Pak Mulyono. Untuk semua saja, selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas. Saya doakan sukses dan sukses selalu. Saya doakan pulang dari studio sampai rumah tidak ada halangan apa-apa.
0: Amin.
1: Selamat ketemu keluarga. berkumpul kembali bersama keluarga yang di rumah.
2: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu. Banyak rezeki Pak Mul. Kita sapa yang di lantaran HP. Rindu.
3: Rindu. Memori
0: lewat. Dewi, silakan.
3: Malam, sehat, thank you.
0: Sehat, gimana kabar Bu Dewi?
3: Salam puterin aku, if you go.
0: Boleh diulang?
3: If you go.
0: If you go, yang nyanyi siapa?
3: Barry Allen.
0: Barry Allen. Oh, Barry dan Allen.
3: Oh.
0: Bener. Oh, oke. Okay. Salam-salamnya.
3: Ya, buat yang barusan turun, Pak Mulyono, Pak Idris, Bang Kober, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, Pak Budi Sakrena, dan Bumi Yanti Queen, Bu Wira, Bu Siti, Bu Esti Karo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nervagila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Bu Siti Damiasi, dan semuanya. Ya, tentang Yu, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi. Sehat selalu, banyak rezeki juga ya. Itu lagunya ya, kita langsung hadirkan tembang berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada apa? Ada Michael Bolton dengan A Love So Beautiful.

0: Kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp sekarang dari Kakak Jebet. Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio, Jebet Pepes Dati. Requestnya Dear God, dari KPL ya. Dear God by KPL. Salamnya buat Munana dan Pak D. Budi Kaltara. Terima kasih Kakak Dio, terima kasih Kakak Jebet, sehat selalu. Kita sapa yang di telepon. Ruang Rindu,
1: berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Baik, terima
1: kasih. Ya. If you go lagi. Nggak, tadi itu terjemahan dari if you go lagi. Aku ingin diputarkan lagu dari Angel Pakapertik.
0: Boleh diulang, Wak Idris?
1: When I see you again.
0: When I see you again.
1: Oke.
0: Lagunya siapa?
1: Menemuimu lagi. Kapan kah aku bisa menemuimu lagi?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Angel Pakapertik.
0: Angel
1: Pakapertik.
0: Bentar. Kene lu loading nih. Sebentar Pak itu loading. Aduh. Angel
1: Pakapertik.
0: Berda peding.
1: B-I-R-D.
0: B-I-R-D.
1: Angli bir gumperding.
0: Angel D.
1: Bentar. Gumperding.
0: Engelbert book itu BRT Pak Idris. When will I see you again? Oke, ketemu.
1: Alhamdulillah.
0: Salam-salamnya.
1: Ada Pak Mul ya?
0: Ada.
1: Selamat malam Pak Mul. Bu Dewi, Bu Siti tadi. Tapi Bu Siti waktu on aku belum nyumat radio. Oma, Umi Yanti, Pak Toto, gak lupa juga Pak Bambang, Mas Wandi, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Budi Sukesno, Pak Budi Kaltara, Mama Yu, Bu Nono, Bu Dari Kairli, Bu Nana, Bu Didi Damiati, Bu Wadi Ramli, Pak Tua, aduh Pak Tua hampir lupa nih. Ya semuanya saja Mas Dio ya.
0: Siap.
1: Oke, mudah-mudahan Mas Dio sukses di segala aktivitas. Rezekinya pun lancar melimpah barokah di dunia wal akhirah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris. Sehat selalu ya. Banyak rezeki juga Pak Idris. Ditunggu lagunya. Kita sapain di lantepon HP. Ruang Rindu.
2: Semangat malam Ruang Rindu.
0: Semangat malam Pak Tua.
2: Iya, karena namanya Pak Tua. Orang paling tua yang penelpon. Jadi ya, bukan ngaku tua, memang saya ini paling tua di antara mereka-mereka semua.
0: Benar.
2: Saya lahir tahun 51. Ya. Supaya tidak lupa, saya kirim salam dulu supaya tidak punya beban, karena saya tidak pernah kirim salam.
0: Boleh.
2: Salam balik pertama buat Mama Ayu Tuban, Pak Toto, yang ketiga apa tadi? Pak MBG. Tahu ya Pak MBG? MBG.
0: Mulyono, Pak Mulyono.
2: Iya, MBG itu Mul Bos Gembili.
0: Bos Gembili.
2: Ya, rumahnya kan Gembili. Okay. Yang terakhir, salam balik buat Pak Ustadz Idris Pasuruan. Namanya juga memori lewat lagu, kalau lagu yang punya memori itu Mas ya. Mas B. Kira-kira kalau saya punya 3 lagu, yang 2 pernah saya mainkan sendiri, yang 1 ngerpek. Jadi kira-kira 3 lagu ini pilih yang mana Mas?
0: Yang pernah dinyanyikan sendiri, yang pernah di...
2: Yang pernah saya nyanyikan, tahun yang lama 78 atau 89?
0: 78 boleh.
2: Belum pernah dipilih orang nih.
0: 78.
2: Tahun 78 ya, lagu ini pernah saya mainkan sama Super Kid almarhum Daddy Dores dan Daddy Stansa, Hong Ki Tong Woman main di Gelora Pancasila bersama Sas.
0: Judulnya,
2: terima kasih, tetap semangat.
0: Judulnya apa Pak?
2: Mas Hong Ki Tong Woman.
0: Honky Tonk Woman, oh Mick Jagger, yeah. Rolling Stone.
2: Iya, okay. Gitu. Karena sekarang ini kan Dino Senen ya.
0: Mm-hmm.
2: Salamnya PI Dingi Diupa, tetap semangat buat Mas TV dan Pro 1.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tua, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya Honky Tonk The Rolling Stone Woman. Honky Tonk Woman. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya. Masih panjang ya perjalanan kita ya. Masih 1 jam ya, masih lama. Masih bisa menompo request-request Anda semua ya. Seperti kemarin ketompo semua, sak WhatsApp-WhatsApp entek, sak telepon-teleponnya entek. Nah, so, kalau sama saya mah entek ya. Kita lanjut ke Dirgat, Dirgat yang nyanyi KPL.

0: Kembali di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dari Ibu Hartini. Bentar, saya buka pesannya Ibu Hartini. Selamat malam Mas Dio, ruang rindu, berbagai rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Vince Gill, I Still Believe in You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana Buwati, Bu Is, Om Mayanti, buat Mas Dipratama, terima kasih banyak. Terima kasih. Bu Artini, sehat selalu. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Malam.
0: Malam, Pak Bambang. Silakan.
1: Red Zeppelin, Stairway to Heaven.
0: Red Zeppelin?
1: Ya.
0: Red?
1: Stairway to Heaven.
0: Stairway to Heaven. Oke, okay. Stairway to Heaven. Led Zeppelin. Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Pasti ada Pak Tua ya?
0: Ada.
1: Kami tunggu bentar terus waktu baik. Kemudian ada Pak Idris, Bu Dewi, Pak Ali, Pak Budi Sukisno, terus Mas Bandi dan semuanya.
0: Cap.
1: Sun.
0: Matur nuwun. Sehat selalu, Pak Bambang. Kurang dawa lagu nih. Ini lagu nih 8 menit biasa, Pak Bambang kan itu 13 menit, 10 menit lagunya 20 menit. Gitu. Enak makan durasi ya. Nah, kita sapa yang di line telepon HP.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jukraftama.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Lagunya saya Connie Francis, Stupid.
0: Oke, boleh.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Nana, Bu Dian, Bu Wati Ramli, Bu Nani, Dimanyar, juga Bu Selvi, Bu Mustiati Wibowo, Ibu Yani Jaya, Bu Yuni Solotigo, Bu Siti, juga Bang Kobar, Bang Tua, Pak Idris, juga Pak Freddy, Pak Ali. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu. Salam buat istri di rumah ya Mas Dio.
0: Siap Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titik, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa, sapa. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Vince Gill dengan I Still Believe in You.
3: Vince, we need to talk to you for just a second. Over here. Vince, look over this way, would you?

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi ya dari... Bentar. Oh, Bu Nana sekarang ya. Kita puterin voice note-nya. Bentar.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Mas Dio. Request lagunya Amaya Dori atau Kukuru Nutomo dari... Mayumi Itsuwa, salam sehat, semangat. Paling semangat, Bu Siti nomor siji, Pasuruan. Kedua, Mama Yu. Oh iya Mama Yu, kalau boleh saya minta nomor teleponnya ya, atau nomor WA-nya. Tolong Mas Dio dikirim ya. Terus setelah itu, Bu Istiharo, Bu Yuni Salatiga, Bu Wati Ramli, Bu Nur Fadila, Bu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Titi Damayanti, Bu Istiharo, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian juga, Om Mayanti, Bu Wira, sehat semuanya, Mas Ali Sakti, Mas Jepet Pepe, Mas Asa Baawi, Pak Huda, Pak Toto, Pak Giman, Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, terus Pak Wandi, Pak Freddy yang ada di Maroke, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Mas Andi Seksofon, Bang Andi Prabu yang ada di Batam, kangen sama Barelang. Dan semuanya ya, semoga semuanya sehat, barokah umur. Buat Mas Dio Pratama, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sekarang kita sapa yang di line telepon. Sehat selalu Bu Nana. Sampai lupa. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mbak Wi.
2: Gak salah lagi. Semalam gak kebagian kuota.
0: Masa iya? Kemarin nggak kebagian ya?
2: Dari ngopres sampai...
0: Mohon maaf, antri soalnya, Pak Wi.
2: Iya. Orang bijak harus saat antri.
0: Lagunya apa?
2: Color My Heart.
0: Apa?
2: Color My Heart.
0: Yang nyanyi siapa? Tijeng. Aduh, kurang jelas ini ya Bawi suaranya.
2: Color Mehot.
0: Color
2: Mehot.
0: Chicago. Oh, yeah. Color My World. Oke.
2: Okay. Ada kan?
0: Ada. Alhamdulillah ketemu. Agak susah loh betulan nyebutnya.
2: Salamnya untuk Pak Bambang, Pak Lutiawan. Ditambah salamnya Umi Yanti dan Ibu Nana dirangkum jadi satu.
0: Siap.
2: Buat Pak RT-nya, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Bawi, ditunggu lagunya ya. Kita sapa. Saya tahu, Bawi. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Halo.
3: Halo, malam Mas Dio.
0: Malam, Pak Bandi.
3: Oh, Mas Dio.
0: Iyalah, begitulah kita.
3: Iya, gantian Mas Dio.
0: Lagunya apa?
3: Air Supply, Mas Dio.
0: Air Supply yang?
3: I can let go.
0: I can let go. Okay. Cannot let go. Oke, okay. Salam-salamnya.
3: Ya, salamnya buat yang barusan, Abawi. Bu Nana, Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Bu Siti, Oma Yati, Mama Yu. Sudah kita aja Mas Yu. Gantian Mas Yu. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Bandi. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan Mayumi Itsuwa dengan Amaya Dori. Tadi kita sudah Kukuru Nutomo, sekarang Amaya Dori.

0: Masuk ke menit-menit terakhir ya, kita langsung baca WhatsApp dari Pak Bambang. Ini requestnya Jose Marichan Beautiful Girl. Oke, saya sampaikan di line telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Pak Freddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Gimana kabar?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Iya, malam ini saya tunggu lama sekali musik terus ini. Tadi saya masuk tapi kan baca WA jadi enggak apa-apa. Ini di menit-menit terakhir ini sudah tinggal 10-11 menit kurang ini ya. Oke, saya langsung aja ya.
0: Boleh.
1: Kabar baik, Mas Dio?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, saya mau minta lagu dari Emilio Harris.
0: Emilio Harris.
1: Iya.
0: Bentar, Emilio Harris, judulnya?
1: Iya, judul lagunya itu... A Pledging... Love.
0: A Pledging Love. Bentar-bentar. Saya bantu. Emilio Harris.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Iya. Pledging My Love. Pledging
0: My Love. Oh, Pledging My Love. Oke, ketemu.
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Oke, salamnya ya Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Bandi, Oma Yanti Queen, Ibu Siti, Bu Dewi, Bu Yani Jaya, Bu Istiqaro, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga
0: siap.
1: Sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Mas Dio, selamat bertugas sampai selesai. Dan tetap sehat, doa terbaik untuk Mas Dio bersama keluarga. Tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy, sehat selalu dengan keluarga di Merauke ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Bang Rindu. Halo, Mas Irfan.
2: Yo.
0: Oh iya iya iya. Baru keluar ini.
2: Oh ya, mau request lagunya The Weeknd yang Save Your Tears saja, Mas Bio.
0: The Weeknd yang Save Your Tears, oke, salam-salamnya.
2: Iya, yang kalau ada yang versi sama Ariana Grande ya kalau ada.
0: Oke, boleh, salam-salamnya.
2: Iya, salamnya buat Mas Dio, terus yang udah gabung sama buat semua aja Mas Dio, langsung dengerin Pro 1.
0: Siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Tintekno, ayo Tintekno. Ruang rindu di telepon ini siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.
0: Waalaikumsalam.
3: Aku mau cerita hilir, Mas.
0: Apa?
3: Pengen hilir.
0: Cerita hilir. Oh, alhamdulillah.
3: Ya Allah. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Mas, apa? Aku tolong diputarkan soalnya, Mas.
0: Soalnya?
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Hah?
0: Soalnya ini yang nyanyi siapa?
3: Bo, karo, Mas Diole. Anu, Mas Diole, muter ya, karek ngerungoknya aku, Mbak Dini juga sering muter kok.
0: Soalnya? S-O-N-Y-A?
3: Iya.
0: Bentar. Sonia, bukan?
3: Bukan, Mas. Kalau liriknya gitu, lagunya gini loh, Mas. Soalnya, di sesonya, gitu loh, Mas.
0: Kalau
3: tak ketemu ya, Mother, how are you today?
0: Soalnya, you are my soalnya. You are my soalnya.
3: Ya, itu, Mas, itu.
0: Yang lagu India ini?
3: Ketemuan. Bukan. Mas ini sering muter. Mas Du juga pernah muter. Aku sering minta lagu itu, Mas. Suka aku lagu itu.
0: Oh, iya, tapi saya enggak ketemu ini, Bu. Mohon maaf ya.
3: Ya, nanti kalau ketemu Mbak Dini ya tanya ya, biar Mas Dio tahu ya.
0: Iya.
3: Mas, biar Mas Dio tahu kalau Ibu minta itu. Itu ya tadi yang Ibu bilang. Mother, YouTube tadi aja yang enggak, kalau enggak soalnya enggak ketemu.
0: Mother.
3: Oh, Ayu Tudy.
0: Oh, Ayu Tudy. Okay, salam-salamnya.
3: Salamnya ya, Mas.
0: Boleh.
3: Yang barusan turun ada Bung Freddy di Merauke, Kumos, Bu Nana, Om Ayanti, Bunda Wira, Bunda Dewi, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, Mas Asa, Pak Awi, Pak Tua, Bang Kobar, Bu Ati Ramri, Bu Yani Esther, Bu Yani Jaya, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Mas Ali Wasik, terus opon nih, Mas Pak Idris, dan semuanya, Bu Dian, Bu Artini, semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati, Mas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu I, sehat selalu ya. Kita sapa terakhir di WhatsApp ada Bu Meiske Sadia di Trenggalek ya. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lihat Lagu. Selamat malam, Bang Dio, request lagu Storm Never Last by Dennis Loco. Oh, nyanyi-nyanyi Dennis Loco. Salamnya untuk semua pendengar Persatu. Dimanapun berada, Bang Dio, selamat bertugas, sehat selalu. Sehat selalu juga buat Bu Meiske Sadia di Trenggalek ya. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu-lagu sisanya ya, terakhir banyak ini lagu di Ruang Rindu. Terima kasih sudah berpartisipasi di Ruang Rindu di malam hari ini. Sehat selalu semuanya ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai menit-menit terakhir ya saat ini ya. Dan sebelum menutup jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan malam edisi Senin 28 September 2026.

Ukuran kekuatan seseorang terlihat dari bagaimana ia tetap tegak berdiri tanpa perlu meruntuhkan menara milik orang lain.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Adi Pratama dan seluruh kerabat kerja bertugas malam ini mohon undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz mendengar kembali menemani aktivitas Anda. Di siaran edisi hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Hasna pendengar. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan Murat Al-Quran untuk Anda. Surah ke-28 di dalam Al-Quran yang mana merupakan surat Al-Khosos yang artinya kisah-kisah atau cerita-cerita. Jumlah ayatnya ada 88 ayat pendengar golongan surah Makkiyah atau yang diturunkan di Makkah. Kemudian letaknya adalah dari Juz 30. Kandungan utamanya sebagian besar berisi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari masa bayi, diangkat menjadi nabi hingga perjuangannya menghadapi kejayaan Fir'aun. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murat Al-Quran di pagi hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar program Mutiara Pagi yang menemani aktivitas Anda dengan berbagai komposisi lagu religi dan juga brutal Quran yang sudah kami hadirkan. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu, maksud kami pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: setiap agama, dan nilai-nilai keagamaan itulah yang akan menjaga bangsa kita dari hal-hal yang tidak baik, ya, kemerosotan akhlak menuju masyarakat yang berketuhanan, yang Maha Esa, dan menuju masyarakat yang beradab, berakhlak mulia. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara, sekali lagi, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, sejahtera, yang selalu dalam pengampunan, dalam lindungan, dalam petunjuk Tuhan, dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, Mbak.
1: Ya, Sari. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Rifan untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tentu ini menambah pengetahuan kita dan menguatkan kita, gitu ya, bahwa menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, kita juga punya kewajiban. Bagaimana sih untuk bisa mempertahankan sejarah itu, merefleksikannya dalam sebuah kehidupan yang jauh lebih bermanfaat tentunya demi kemajuan bangsa. Sekali lagi Ustaz, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Wali Kota Surabaya Ricayadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Surabaya bertugas atau pindah kerja ke Balai RW. DPRD Kota Surabaya mendukung ASN berkantor di Balai RW karena dinilai mampu memperkuat pelayanan publik di Surabaya. Mendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara ASN Pemkot Surabaya bertugas atau pindah kerja ke Balai RW mulai Oktober 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ermina Jin melaporkan.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara ASN pemerintah kota bertugas atau pindah kerja ke Balai RW. Kebijakan ini diarahkan agar pelayanan masyarakat lebih dekat dan persoalan warga ditangani langsung di tingkat akar rumput. Wali Kota Eri mengatakan kebijakan ini untuk mengubah pola kerja ASN agar tidak sekedar formalitas turun ke lapangan atau menunggu warga mengurus administrasi kependudukan adminduk. Evaluasi sebelumnya menunjukkan masih ada petugas yang kembali ke kantor dinas ketika tidak ada warga mengurus dokumen di Balai RW. Wali Kota Eri menilai masih banyaknya aduan melalui hotline lapor CaEri menunjukkan sistem pelayanan di tingkat bawah belum berjalan maksimal. Ia berharap persoalan warga dapat segera direspon dan diselesaikan jajaran pemerintah Kota Surabaya tanpa harus menunggu tindakan langsung dari Wali Kota. Dalam skema baru tersebut, pemerintah Kota Surabaya membagi seluruh jajaran perangkat daerah menjadi pengampu di setiap RW secara merata. Setiap ASN yang ditugaskan, baik dari dinas perizinan maupun dinas teknis lainnya, bertanggung jawab terhadap kondisi sosial di wilayah tempatnya bertugas.
3: Pemerintah Kota itu benar-benar hadir untuk masyarakat. Saya ingin mengembalikan lagi fungsi-fungsi aturan. Kalau sudah ada aturan, ya itu harus dijalankan. Tidak lagi tebang pilih, tidak lagi memilih. Tapi aturan-aturan itu harus dijalankan. Ada yang suka dan tidak suka, yaitu dalam sebuah kehidupan. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita ini yang jerokakan yang jero ruangan. Gak tahu ngerti panasnya matahari. Maka sebagai seorang pemimpin, turun. Jangan di ketika panas malah di dalam ruangan. Tapi bagaimana memberikan kesejahteraan kepada warga Kota Surabaya.
2: Wali Kota Eri berharap pola kerja tersebut mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat, terutama kemiskinan hingga stunting. Kehadiran ASN di lingkungan Balai RW juga diharapkan membuat pemerintah lebih memahami persoalan warga secara langsung. Ermina Jain melaporkan.
0: DPRD Kota Surabaya mendukung ASN berkantor di Balai RW karena dinilai mampu memperkuat pelayanan publik di Surabaya. Berikut laporan Agustin Irtiani.
4: Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta aparatur sipil negara atau ASN dan jajaran pemerintah Kota Surabaya berkantor di Balai RW mendapatkan respon positif dari DPRD Kota Surabaya. Kehadiran ASN langsung di lingkungan warga dinilai dapat memangkas jarak pelayanan sekaligus membantu pemerintah lebih cepat mengetahui dan menangani persoalan di tingkat kampung. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan keberadaan ASN di Balai RW memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, serta keluhan. Warga tidak lagi harus mendatangi kantor pemerintah yang berada jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut Anas, posisi Balai RW yang berada paling dekat dengan masyarakat menjadikannya lokasi strategis untuk mempertemukan pemerintah dengan warga. Selain menjadi tempat pelayanan, Balai RW dapat dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi dalam penyelesaian persoalan di lingkungan.
5: Mengapresiasi Pak Wali Kota, Pemerintah Kota Surabaya tentang program kehadiran ASN di Balai RW itu akan membuat mudah menyampaikan tuan maupun keluhan tanpa harus datang ke kantor pemerintah yang lokasinya lebih jauh. Tidak hanya berdampak pada layanan administrasi kependudukan, tapi juga membuka peluang percepatan penyelesaian berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat.
4: Sementara itu Hadi Agus Wahyudiono, Ketua RW 01 Kelurahan Manuan Kulon, turut menyambut positif rencana Wali Kota Surabaya yang akan menerapkan aparatur sipil negara ASN untuk berkantor di Balai RW. Kehadiran ASN diharapkan pelayanan menjadi cepat terselesaikan.
6: Kami sangat apresiasi sekali atas rencana tersebut. Harapan kami dengan kehadirannya ASN di Balai RW, pelayanan jadi lebih cepat, persoalan warga lebih cepat terselesaikan. Bukan hanya masalah-masalah administrasi saja, tapi juga ada persoalan-persoalan di lingkungan seperti kemiskinan, kemiskinan, stunting, atau pengangguran. Jadi jangan sampai jika ada warga mengurus admin duk di balai RW, dia lebih banyak menunggu. Itu nggak ada yang ngurus, nanti malah cepat balik gitu. Jadi harapan kami tidak hanya mengurusi masalah admin duk saja, tapi juga masalah-masalah sosial yang ada, lingkungan yang ada di wilayah RW yang mereka ditugaskan.
4: Untuk sistem digital sendiri diharapkan tetap diterapkan Pemkot Surabaya secara beriringan. Dengan keberadaan balai RW yang tersebar di sejumlah wilayah Surabaya, pola pelayanan tersebut diharapkan dapat membuat pemerintah semakin cepat merespon persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat. Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Pendengar, meski pelayanan ASN di balai RW dinilai inovatif dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, namun analis kebijakan publik Universitas Erlangga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Faiz Putra melaporkan.
7: Rencana pemerintah Kota Surabaya untuk memindahkan pelayanan aparatur sipil negara atau ASN ke balai RW guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat mendapat sorotan dari analisis kebijakan publik. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kreasi dan inovasi serta pelayanan jemput bola secara institusional. Meski mengapresiasi langkah tersebut, analisis kebijakan publik Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Dr. Fali Suaidi, ketika dihubungi RRI Senin 28 September 2026, menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Menurutnya, pelayanan di tingkat RW berpotensi kurang maksimal jika hanya dioperasikan pada jam kerja biasa, mengingat mayoritas warga melakukan aktivitas bekerja pada hari Senin hingga Jumat. Ia menyarankan agar pemerintah Kota Surabaya memberikan extra time atau jam pelayanan tambahan pada hari Sabtu. Layanan di hari libur dinilai sangat krusial bagi masyarakat perkotaan yang sulit meluangkan waktu pada hari kerja.
8: Kalau saya lebih suka sebetulnya ada pelayanan ekstra. Pelayanan ekstra hari Sabtu itu lebih jos kalau menurut saya. Ya tentu apa yang dilakukan Pak Wali Kota ini saya kira patut diapresiasi. Tapi cobalah dievaluasi apakah selama ini itu akan membuat kuantiti dan kualiti pelayanan menjadi lebih baik dengan model konvensional harus datang ke kelurahan.
7: Selain penyesuaian jam kerja dan skema operasional seperti penerapan work from home atau pembagian jadwal istirahat atau isoma, fasilitas fisik balai RW juga harus diperhatikan. Pemkot diminta memetakan balai RW yang benar-benar representatif, baik dari segi aksesibilitas maupun lahan parkir. Langkah pemindahan ini diharapkan tidak hanya memindahkan lokasi masalah, tetapi mampu mewujudkan prinsip faster, better, and cheaper, atau layanan yang lebih cepat, lebih baik, serta lebih mudah dan efisien diakses oleh warga. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau 58% penduduk, sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
9: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Hari Soekartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
10: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah. Jadi ini yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Jadi sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakupan CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%, fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
11: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu, rata-rata penyakit sudah menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan, maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
9: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Limbah rumah tangga dan sampah organik masih mendominasi timbulan sampah di Kota Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
12: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok, Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
13: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada yang milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
12: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
14: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang membeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
12: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ana Kusuma melaporkan.
0: Potensi jeruk nipis di Desa Kebon Agung Gresik kini dikembangkan menjadi produk bernilai tambah setelah mendapat pendampingan program PKK Ormawa BEM PPNS. Farida Usnia melaporkan.
15: Desa Kebon Agung, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik, memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang melimpah di sana yakni jeruk nipis. Ketua Kelompok Usaha Bersama KUB Kriya Lestari Kebak, Emi, mengatakan biasanya jeruk nipis di Desa Kebon Agung dijual utuh ke pengepul. Tetapi setelah mendapat pendampingan program PPK Ormawa BEM Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, KUB ini belajar mengolah jeruk nipis.
16: Setelah adanya program dari BEM PPNS, kami belajar mengolah jeruk nipis dengan berbagai olahan. Ada lime slice, yang kedua ada lime powder, yang ketiga ada lime chips, dan yang terakhir lime drink. Dengan adanya pelatihan dari BEM PPNS, kita tidak hanya menjual jeruk secara utuh saja. Kita bisa belajar mengolahnya, cara pengemasannya, dan bagaimana kita cara memasarkannya. Kita berharap bisa bermanfaat buat warga Desa Kebon Agung, bisa memberikan manfaat, serta meningkatkan ekonomi dari warga Desa Kebon Agung.
15: Sementara itu, Kepala Desa Kebon Agung Lubis berharap program dari kampus di Surabaya itu berjalan sukses.
17: Agar supaya terus berkembang, karena saya yakin dari kolaborasi pemerintahan desa, teman-teman BEM PPNS yang sudah mengawal begitu lama program ini sudah dikawal dan perkembangannya sangat baik. Kami melihat dari media sosialnya, dari situs-situs webnya yang begitu baik untuk mempublikasikan olahan-olahan atau produk-produk tersebut yang dikelola oleh teman-teman BEM PPNS.
15: Melalui program PPK Ormawa BEM PPNS, pengetahuan dan peralatan masyarakat Desa Kebon Agung ditingkatkan sehingga jeruk nipis diolah menjadi produk bernilai tambah. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, Komisi DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan dana cadangan untuk PON dan PORPROV guna menjamin kesiapan anggaran serta mendukung peningkatan prestasi atlet. Faris Yarbo melaporkan.
18: Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan dana cadangan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional maupun Pekan Olahraga Provinsi. Usulan ini masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah kepemudaan dan keolahragaan guna menjamin kepastian anggaran serta peningkatan prestasi atlet Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Arjo Prakoso, menyatakan persiapan ajang olahraga bergengsi seperti PON membutuhkan penganggaran yang matang dan berkelanjutan. Pengalokasian dana cadangan menjadi salah satu pemikiran penting yang dibahas bersama Dispora serta organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, sebagai provinsi besar dengan potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang kuat, Jawa Timur harus memiliki kesiapan anggaran agar dapat mengukir prestasi lebih tinggi pada pelaksanaan PON mendatang.
19: Jadi terkait dana cadangan PON, memang itu merupakan salah satu pemikiran yang muncul dalam rapat koordinasi kami di Komisi E bersama dengan Dispora maupun OPD-OPD yang bisa dikatakan terkait dalam membangun Raperda Kepemudaan Keolahragaan ini. Karena kami meyakini anggaran untuk persiapan PON maupun PORPROV itu sangatlah penting untuk kita siapkan, karena sekali lagi kami ingin sebagai provinsi yang besar, sebagai provinsi yang memiliki sumber daya manusia maupun resources ekonomi yang cukup besar, tentu kami ingin di PON selanjutnya kita jauh lebih berprestasi lagi.
18: Cahyo menambahkan, Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan ini tidak hanya memuat payung hukum bagi olahraga prestasi, tetapi juga memuat 5 indikator pengembangan pemuda meliputi kesehatan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Besarnya angka dana cadangan tersebut nantinya akan dirumuskan secara cermat dengan melibatkan pihak KONI, Dispora, Cabur, hingga Akademisi. Faris Yerbo melaporkan.
0: Jeda FIFA Matchday dimanfaatkan Persik Kediri untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Madura United. Ana Kusuma kembali melaporkan.
12: Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membenahi sejumlah aspek permainan sebelum kembali berlaga di Super League 2026-2027 dalam pertandingan menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Reina Torres, menjelaskan bahwa program selama jeda FIFA Matchday difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan juga perbaikan permainan sebagai sebuah tim. Kami menggunakan jeda di minggu ini untuk meningkatkan kondisi fisik menjadi lebih baik, dan kami mencoba berusaha dengan lebih baik lagi.

0: dalam minggu ini nanti kita kirim loading pagernya, kemudian kita pasang. Jadi kita cor, umur cornya sudah memenuhi syarat, kita tes dan lain sebagainya, nanti kita bisa pasang.
1: Sementara itu, hingga pekan ketiga Super League 2026-2027 ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Macan Putih mengantongi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dengan selisih gol plus 1. Anu Kusuma melaporkan.
2: Winger Persela Lamongan Kusyedia Hariyudo tampil gemilang dengan mencetak 2 gol saat mengalahkan PSBS Biak sekaligus mengantar tim meraih 3 poin. Farin Regi melaporkan.
3: Winger Persela Lamongan Kusyedia Hariyudo sukses buka keran gol setelah sukses catatan 2 gol saat melawan PSBS Biak di Stadion Surajaya Minggu. 2 gol Yudo dicetak lewat contekan cantik pada menit ke-12 dan tendangan placing lewat kaki kiri di menit 39. Yudo mengaku bersyukur mendapat kepercayaan dari pelatih Bima Sakti dan mampu membayarnya dengan 2 gol sekaligus membantu Persela meraih 3 poin. Namun Yudo menegaskan, gol tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh tim, mulai dari pemain, staff, ofisial, hingga jajaran pelatih. Ia berharap kemenangan besar ini menjadi momentum Persela untuk tampil konsisten pada pertandingan berikutnya.
4: Alhamdulillah, sangat bersyukur pertandingan ini kita bisa mendapatkan 3 poin. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sama Coach Bima telah memberi kepercayaan pada saya dan saya bisa membuktikan dengan 2 gol. Tapi itu semua berkat kerja keras semua teman-teman, semua pemain, semua staff, pelatih, ofisial segala macam. Dan akhirnya kita bisa dapat 3 poin. Semoga konsisten di pertandingan berikutnya.
3: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain PSBS Biak, Fajar Galih mengakui kekalahan telak dari Persela menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurutnya PSBS masih memiliki keterbatasan persiapan sebelum mengarungi kompetisi profesional.
5: Kita tahu untuk hasil kali ini kita dapat hasil yang buruk menurut saya dan kami sadar diri karena persiapan kami masih sedikit dan kami harap untuk kedepannya kami bisa jadi lebih baik lagi. Kami awalnya kaget karena intensitas permainan Liga 2 karena kami baru mengarungi pertama kali ini main di profesional, jadi kami akan adaptasi cepat mungkin.
3: Usai laga ini, Persela Lamongan dijadwalkan akan bertandang melawan Barito Putra pada tanggal 4 Oktober, sedang PSBS Biak akan menjamu Rans Nusantara pada tanggal 3 Oktober. Farin Raki melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Dengan berakhirnya info olahraga, pendengar, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini pendengar. Setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Informasi Tuban pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa gabungan barengan sama Hasna pagi hari ini pendengar. Berbagai informasi trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Informasi kami hadirkan di Kabupaten Tuban, jajaran Satuan Reses Kriminal Satreskrim Polresta Tuban berhasil membongkar sindikat pencurian yang menyasar belasan sekolah dan juga kendaraan bermotor. Pengungkapan kasus ini dirilis langsung oleh Wakapolres Tuban, Kompol Supian, Senin 28 September 2026 di Mapolres Tuban. Kasus pencurian dengan pemberatan ini pertama kali terkuat dari laporan pihak UPTSDN Mulyo Agung 2, Kecamatan Singgahan yang dibobol maling pada hari Kamis 3 September 2026. Berawal dari kecurigaan petugas berkebersihan berisial SK 57 tahun yang mendapati pintu kantor guru rusak tercongkel. Setelah itu pihak sekolah mendapati ruangan sudah dalam keadaan berantakan dan 3 unit laptop merek HP dengan kerugian sekitar 20 juta Polresta Tuban akhirnya berhasil mengidentifikasi dan juga mengamankan 2 pelaku kediaman masing-masing HN 22 tahun dan juga KTH 22 tahun. Kemudian berdasarkan pengembangan kedua tersangka teridentifikasi beraksi di 13 TKP berbeda yang tersebar di Kabupaten Tuban hingga Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Kemudian barang curian yang dijual pun bervariasi mulai dari laptop, tablet, proyektor, peralatan audio, kamera hingga uang tunai. Polisi saat ini masih berkoordinasi dengan Polres Rembang untuk menghadapi dan juga mendalami lokasi lain di luar Tuban. Kasus pembobolan sekolah sadari Polres Tuban juga meringkus komplotan pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di Jalan Dusun Tanjung, Desa Dagangan, Kecamatan Paringan pada hari Selasa kemarin. Kemudian korban bernama MKM berumur 47 tahun. Kemudian diparkir di tepi jalan motornya di tengah menggarai sawah akibat insiden korban mengalami kerugian sekitar 15 juta. Dalam kesempatan tersebut pendengar Polresta Tuban menghadirkan para korban curanmor untuk menerima kembali kendaraan mereka. Kemudian melalui skema pinjam pakai dalam barang bukti agar dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan, keluhan warga perumahan Tambora Kabupaten Lamongan terkait dengan tersendatnya distribusi air bersih langsung mendapat respon pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum bersama PDAM Lamongan yang telah mengarahkan bantuan air bersih dan juga armada truk tangki untuk memenuhi kebutuhan warga pasca aksi demonstrasi yang menyoroti persoalan layanan air bersih di kawasan tersebut. Kemudian Direktur Utama PDAM Lamongan pendengar telah menjelaskan persoalan distribusi bukan disebabkan berkurangnya kuota air produksi dari PT AB Mojo Lagres. Pasokan produksi tetap berada di angka 300 liter per detiknya yang masing-masing dialokasikan 100 LPS untuk Lamongan, Gresik, dan Mojokerto. Namun air yang seharusnya diterima Lamongan tidak seluruhnya dapat terserap karena tekanan pada jaringan mengalami penurunan. Debit yang masuk ke Lamongan saat ini hanya berkisar 60 hingga 80 LPS. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan sekitar 9.200 sambungan rumah. Kemudian juga untuk menjaga layanan tetap berjalan, PDAM melakukan rekayasa distribusi dan dengan sistem pengiliran aliran air ke sejumlah wilayah sesuai dengan tersediaan debit. Di perumahan Tambora sendiri terdapat sekitar 290 SR baru yang masih dalam tahap uji coba atau trial. Dari jumlah tersebut, lebih dari 800 SR telah menikmati aliran air, sementara sekitar 50 hingga 100 SR masih mengalami kendala karena air belum keluar. Bagi warga yang masih menunggu aliran air, PDAM menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya membangun water tank berkapasitas 60 meter kubik di kawasan Tambora dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan. Tandon bertambah juga akan dipasang untuk membantu mendorong distribusi air kepada pelanggan yang belum teraliri saat jadwal penggiliran gitu. Kemudian disampaikan juga pelanggan Tambora yang distribusikan ini belum stabil, belum dibebani tagihan karena PDAM masih memberikan kelonggaran selama pelayanan belum berjalan secara normal dan merata. Di tengah proses perbaikan jaringan, bantuan penerimaan pusat menjadi penyangga sementara bagi kebutuhan warga. Kementerian PU tidak hanya melakukan dropping air bersih, tetapi juga meminjamkan armada truk tangki kepada PDAM Lamongan agar dapat digunakan sewaktu-waktu ketika kebutuhan air mendesak. Disampaikan juga apresiasi atas respon tersebut, karena menurutnya dukungan armada tangki sangat membantu karena kebutuhan air bersih tidak hanya berpotensi terjadi di Tambora saja, tetapi juga dapat muncul di wilayah lain ketika distribusi itu terganggu.

0: pendengar, kami akan update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Dan berikut informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini, saya Arbi Susilo Widayat akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Selasa 29 September 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian, nilai kelembapan udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 47 hingga 94%. Sedangkan untuk perakiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan bertiup dari arah utara hingga timur, dengan kecepatan angin 12 hingga 19 km per jam. Baiklah para pendengar setia semuanya, pada saat ini seluruh wilayah Kabupaten Tuban memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu seluruh masyarakat diimbau untuk waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan, serta hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Selanjutnya, para pendengar setia semuanya, berdasarkan perakiraan cuaca maritim, wilayah perairan Tuban diperkirakan gelombang laut antara 0,5 hingga 1,25 meter, yang dapat disertai dengan angin mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arpi Susilo Bitayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.